0: dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden nggak bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar duka juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari asrama haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
16: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
15: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
16: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
15: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
16: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
17: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
16: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
17: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding.

0: Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
1: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
0: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
1: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya

0: Jadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
2: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
3: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
4: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
5: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
6: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

memetakan permasalahan, bicara kendala dan tantangan serta menghadirkan solusi. Stunting, inflasi, investasi dan UMKM, serta pengentasan kemiskinan. Simak dan ikuti acaranya pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Program Asta Cita Presiden melalui acara Mozaik Indonesia hanya di Pro 1 RRI Toli.

Baik pendengar, pukul 8 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Jangan lupa di jam 9 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mengikuti dialog pagi terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa bagi kedaulatan negara. Iya pendengar, Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei dan tahun ini ke-118, momentum ini menjadi penanda lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Penetapan Harkitnas tidak datang tiba-tiba, ada sejarah panjang mengenai penetapan Harkitnas. Melansir laman disdik.grobogan.go.id, peringatan Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan para pelajar School Tot Opelding van Indense Artsen atau Stovia. Langkah Budi Utomo tersebut menjadi tonggak awal bangkitnya gerakan nasional di Hindia Belanda. Langkah yang dilakukan memang tak lepas dari masa penjajahan Belanda Indonesia. Nah, pada masa itu pemerintah kolonial Belanda mulai menetapkan sistem pemerintahan modern di Nusantara. Penetapan wilayah administratif Hindia Belanda secara tidak langsung menjadi cikal bakal terbentuknya Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Di sisi lain pendengar, muncul kelompok masyarakat terpelajar dari kalangan pribumi. Kehadiran mereka tidak lepas dari kebijakan politik. Dan pada pagi hari ini, tanggapan Anda terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional kami buka melalui line telepon hingga di jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2024. Siapkan diri, bangkit untuk Indonesia Emas.
1: Dari masa ke masa, bangsa ini lahir dari perjuangan. Perjuangan untuk merdeka, perjuangan untuk bersatu, dan perjuangan untuk menjaga Indonesia tetap berdiri kuat. Hari ini, semangat itu kembali dipanggil. Melalui Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, mari bersama menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Baik, Pro 1 RRI Toli-Toli, kita masih di Toli-Toli Pagi terkait dengan hari ini Hari Kebangkitan Nasional. Harapan Anda di Hari Kebangkitan Nasional ke-118 hari ini, silahkan kami nantikan suara pendengar. Dan jangan lupa di jam 9 waktu Indonesia Tengah nanti bersama presenter Datra Hasan, Anda bisa mengikuti Toli-Toli Menyapa Hari Kebangkitan Nasional, Jaga Tunas Bangsa Bagi Kedaulatan Negara. Bersama narasumber pagi nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Iya, ada Muhammad Ali SH selaku Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Toli-Toli, dan Muhammad Yogi Sentanu SPD, tokoh pemuda Toli-Toli. Dengarkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas. Melansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Budaya, tanggal 20 Mei dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi yang menjadi pelopor pergerakan nasional anak bangsa. Budi Utomo menjadi organisasi pelajar yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan bersifat non-politik. Adanya Budi Utomo tidak lepas dari peran penting beberapa tokoh seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Gunawan, Suraji, dan RT Aryo Tirto Kusumo, serta beberapa mahasiswa Stovia, School Thought of Planning Van Inlase Artsen. Stovia adalah organisasi belajar bagi remaja-remaja pribumi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Dan tidak lama setelah itu, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wedio Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno, ditetapkan pada 20 Mei 1959. Penetapan Hari Kebangkitan Nasional ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan setelah masa penjajahan.

Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar peringatan sejarah, tetapi menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, kepedulian, dan cinta tanah air di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Tahun ini, Hari Kebangkitan Nasional ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga dan membimbing generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa di masa depan. RRI sebagai media pemersatu bangsa terus berkomitmen menghadirkan siaran yang edukatif, inspiratif, dan membangun optimisme masyarakat. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional 2026 sebagai pengingat bahwa Indonesia akan terus maju jika seluruh rakyat bergerak bersama dalam semangat persatuan dan gotong royong.

Dengar pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, pagi ini masih ditemani Pro 1 RRI Toli-Toli. Cuaca juga cukup cerah, semoga hari yang cerah ini membawa kebahagiaan bagi kita semuanya. Banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan, dan kegagalan kemarin jangan pernah menjadi sesuatu yang membuat Anda kurang bersemangat, tetapi dengan kegagalan yang sudah kita rasakan itu menjadi batu loncatan agar tidak mengulang kesalahan yang sama tentunya. Baik, sambil menantikan dialog pagi hari ini, kami persembahkan lagu berikut ini.

0: Baik, Anda masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli, hari yang luar biasa di 20 Mei 2026, bertepatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun. Dan baik, untuk membahas terkait Hari Kebangkitan Nasional, dan topik hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, Jaga Tunas Bangsa Bagi Kedaulatan Negara, dipandu Datra Hasan. Dan dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang rasanya Radio Republik Indonesia, Toli Toli Bol dan Parigi Motong menyapa Anda di program Toli Toli Menyapa edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Tentunya seperti biasa kita akan berbincang dan berdialog mengenai topik yang akan kita bahas di pagi hari ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio maupun melalui via Zoom di pagi hari ini. Tentunya pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui interaktif kami juga di 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965. Anda bisa bergabung untuk berpartisipasi, memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Di momentum Hari Kebangkitan Nasional, Jaga Tunas Bangsa Bagi Kedaulatan Negara. Ya, di pagi hari ini saya tidak sendiri, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada dari tokoh pemuda Toli Toli sekaligus ketua HMI Kabupaten Toli Toli, Bung Yogi Sentanu. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Yogi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya pemirsa RRI dimanapun berada. Terima kasih atas undangannya kembali.
3: Baik. Ya, kemudian melalui via Zoom di pagi hari ini kita juga sudah terhubung dengan narasumber kita yang kedua dari Ketua Harian Kuarcap Pramuka Kabupaten Toli Toli. Ya, saya sapa Pak Mulyadi Daeng Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mulyadi. Ya, bisa mendengarkan suara kami.
5: Waalaikumsalam rahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua pendengar RRI di Toli Toli, Bol dan Parigi Motong dan para narasumber. Alhamdulillah. Ya, terima kasih diundang untuk jadi narasumber pagi hari ini.
3: Baik, baik. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kami juga masih menunggu beberapa narasumber yang coba untuk bergabung. Ada dari Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Toli Toli, Bapak Muhammad Ali, yang saat ini mungkin masih mencoba untuk terhubung di kesempatan pagi hari ini. Ya, kita ketahui bersama di hari ini, Rabu 20 Mei 2026, bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Tentunya ini menjadi era di mana rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia itu tumbuh dari bagaimana Budi Utomo pertama kali untuk organisasi di Indonesia, sehingga semangat kebangsaan Indonesia ini dapat menjadi tumbuh sehingga dengan saat ini. Ya, kita akan bahas di pagi hari ini mengenai Hari Kebangkitan Nasional, Jaga Tunas Bangsa Bagi Kedaulatan Negara. Ya, saya pertama ke Bung Yogi selaku Ketua HMI maupun tokoh pemuda Toli Toli. Kalau kita melihat saat ini, tentunya zaman yang berbeda, meskipun semangat nasionalisme yang terus kita pertahankan ini, sebenarnya di saat ini apa yang menjadi tantangan untuk bagaimana membina khususnya tunas bangsa yang saat ini dengan banyaknya media maupun tantangan-tantangan global, sehingga kita perlu adanya refleksi sehingga kesadaran nasional kita ini lebih dapat dipertahankan dan dijaga. Bagaimana sebenarnya? Silakan Bung Yogi.
4: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada, yang saya hormati host pada pagi hari ini, yang saya hormati Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Toli Toli, kebetulan beliau kakak saya juga, Kak Mulyadi Daeng Selasa. kalau berbicara persoalan Hari Kebangkitan Bangsa, tentu kita tahu bersama bahwa Hari Kebangkitan Bangsa itu ditandai dengan berdirinya organisasi pemuda yang bernama Budi Utomo, yang mana Budi Utomo itu sendiri didirikan tahun 1908. Kalau tadi Kak Datra bilang kurang lebih 118 tahun yang lalu, sebelum Indonesia merdeka. Kalau kita memaknai Hari Kebangkitan Bangsa hari ini, tentu penuh dengan tantangan, apalagi berbicara persoalan generasi muda, yang mana hari ini berbeda dengan zaman awal Budi Utomo berdiri. Karena di zaman dulu sebelum Indonesia merdeka itu tentu eranya berbeda, orang-orangnya berbeda, kemudian juga tantangan-tantangannya berbeda. Hari ini kita dihadapkan dengan tantangan digital, yang mana pesatnya perkembangan digital yang hari ini kita ketahui bersama, contohnya salah satunya adalah media sosial. Tentu itu menjadi tantangan sendiri bagi kaum muda, yang mana kita harus menyikapi itu dengan serius, khususnya para anak-anak muda, kemudian para tokoh-tokoh pemuda serta organisasi-organisasi kepemudaan. Nah, tentu harus ada strategi, harus ada refleksi khusus. Kenapa kita harus betul-betul mempertahankan kedaulatan bangsa ini, kalau kita mengacu kepada tema dialog kita pada pagi hari ini kan. Dan kemudian kita harus mencari strategi terkait tantangan-tantangan yang tadi kita sudah uraikan itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pendahuluan. Terima kasih.
3: Baik, baik, baik. Saya ke Kak Mulyadi dari Selasa, Ketua Harian Kuarca Prabu Katolik-Toli. Kak Mulyadi. Ya. Bisa mendengarkan suara kami, Kak Mulyadi? Ya, Kak Mulyadi, bisa mendengarkan suara kami? Baik. Ya, kami masih mencoba untuk memperbaiki komunikasi kami dengan Kak Mulyadi Daeng Selasa, Ketua Harian Kuarcap Pramuka Tertoli. Saya lanjut, Bung Yogi. Tentunya beberapa tantangan yang seperti yang disampaikan tadi. Nah, ini beberapa peran dari organisasi sendiri dalam membangun tunas-tunas bangsa ini juga erat kaitannya dengan bagaimana pembinaan organisasi, dalam hal ini juga HMI, agar ini bisa menjadi motivasi kepada anak-anak muda sehingga dalam rasa nasionalisme itu bisa dapat tumbuh. Bagaimana sebenarnya? Silakan, Bung Yogi.
4: Iya, baik. Terima kasih. Kalau saya menilai bahwa untuk menumbuhkan kembali, sebenarnya rasa nasionalis ini sudah ada di diri para pemuda hari ini. Tinggal bagaimana kita bisa menjaga rasa nasionalis itu, kemudian kita bisa mengembangkannya. Artinya bahwa kalau kita berkaca kepada sejarah yang telah kita lalui bersama, bahwa Indonesia itu merdeka berkat, salah satunya berkat perjuangan para kaum muda dengan berbagai organisasi yang ada. Tentu hari ini untuk menjaga rasa nasionalis itu, kita perlu menumbuhkan rasa cinta terhadap negara kita sendiri, terhadap bangsa kita, sehingga ketika sudah rasa cinta itu sudah melekat ke dalam diri kaum muda, maka kaum muda itu akan merasa bahwa dia memiliki negara ini. Kemudian setelah pemuda itu merasa memiliki negara ini, mereka akan merasakan bahwa mereka harus mempertahankan negara ini dengan segala tantangan yang ada. Jadi apapun tantangan yang ada di era hari ini terkait berbicara persoalan kedaulatan bangsa, tentu anak muda itu harus cekatan, harus seperti yang saya sampaikan tadi, harus ada solusi terkait tantangan-tantangan yang ada hari ini. Karena tanpa kaum muda, saya pikir bangsa ini tidak akan bisa berkembang sesuai dengan apa yang kita mau. Apalagi misalkan dengan kondisi hari Indonesia hari ini, yang mana Indonesia mencapai bonus demografi. Artinya anak-anak muda itu lebih banyak, atau usia-usia produktif lebih banyak dibanding usia yang non produktif. Nah,

0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
1: RRI yang saya muliakan dan saya banggakan.
0: Baik, baik, Pak Muhammad Ali. Tentunya hari ini di momentum Hari Kebangkitan Nasional, topik kita jaga tunas bangsa bagi kedaulatan negara. Tentunya dari Kesbangpol sendiri, tentunya memiliki tugas dalam membina berbagai organisasi maupun lembaga-lembaga yang ada di daerah ini. Ini tentunya dalam mempertahankan kedaulatan dan untuk mempertahankan rasa nasionalisme dalam organisasi itu seperti apa? Gambaran saat ini upaya yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam pembinaan terkait dengan bagi kedaulatan negara ini. Silakan Pak Ali.
1: Terima kasih. Jadi berbicara mengenai tunas bangsa, ya. Jadi ini slogan termasuk slogan Hari Kebangkitan Nasional yang cukup artinya sesuai dengan perkembangan sekarang, apalagi sesuai dengan program-program Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Jadi maksudnya kalau tunas bangsa ibaratnya ya tunas dari jadi generasi muda lah. Jadi arti hiasannya secara metafora ya. adalah ini adalah istilah hiasan, bahwa tunas bangsa itu identik dengan generasi muda. Jadi dalam rangka untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional, dalam hal ini Badan Kesbangpol Kabupaten Toli-Toli sering melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana caranya anak-anak generasi muda meningkatkan jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme, terutama bagaimana Hari Pendidikan hari Kebangkitan Nasional ini bisa ada momentumnya. Jadi sekarang momentumnya cocok sesuai dengan tema dan slogan ini adalah artinya dalam rangka ini termasuk investasi ke depan. Bagaimana generasi muda ini nanti generasi yang akan dipersiapkan untuk mempunyai daya saing secara global. Karena di era sekarang ini persaingan semakin ketat, maka generasi muda kita ini dipersiapkan untuk ke depan, dalam apalagi ada istilah Indonesia Emas yang dicanangkan pada tahun 2045. Jadi ini generasi ini yang dipersiapkan cikal bakal nanti untuk menjadi generasi yang handal dan siap menghadapi tantangan dari segala hal di secara global. Jadi ini apalagi program sekarang Bapak Presiden ini adalah termasuk MBG itu termasuk bagus programnya. Program ini ada hubungannya dengan Bapak Presiden. Karena program MBG ini adalah satu untuk menjaga gizi anak muda bangsa Indonesia. Bagaimana mencerdaskan anak bangsa supaya bisa pintar, harus gizi yang cukup, harus gizi yang seimbang. Jadi ibaratnya 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau kurang gizi juga, jadi anak-anak enggak bisa berpikir, enggak bisa cerdas, enggak bisa punya SDM, enggak ada sumber daya manusia yang bisa kita harapkan ke depan. Jadi itu yang salah satu banyak program-program Bapak Prabowo ada hubungannya dengan kegiatan apalagi Hari Kebangkitan Nasional ini. Artinya sesuai apa adalah istilah lagi ada sekarang koperasi merah putih. Koperasi itu merah putih adalah untuk bagaimana menghidupkan ekonomi rakyat, terutama ekonomi di pedesaan. Bagaimana anak-anak ke depan ini bisa tumbuh dan kembang, tidak ada lagi kata kemiskinan, tidak ada lagi kata orang miskinnya. Bagaimana bisa bersaing dengan negara-negara maju. Sekarang negara-negara maju kan banyak juga, apalagi negara-negara berkembang, banyak yang mengadopsi bagaimana cara Indonesia untuk termasuk MBG itu termasuk bisa mereka pelajari bagaimana program ini bisa berjalan di Indonesia.
0: Baik,
1: demikian
0: baik. Kita tahan dulu Pak Muhammad Ali. Baik, saya menyapa Ketua Harian Kuarca Pramuka Toli-Toli, Kak Mulyadi dan Selasa. Kak Mulyadi, ya, bisa mendengarkan suara kami?
2: Ya, bisa.
0: Baik,
2: ya,
0: baik. Baik, Pak Mulyadi, tentunya di momentum bisa. Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa bagi kedaulatan negara. Selaku Ketua Harian Kuarca Pramuka, ini kan Pramuka identik dengan tunas, ini kan lambang dari Pramuka sendiri, tunas kelapa. Ini tentunya ada erat kaitannya bagaimana pembinaan terkait dengan kepramukaan sehingga nilai-nilai kebangsaan itu dapat ditanamkan sejak dini. Silakan Pak Mulyadi, silakan.
2: Ya, terima kasih berkaitan dengan hari momentum hari

0: Kebangkitan Nasional pada hari ini ya. Sesuai dengan tema menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tentu yang pertama bahwa kita harus jas merah ya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah tentunya. Nah, berkait menjaga kedaulatan, tentu kewajiban semua warga negara tidak terkecuali tunas-tunas bangsa kita sebagai kader-kader bangsa, pemula-pemula yang harus menjaga kedaulatan tersebut. Nah, tentu kami di Pramuka ya, sebagai pendidikan karakter sebagaimana undang-undang kepramukaan, bahwa ini sebagai salah satu pendidikan non formal. Tentu kami terus mendorong bagaimana anak-anak bangsa ini terus membangun semangat persatuan dan kesatuan, kemudian rasa patriotisme, nasionalisme. Yang paling penting adalah kesadaran berbangsa bernegara tentunya. Nah, ini harus kita tanamkan, yang harus kami tanamkan kepada anak kami di Pramuka sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa melalui pendidikan-pendidikan kepramukaan negara dan pandega tentunya. Dan kita harapkan semua pembina pramuka memahami nilai-nilai kebangsaan sehingga
1: ya, Pak Mulyadi. Ya, Pak Mulyadi. Baik, baik. Baik, kami coba perbaiki kembali komunikasi kami dengan Pak Mulyadi. Nampaknya jaringan kurang baik. Baik, pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini di momentum Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa bagi kedaulatan negara. Ya, saya lanjut ke mungkin Bung Yogi. Tentunya kita ketahui bersama bahwa dalam membangun bagaimana kedaulatan negara, tentunya kita sebagai seorang pemimpin itu harus memberikan namanya keteladanan. Nah, keteladanan seperti apa yang perlu menjadi contoh bagi generasi muda sehingga anak-anak atau tunas muda ini bisa meniru mungkin gaya kepemimpinan atau bagaimana cara-cara mereka dalam berdemokrasi. Silakan, Bung Yogi.
2: Iya, baik. Sebenarnya yang kalau saya melihat problem yang terjadi di anak muda hari ini ya, khususnya baik nasional maupun lokal kita di Kabupaten Tolotoli, kalau saya lebih berbicara persoalan kedisiplinan sebenarnya. Kalau bicara persoalan keteladanan tadi, karena memang itulah yang kurang hari ini di anak-anak muda kita. Jadi misalkan ketika kita bicara persoalan kedisiplinan, terkadang dulu kita mungkin mendengar bahwa waktu itu adalah uang. Hari ini kayaknya pepatah itu tidak berlaku lagi bagi anak muda hari ini. Karena kita lebih banyak membuang-buang waktu atau menyia-nyiakan waktu ketimbang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya
1: untuk mendapatkan uang.
2: Iya, entah itu untuk mendapatkan uang atau untuk membangun masa depan yang cerah sebenarnya. Jadi kalau saya lebih ke ketika kita mau mau mengamalkan Hari Kebangkitan Bangsa, tentu diawali dari disiplin dulu. Disiplin itu dimulai dari pribadi, kemudian nanti akan berubah menjadi kedisiplinan secara kelompok dan secara luas lagi. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita khususnya kaum muda itu berada pada bonus demografi, yang mana puncak bonus demografi itu adalah di tahun 2045 nantinya, yang mana cita-cita bangsa kita hari ini adalah di tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, kita harus sudah mencapai Indonesia emas. Indonesia. Nah, bagaimana kita mau mencapai Indonesia emas kalau anak mudanya tidak mulai menerapkan kedisiplinan? Baik. Karena contoh dari tahun 2026 ke tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka itu sangat sebentar. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin, dengan berproses. Misalkan anak-anak muda yang aktif dalam organisasi, maka silahkan berproses di organisasi itu dengan sebaik-baiknya. Entah itu di HMI, di Pramuka, organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan lainnya, itu bebas. Yang penting kita harus betul-betul memanfaatkan waktu. Kemudian kalau misalkan dari sektor pendidikan, kita harus betul-betul memanfaatkan waktu dengan belajar. Karena tentu kita dari dulu selalu didoktrin bahwa pendidikan itu bisa merubah masa depan. Pendidikan itu bisa merubah masa depan. Dengan pendidikan, masa depan kita akan cerah. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus dilakukan oleh pemuda hari ini adalah disiplin lebih utama sebenarnya untuk mencapai Indonesia emas tadi, untuk mencapai masa depan cerah lebih khususnya. Karena tidak mungkin kita bisa mencapai, saya boleh katakan tidak mungkin kita bisa mencapai Indonesia emas atau masa depan cerah karena kalau tidak dimulai dari sikap disiplin tersebut. Begitu kira-kira.
1: Baik, kita tahan dulu Bung Yogi. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini, Hari Kebangkitan Nasional Jaga Tunas Bangsa bagi Kedaulatan Negara. Namun sebelum kita melanjutkan tuli-tuli menyapa edisi hari ini, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.
3: Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Harkipnas. Melansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Budaya, tanggal 20 Mei dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi yang menjadi pelopor pergerakan nasional anak bangsa. Budi Utomo menjadi organisasi pelajar yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan bersifat non-politik. Adanya Budi Utomo tidak lepas dari peran penting beberapa tokoh seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Gunawan, Suraji, dan RT Aryo Tirto Kusumo, serta beberapa mahasiswa Stovia, School Thought Opleiding Van Inlase Artsen. Stovia adalah organisasi belajar bagi remaja-remaja pribumi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Dan tidak lama setelah itu, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wedio Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno, ditetapkan pada 20 Mei 1959. Penetapan Hari Kebangkitan Nasional ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan setelah masa penjajahan.

0: what's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
5: Baik, pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan di program Tolitoli Menyapa edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 dengan topik Hari Kebangkitan Nasional Jaga Tunas Bangsa Bagi Kedaulatan Negara. Ya, saya kembali ke Kak Mulyadi Neng Selasa, Ketua Harian Kuarca Pramuka Tolitoli. Kak Mulyadi. Ya, bisa mendengarkan suara kami, Kak Mulyadi?
6: Iya, bisa. Ya.
5: Baik. Ya, tentunya selaku Ketua Harian Kuarca Pramuka, tentunya pembinaan-pembinaan terus dilakukan juga untuk bagi para kader, terutama juga para pembina Pramuka. Ini sejauh ini bagaimana juga pembinaan yang dilakukan agar generasi muda ini melalui pembina yang handal bisa memberikan contoh kepada tunas-tunas atau generasi muda untuk kegiatan Pramuka sendiri. Silakan, Kak Mulyadi. Ya, Kak Mulyadi. Ya, nampaknya jaringan kurang baik di pagi hari ini. Baik. Ya. Ya, kita lanjutkan. Saya kembali ke Pak Muhammad Ali dari Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Tolitoli. Tentunya kita ketahui bersama Kesbangpol juga melakukan pemantauan dan pembinaan pada organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Tolitoli. Nah, tentunya berbagai organisasi yang ada di Tolitoli, ini harapan yang dari Kesbangpol sendiri terkait dengan pembinaan. Seperti apa sebenarnya program dan kegiatan yang ingin yang wajib mungkin dilaksanakan oleh para organisasi ini? Apakah perlu ada pemantauan dari Kesbang sehingga mereka itu bisa terarah dalam sesuai dengan nilai-nilai negara Indonesia? Silakan Pak Muhammad Ali.
7: Terima kasih. Jadi dalam hal ini Kesbang itu banyak program kegiatan. Ya. Jadi yang diharapkan organisasi itu ketika menerima bantuan, ya harusnya melakukan sosialisasi kepada baik misalnya ke konstituennya atau anunya generasi muda yang sekarang atau anak sekolah di apanya memberikan sosialisasi pemahaman terutama tentang bagaimana menjaga NKRI ini.
5: Ya.
7: Terus kedua bagaimana meningkatkan jiwa nasionalisme. Dan keempat menjaga sifat patriotisme sebagai Indonesia supaya Indonesia ini ke depan
5: baik. Tertahan dulu Pak Muhammad Ali, ada penelpon yang masuk. Ya, halo.
8: Halo, Assalamualaikum RRI.
5: Ya, Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa di mana?
8: Dengan Aco Simatam Tanjung.
5: Baik, silakan Pak Aco.
8: Terima kasih. Assalamualaikum Pak narasumber yang hadir di RRI. Selamat Hari Kebangkitan Nasional untuk Indonesia.
5: Ya.
8: Tapi kalau hari ini, kalau kami di Pulau Simatam, Pak, sampai hari ini tidak bangkit-bangkit, Pak.
5: Ya.
8: Mohon maaf ini.
5: Ya.
8: ini Kesbang, Toko Pemuda, datanglah melihat kami di Pulau Simatang, Pak.
5: Ya.
8: Apa yang Bapak sebutkan baik untuk 2045 Indonesia Emas sekarang ini cuma iming-iming bagi kami.
5: Baik.
8: Kami betul-betul hari ini di Pulau Simatang ini, Pak, tidak tersentuh, Pak. Baik kabupaten, Pak, provinsi, baik DPR-nya itu, Pak, yang hari-hari kalau mau dekat pemilu datang ke Simatang. Sampai hari ini tidak ada, Pak. Jalan kami hancur, Pak. Tidak ada, Pak. Sekolah kami, anak-anak kami, kesan sekolah ini putusnya sekolahnya itu cuma sampai SMP, Pak. Yang ada cuma sampai SMP di Pulau Simatang ini, Pak. Jadi kami berharap, ya, Alhamdulillah, RRI tiap hari menyajikan luar biasa. Baik. Indonesia. Tapi kami di Pulau Simatang ini, apalagi hari ini kebangkitan nasional, itu kan berdirinya kebangkitan nasional dari penjajahan. Tapi hari ini apa yang kami rasakan? Kami dijajah bangsa sendiri, tidak diperhatikan, Pak.
5: Baik, baik.
8: Jadi kami berharap RRI luar biasa, Pak. Jadi kami berharap baik Toko Pemuda, apalagi tadi itu.
5: Dari
8: datanglah ke Simatang, Pak. Lihat kami, Pak.
5: Baik, baik.
8: Ini rata-rata kami 90% ini cuma tamatan SMP, Pak. Baru lalu ke laut dan ke kelapa, Pak. Ini SD sampai hari ini, ibu-ibu hamil, balita tidak ada, Pak. Itu dibilang NDG itu, Pak.
5: Baik, baik, baik.
8: Jadi datang nih, kalau mau anu, Pak, enggak usah saya terlalu banyak bicara, Pak. Hari ini saya sudah sampaikan kepada anggota DPR.
5: Baik.
8: Ini sampai hari ini enggak ada, Pak. Tolong kami, Pak, perhatikan kami. Jangan nanti ada yang mau ambil kami Pulau Simatang jadi bangsa lain, baru kami habis-habisan baru boleh diperjuangkan, Pak.
5: Ya, ini Pulau Simatang
8: ya, jadi... banyak, Redi. Baik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Aco di Simatang, Simatang Tanjung ya. Ya, mungkin saya lanjutkan mungkin ke Pak Muhammad Ali. Tentunya ini juga erat kaitannya dengan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Aco terkait mungkin ada juga bagaimana mungkin kegiatan-kegiatan pembinaan organisasi juga mungkin dilakukan di daerah-daerah yang memang wilayahnya ini mungkin agak jauh, apalagi ini kalau kita bersama bahwa Simatang Tanjung ini kan termasuk wilayah desa yang ada di kepulauan sana di wilayah Dampal Utara. Silakan Pak Muhammad Ali.
7: Selama ini kami mengakui kekurangan kami, Kesbangpol memang hampir tidak pernah ke Simatang,
5: ya.
7: Karena yang kita perhatikan itu Pulau Lingayan. Karena itu masuk daerah pulau terluar.
5: Iya.
7: Nah, jadi kemarin kita pernah melaksanakan upacara bendera di situ. Jadi sering melakukan kegiatan bantuan yang bersifat. Jadi sekarang ini yang lebih banyak bantuan itu di Pulau Lingayan. Karena Pulau Lingayan termasuk pulau terluar yang mungkin diklaim oleh negara Filipina bahwa di bawah itu adalah diklaim bahwa itulah adalah bagian dari negara mereka. Sehingga bangsa Indonesia sangat memperhatikan Pulau Lingayan. Walaupun Pulau Simatang lebih dekat dengan Toli-Toli, cuma memang secara geografis mungkin agak Pulau Lingayan memang masuk di peta, keluar dari peta, maksudnya bahkan tidak terdaftar di peta Indonesia. Nah, jadi itulah yang kita perhatikan kalau Pulau Lingayan. Jadi memang kita akui kekurangan kita. Memang saya memang belum, selama saya di Kesbang belum pernah ada kegiatan di Pulau Simatang. Tapi jangan Bapak terlalu merendahkan diri.
5: Ya.
7: Justru banyak orang Simatang yang mantan kepala kaban saya, Pak Kahar Akib, itu orang Simatang. Justru banyak sukses-sukses yang jadi kepala dinas dulu di era 80-an, 90-an orang dari Simatang. Almarhum Pak Kahar Akib itu memang orang Simatang juga. Saya tahu saya orang Simatang. Karena memang mereka punya banyak kelapa dulu di sana. Dia sekolah di Makassar, kuliah di Makassar, sampai berhasil jadi kepala dinas. Alhamdulillah, karena mereka. Jadi banyak sebenarnya orang Simatang yang sukses, cuma Bapak tidak tahu. Tapi yang setahu saya banyak orang Simatang yang cukup berhasil.
5: Baik, kita tahan dulu Pak Ali. Ya, saya kembali ke Pak Mulyadi. Kak Mulyadi.
6: Ya.
5: Ya.
6: Ya, Bung Dasar.
5: Baik, Kak Mulyadi, tentunya ini juga penelpon tadi juga terkait mungkin bagaimana mungkin kegiatan-kegiatan maupun program di wilayah-wilayah terpencil seperti Simatang. Ini juga bagaimana selaku kuat Ketua Harian Kuarca Pramuka, apakah juga pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan di wilayah-wilayah terluar dan kepulauan di Toli-Toli? Silakan, Kak Mulyadi.
6: Ya, jadi kami dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka tentu berkegiatan secara terstruktur dan sistematis
5: ya.
6: Melalui program kerja dan kegiatan ya. Jadi pembinaannya tentu secara berjenjang dan kita punya tingkatan paling bawah itu di gugus depan SMP dan SMA dan
5: yeah.
6: di tingkat jenjang struktur organisasinya ada Mabisa, Majelis Pembimbing Desa namanya Pak Kepala Desa. Nah, bagaimana kami punya kegiatan, tentu kemarin kami sudah melakukan KMD, kursus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan di
5: yeah.
6: untuk 10 kecamatan dan kemarin itu pesertanya banyak dari Dampal Utara.
5: Yeah.
6: Nah, kalau berkaitan dengan Dampal Utara tadi bahwa itu adalah salah satu dua desa di Pulau Simatang di Kecamatan Dampal Utara itu kemarin ada. Jadi kita harapkan nanti pelatih yang kita sudah latih itu nanti bisa melakukan kegiatan di Simatang. Nah, Simatang sendiri dulu saya Pak Aco ya, terima kasih ya. Dulu saya camat di Dampal Utara. Saya 8 kali ke Simatang melakukan beberapa kegiatan pembinaan olahraga, kemudian pengawasan pemerintahan. Memang beberapa infrastruktur itu sudah terbangun di sana termasuk jalan dan yang lainnya. Saat ini efisiensi keuangan negara termasuk kita di pemerintah daerah memang harus menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan prioritas pemerintah daerah. Termasuk di Pulau Simatang tentunya. Ya tentu ini menjadi perhatian pemerintah ke depan. Nah, oleh karena itu saya kira kita perlu bersinergi dan berkolaborasi terus memberikan informasi kepada pemerintah daerah dan jangan bosan-bosan dan ya, itu tentu harapan kita. Nah, untuk pramuka sendiri nanti kami akan dorong para pembina pramuka karena di sana ada sekolah SMP satu atap ya, kalau tidak salah memang belum ada SMA-nya di sana.
5: Yeah.
6: Baru satu atap dan SMA-nya ada di daratan Pulau Daratan Ogotua. Nah, kita dorong nanti insya Allah pembina pramuka di sana bisa mengembangkan, melakukan pelatihan-latihan terhadap anak-anak didik kita tentunya di Pulau Simatang yang jauh agak jauh dari pusat kota Ogotua ya. Begitu. Demikian, Bung Dastar.
5: Baik. Saya ke Bung Yogi. Ya, tentunya kita bersama bagaimana juga di saat ini tentunya kita harus juga membangun optimisme bagi masyarakat terkait dengan mungkin masalah pembangunan sehingga kita bisa positif dalam menjaga nilai-nilai kedaulatan. Nah, dari Bung Yogi sendiri bagaimana melihat bagaimana sebenarnya membangun kesadaran bersama kepada seluruh masyarakat sehingga mungkin kolaborasi yang dibangun oleh pemuda maupun masyarakat ini bisa betul-betul mengakomodir juga kebutuhan masyarakat yang di wilayah terpencil. Silakan Bung Yogi.
9: Iya, baik. Sebenarnya kunci dari kebangkitan bangsa ini adalah kolaborasi sebenarnya. Kalau konsep dari pemerintah Kabupaten Tolitoli kan gotong royong.
5: Ya.
9: Jadi kita entah dari pemuda, kemudian dari tokoh masyarakat, dan juga pemerintah itu harus saling bergotong royong untuk bagaimana bisa bangkit bersama. Jadi tidak misalkan saling menyalahkan gitu. Ya. Karena kan kita ketahui bahwa kondisi pemerintah hari ini juga ya. Terhalang dengan berbagai dinamika, baik itu efisiensi,
5: ya.
9: Kemudian juga apalagi sekarang nilai rupiah yang melemah dan lain sebagainya itu jadi semacam dinamika yang terjadi. Ya. Oleh karena itu tentu kalau dari kami menyikapi bahwa pemerintah hari ini harus betul-betul bisa merangkul masyarakatnya. Kan ya. Kami juga dari organisasi kepemudaan tentu sering berkolaborasi dengan pemerintah,
5: ya.
9: Kemudian kami sering berkoordinasi dengan Bakes Bangpol, kemudian berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan lainnya. Bahkan kalau tadi bicara persoalan daerah terpencil khususnya misalkan di Simatang tadi sempat kita bahas bahwa ya. Jujur kami punya banyak anggota
5: ya.
9: HMI yang berasal dari Pulau Simatang
5: ya.
9: Yang kemudian setelah mereka berkuliah mereka mempunyai memegang posisi-posisi strategis.
5: Ya.
9: Nah, kalaupun misalkan tadi Bapak Aco nah, bilang ya. Bahwa memang belum tersentuh, ya. Nanti kami dari HMI Cabang Tolitoli akan mengambil sikap juga terkait ya. Keluhan dari masyarakat karena memang fungsi kami sebagai mahasiswa ya. Adalah agent of change, agent ya. Of social control juga. Saya akan berupaya untuk menugaskan rekan-rekan yang berada di sekitaran pulau tersebut untuk bagaimana memberikan fasilitas khususnya kami paling tidak bisa banyak yang kami bisa bantu paling fasilitas pendidikan mungkin sekolah pembelajaran non formal yang tidak dilakukan di sekolah gitu. Kebutuhan bisa kita ya. Upayakan bisa kita akomodir walaupun tidak sebesar apa yang bisa diakomodir oleh organisasi luar atau pemerintah misalkan. Dan tadi ketika kita menyimak penjelasan dari Kang Mulyadi dan Silasa bahwa ya memang di Dampal Utara di Pulau Simatang itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh gerakan pramuka. Oleh karena itu tentu itu memberi dampak kepada anak-anak muda, kepada masyarakat daerah-daerah terpencil untuk bagaimana memaknai hari kebangkitan itu. Jadi kalau saya menilai bahwa kita tidak bisa pesimis menjadi seorang masyarakat. Kita harus optimis bagaimana caranya kita bisa bangkit dengan segala keterbatasan yang ada gitu. Entah misalkan kita saling merangkul misalkan kalau misalkan masyarakat desa tidak mampu bergerak sendiri, maka kita harus gandeng organisasi organisasi-organisasi yang bisa membackup itu. Kalau kami melihat ada beberapa rekan-rekan kami di organisasi misalkan di literasi. Kebetulan saya kemarin-kemarin aktif juga di literasi. Banyak rekan-rekan kami yang membawa ilmu pengetahuan atau mencoba mencerdaskan anak bangsa sampai dengan pulau-pulau terpencil. Nah, itu kan satu bentuk hal yang luar biasa yang harusnya bisa kita akui bersama dan kita apresiasi bersama. Tinggal kalau saya memaknai hal-hal seperti itu, tinggal bagaimana kita bergotong royong sebenarnya. Bagaimana kita berkolaborasi untuk bersama-sama bangkit. Jadi tidak misalkan hanya mengharap kepada pemerintah saja atau tidak bisa pemerintah juga membiarkan masyarakat bergerak sendiri gitu. Harus ada kolaborasi antar pemerintah, kemudian juga masyarakat, kemudian juga organisasi-organisasi pemuda yang ada di sekitaran Kabupaten Toli-Toli itu. Kurang lebih seperti itu, Kak.
5: Baik, kita tahan dulu, Bung Yogi. Saya ke Pak Muhammad Ali. Tentunya dalam membangun masyarakat, tentunya yang paling utama juga adalah sumber daya manusia, kemudian pemahaman organisasi, dan bagaimana manajemen kebutuhan. Nah, dari Kesebangpol sendiri melihat mungkin kebutuhan masyarakat yang mungkin masih kurang paham terkait juga dengan berbagai dinamika yang terjadi ini, bagaimana yang dilakukan oleh langkah yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam melakukan pembinaan kepada organisasi-organisasi ini agar mereka bisa memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Silakan Pak Muhammad Ali.
7: Terima kasih. Jadi selama ini Kesbangpol, jadi sebenarnya ada pembinaan khusus yang untuk organisasi kemasyarakatan, karena memang betul disampaikan karena efisiensi anggaran. Nah, jadi tidak semua itu kita realisasikan. Jadi dalam yang belajar dari pengalaman lalu bahwa Badan Kesbangpol melakukan kegiatan untuk organisasi kemasyarakatan dalam hal bagaimana peningkatan SDM bagaimana cara membina masyarakat. Jadi tetap kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Walaupun tidak terhasil secara 100%, minimal adalah yang tersentuh kepada organisasi itu, lantas organisasi itu menyampaikan kepada masyarakat. Karena memang wadah ini, wadah organisasi, salah satu perpanjangan tangan pemerintah dalam hal ini Kesbang untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang memberikan pembinaan kepada masyarakat. Karena dalam hal ini, dalam memberikan bantuan kepada organisasi, itu yang kita harapkan dari kadang Kesbang, mereka menyampaikan berapa termasuk program pemerintah sebagai perpanjangan pemerintah, mereka yang mengaktualisasikan kepada masyarakat. Karena tidak mungkin dalam hal ini tadi disampaikan sama Pak Aco, karena Badan Kesbang tidak pernah ke sana, ya kita memang akui karena memang keterbatasan anggaran, ya memang bisa kita tidak lakukan. Jadi salah satunya jalan kita berkolaborasi dengan misalnya dengan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang masyarakat, jadi ada hubungannya dengan kegiatan itu. Makanya itu sekarang ini organisasi tetap kita memberikan pembinaan, walaupun secara tidak langsung memberikan pembinaan, tapi kita berikan bantuan hibah mereka yang melakukan kegiatan itu. Tapi dalam bentuk laporan kami tetap menerima bahwa ada kegiatan begini. Di samping itu, mereka memberikan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, kami juga melakukan kegiatan yang sama, tapi tidak terlalu seperti yang spesifik kepada organisasi kemasyarakatan. Jadi kita memberikan pemahaman secara global, secara menyeluruh saja. Jadi itu yang kita harapkan, bagaimana ke depan ini kita tetap memang berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan. Demikian.
5: Baik, baik, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Tentunya pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0853438310 atau di 0821948309 65. Namun sebelum kita lanjutkan dialog kita, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
10: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
11: Terus, kamu gak marah?
10: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
12: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan dialog kita di edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026 dengan topik Hari Kebangkitan Nasional Jaga Tunas Bangsa bagi Kedaulatan Negara. Namun sudah di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Ya, saya ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi.
1: Ya.
0: Ya. Di sesi akhir dialog kita di kesempatan hari ini, Kak Mulyadi, tentunya apa yang menjadi harapannya di momentum Hari Kebangkitan Nasional agar mungkin para tunas bangsa ini bisa mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dan bisa mempertahankan kualitas pendidikannya sehingga bisa mempertahankan kedaulatan negara. Silakan closing statement-nya, Kak Mulyadi.
1: Ya, tentu yang pertama kepada anak-anakku, jajaran pramuka di Toli-Toli, kita melakukan tentunya semangat perjuangan, ya, harus tetap bekerja keras, inovasi, kita melakukan penguasaan teknologi, namun tetap mengedepankan karakter sebagai tunas-tunas bangsa, sehingga bisa menjadi teladan bagi yang lainnya, begitu. Dan untuk pramuka sendiri, kami terus akan melakukan pembinaan di semua tingkatan di Kabupaten Toli-Toli melalui kuartip cabang gerakan pramuka yang hari ini ketua oleh Pak Muhammad Besar Bantilan. Tentunya beliau sangat serius, antusias, dan mendorong perkembangan pramuka di Kabupaten Toli-Toli. Dan paling penting, kita berkolaborasi tentunya dengan beberapa organisasi kemasyarakatan melalui HMI, adinda saya ketua HMI cabang Toli-Toli, juga di pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan untuk urusan organisasi Kesbangpol. Tentunya kita mendorong kerjasama dan terus bergotong royong untuk memajukan daerah Kabupaten Toli-Toli. Demikian Bung Dastar, salam pramuka.
0: Baik, terima kasih Kak Mulyadi Neng Selasa, Ketua Harian Kuarcap Pramuka Toli-Toli yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya ke Bung Yogi. Bagaimana, apa yang menjadi harapan dan tantangannya di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini agar mungkin tunas-tunas bangsa ini dapat betul-betul menjaga kedaulatan negara, sekaligus closing statement-statementnya, silakan.
2: Iya, baik, tentu banyak sekali harapan besar di Hari Kebangkitan Bangsa tahun ini, yang mana kita sebagai pemuda betul-betul harus bisa menjaga kedaulatan bangsa dengan berbagai hal, salah satunya adalah tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang beredar di luar sana, khususnya yang beredar di media sosial. Kita harus lebih bijak dalam menyikapi segala informasi yang ada, tidak langsung main menyalahkan, apalagi saling hasut-menghasut atau saling mengadu domba atau saling mencaci maki. Itu yang kemudian nanti dapat memecah belah kita, khususnya kalangan pemuda, dengan simbol apa namanya Bhinneka Tunggal Ika, kemudian berbeda-beda tetap satu, harusnya kita bisa saling menguatkan, tidak saling terpecah belah. Oleh karena itu, tentu kami dari HMI selalu berupaya untuk bagaimana menciptakan generasi muda yang intelek, yang betul-betul bisa menjadi harapan bangsa, khususnya bisa menjadi pemimpin di masa depan sesuai dengan harapan kita di Indonesia Emas nantinya. Kami terus berupaya melaksanakan apa saja yang bisa kita buat demi kemajuan bangsa ini. Dan tentu juga saya berpesan kepada seluruh rekan-rekan pemuda di luar sana bahwa mari saling jaga kekompakan, khususnya di Kabupaten Toli-Toli yang kita cintai bersama. Salah satu yang paling berdampak adalah mari kita sama-sama jauhi narkoba, karena jujur memang salah satu yang merusak kedaulatan bangsa dan merusak generasi muda adalah narkoba. Oleh karena itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada RRI Toli-Toli, kepada Kak Dasta, terima kasih atas undangannya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Yogi, Ketua HMI selaku tokoh pemuda Toli-Toli yang sudah bergabung di studio di pagi hari ini. Ya, saya ke Pak Muhammad Ali. Mungkin apa yang menjadi harapan sekaligus closing statement-nya di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, silakan Pak Ali.
3: Jadi momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, saya mengharapkan sesuai dengan semboyan Hari Kebangkitan, jaga tunas bangsa dan jaga tunas nusa bangsa. Jadi tunas dengan nusa ada hubungannya untuk kedaulatan negara. Nusa artinya pulau, kesatuan negara NKRI. Jadi dalam hal ini kita harus menjaga juga tunas bangsa supaya tumbuh kembang nanti ke depan. Ya, tunas artinya harapan, harapan generasi muda ke depan agar menjadi SDM yang tangguh, SDM yang kuat, SDM yang punya daya saing. Terus yang kedua adalah Nusa, harus ada apa, jaga Nusa, artinya dari Sabang sampai Merauke harus dijaga Nusa dan bangsa ini, agar Nusa bangsa ini tidak terpecah belah, jadi negara kesatuan ini tetap terpelihara dan terjaga hingga hari-hari yang berikutnya. Demikian barangkali.
0: Baik. Terima kasih Pak Muhammad Ali, Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Tolikitu yang sudah bergabung di studio di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, demikianlah program Tolikitu Menyapa edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung. Ada Pak Mulyadi Daeng Selasa, Ketua Harian Kuarca Pramuka Tolikitu yang sudah bergabung melalui via Zoom. Kemudian Bung Yogi Sentanu, tokoh pemuda, Ketua HMI Tolikitu yang sudah bergabung di studio. Kemudian Pak Muhammad Ali, Sekretaris Badan Kesbangpol yang sudah hadir di studio di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kebangkitan nasional bukan sekedar peringatan sejarah, tetapi menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, kepedulian, dan cinta tanah air di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Tahun ini, Hari Kebangkitan Nasional ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga dan membimbing generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa di masa depan. RRI sebagai media pemersatu bangsa terus berkomitmen menghadirkan siaran yang edukatif, inspiratif, dan membangun optimisme masyarakat. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional 2026 sebagai pengingat bahwa Indonesia akan terus maju jika seluruh rakyat bergerak bersama dalam semangat persatuan dan gotong royong.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: kasana ada orang pemotor. Hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana ada orang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan kau ini, Ting? Kuat sekali bapak itu peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing kau ini? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali untuk Halo RRI hari ini. Dan tentunya saya Mariani Rauf, ada pengarah acara Ruth Damayanti masih bersama Anda di program Halo RRI edisi siar Rabu 20 Mei 2026. Dan pendengar, untuk hari ini Anda boleh menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan yang ingin Anda sampaikan yang tentunya ada di sekitar Anda. Baik itu masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Anda boleh sampaikan keluhan Anda di interaktif kami 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Suara Anda tentunya mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di sekitar Anda. Kami tunggu Anda pergi untuk hari ini sambil menikmati suasana siang. Disibukkan dengan setumpuk aktivitas dan juga tentunya tanggung jawab. Semoga hari ini akan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa setiap rezeki yang tentunya menjadi harapan kita bisa terwujud dengan usaha dan juga kerja keras kita. Kami tunggu Anda yang ingin ikut bergabung dalam program Halo RRI.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau loyo-loyo, berubah drastis menjadi tempatnya, lingkungannya rusak, karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 10.13 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menunggu Anda, pendengar RRI, yang ingin menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di sekitar Anda, ataupun juga mungkin hal-hal yang diharapkan tentunya bisa didengarkan oleh pemerintah, baik itu keluhan Anda ataupun juga permasalahan di sekitar Anda di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemudian juga kebencanaan, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Anda boleh sampaikan keluhan Anda dan juga permasalahan Anda di interaktif kami hari ini 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Kita langsung menyapa ada penelpon yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu RRI.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Aco, Simatan Tanjung.
0: Pak Aco di Simatan Tanjung. Silakan Pak Aco, apa yang menjadi permasalahan ataupun juga keluhan yang ingin disampaikan di Halo RRI kali ini?
1: Terima kasih Ibu RRI. Ini kan hari ini Bu, hari kebangkitan nasional.
0: Iya.
1: Harusnya Simatan juga harus bangkit Ibu.
0: Iya.
1: Tidak seperti hari ini yang kita lihat dari tahun ke tahun, tahun-tahun kemarin tidak pernah bangkit Bu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kalau memang hari ini hari nasional, kita peringati kebangkitan seluruh Indonesia.
0: Iya.
1: Harusnya pemerintah daerah dan dan DPR itu harus dibangkitkan si matang kasihan ibu. Karena sampai hari ini bu tidak pernah bangkit-bangkit.
0: Dalam hal ini apa terpuruk. Yang dikeluhkan ini?
1: Yang dikeluhkan bu semuanya bu.
0: Semuanya.
1: Iya. Yeah. Jalan.
0: Infrastruktur.
1: Jalan toh. Iya. Yeah. Yang kedua sekolah.
0: Jalan
1: sampai
0: sekolah?
1: Hari ini bu. Sekolah SMA itu tidak ada bu. Yang
0: sekolah
1: cuma
0: SMA
1: rata-rata anak-anak kami ini sekolah cuma sampai SMP bu. Itu sudah lama kita minta supaya ada SMA-nya satu atap.
0: Iya.
1: Jadi, baru yang tadi, yaitu di dialog RRI tadi itu kan ada kebangkitan hari nasional. Jadi katanya 2045 Indonesia emas. Ya mudah-mudahan Simatan juga mulai ikutlah nanti ke depannya, kalau mulai hari ini dibangkitkan.
0: Oke, baik. Pak Aco, kalau di sana anak-anaknya yang masuk SMA apakah bersekolah di kota atau bagaimana ini Pak?
1: Ini Bu, resikonya kita kasang kalau orang kampung, orang Simatang, kalau masuk kota, aduh, nggak ada yang tahan Bu sekolah. Cuma palingan 1 bulan, 2 bulan, pulangi lagi, libur hari Sabtu Minggu, nggak mau pulang-pulang lagi ke kota maupun ke Agotua.
0: Iya.
1: Karena minder kasihan. Jadi sudah lama kita minta itu, supaya dibuatkan SMA satu atap.
0: Iya.
1: Iya, katanya begini-begini banyak aturannya. Siksa kasihan kami. Kapan kami mau bangkit kalau begitu? Dipersulit birokrasi begitu. Padahal mudah sekali kasihan itu. Banyak batang kelapa di sini. Kita patungan di sini, bikin atap. Bikin sekolah di sini. Tidak susah, Bu. Cuma memang tidak ada kemauan. Jadi yang kedua, Bu. Tolong kalau di dialog-dialog RRI itu, Bu. Banyak ditampilkan juga anggota DPR, Bu.
0: Iya,
1: banyak dihadirkan berdialog supaya kan dia anunya masyarakat perwakilannya, juru bicaranya. Ya kalau cuma kita kasih yang bicara begini tidak ada yang dengar. Tidak ada Bu, cuma RRI saja yang dengar.
0: Iya.
1: Jadi kami berterima kasih sekali kepada RRI dengan harinya kebangkitan nasional, semoga RRI bangkit terus.
0: Iya.
1: Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluhan dari

0: di Pulau Simatang. Kita kembali menyapa, ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang. Halo RRI, Mbak Mariani Rau.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Emang Dinopi.
0: Emang Dinopi. Silakan, Pak Emang, apa yang menjadi keluhannya hari ini? Bisa disampaikan di Halo RRI.
1: Begini Mbak Ani. Ini di Jalan Trans Sulawesi ada mobil yang biasa parkir itu sampai siang malam Mbak Ani. Terus dia parkirnya, arahnya dia, dia parkir sebelah kanan. Terus arah kepala mobilnya itu arah ke arah sana Mbak Ani. Itu mungkin rawan kali kecelakaan Mbak Ani. Jadi saya minta dari pihak lantas ini bagaimana, apakah pemilik mobil ini diberikan sanksi atau bagaimana? Karena
0: bagaimana Pak Mang, bisa diulangi kembali?
1: Ada sebuah mobil parkirnya sebelah kanan, tapi posisi kendaraannya itu dia menghadap ke arah timur begitu Mbak Ani.
0: Parkir sebelah kanan, tapi menghadap ke sebelah timur.
1: Iya, baru parkirnya ini di depan rumahnya warga. Jadi begitu kalau ada orang mau keluar dari rumahnya ini. Ini sangat rawan kecelakaan juga Mbak Ani.
0: Ini karena siapa yang memarkir ini Pak Amang? Apakah mungkin tamu atau dari mana ini?
1: Enggak, warga di sini juga Mbak Ani. Padahal ada lokasinya. Kenapa enggak dimasukkan di dalam garasi begitu Mbak Ani? Kenapa diparkir di luar kan? Ini mungkin merawan kecelakaan, apalagi di jalan Trans Sulawesi ini kan orang berlalu lalang Mbak Ani begitu. Orang apalagi yang pemilik rumah ini kan sering keluar masuk kan? Jadi sanksi apa diberikan dari pihak lantas ini? Seperti itu hari, sempat saya dengar, kalau orang buang material di jalan itu kan akan ditegur. Terus ini kalau pemilik mobil ini apakah ditegur juga atau bagaimana Mbak Ani? Iya.
0: Okay.
1: Saya kira begitu saja Mbak Ani.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang untuk Pak Amang. Jadi ibaratnya ini parkir sembarang ya di Jalan Trans Sulawesi. Padahal ini di rumahnya ada garasi yang tentunya bisa jadi tempat penyimpanan kendaraan roda 4 ya. Tapi justru lebih memilih di jalan. Oke, terima kasih untuk Pak Amang. Kita kembali berikan kesempatan kepada penelpon lainnya yang ingin bergabung untuk hari ini. Kita coba menyapa beberapa penelpon kita yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
2: Al-Fayed.
0: Iya, Pak Al-Fayed, silakan Pak Al-Fayed. Apa yang menjadi keluhannya nih Pak Al-Fayed?
2: Yang menjadi keluhan saya sekaligus menyampaikan aspirasi saya kepada pemerintah daerah. Sehubungan dengan adanya hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Bisakah tidak kemudian rasa sifat kedisiplinan itu dibangkitkan kembali? Kalau tidak salah beberapa tahun lalu ada itu yang dibentuk oleh pemerintah, GDN, Gerakan Disiplin Nasional. Bisakah itu dibangkitkan kembali? Ya, mudah-mudahan ada instansi yang terkait bisa menerima aspirasi kami. Terutama disiplin yang pertama, disiplin tidak membuang sampah sembarangan. Karena sampai sekarang masih ada kami lihat di seputaran jembatan gantung, jembatan pemadam, jembatan Cikoi, orang masih biasa membuang sampah sembarangan. Iya. Nah, kemudian sampahnya bukan saja di tiga jembatan itu, tapi orang masih kurang kesadaran. Maksudnya saya, bisakah tidak GDN itu, Gerakan Disiplin Nasional, bisa digalakkan kembali.
0: Iya.
2: Kemudian disiplin berlalu lintas.
0: Disiplin berlalu lintas.
2: Iya, okay. Disiplin berlalu lintas. Karena sekarang ini sudah semakin banyak kendaraan motor. Kalau dulu itu hanya motor Honda Supra, Honda.
0: Iya.
2: Iya, dan sejenis ini sudah banyak sekali. Banyak sekali orang, apalagi anak-anak itu yang

0: tidak disiplin.
1: Hmm.
0: Biasa, terus terang Mbak ya, saya lebih takut pembalap, tapi lebih takut kepada pembalap apa pembawa motor yang anak SMP, SMP.
1: Ya masih kadang di bawah biasa, umur begitu Pak
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kadang biasa di lambung kiri, tiba-tiba langsung tiba-tiba
1: kaget.
0: Iya.
1: Oke, okay, baik.
0: Ya, itu barangkali saya.
1: Baik.
0: Assalamualaikum, Mbak.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Al-Fayed yang juga sudah bergabung bersama kita. Hari Kebangkitan Nasional kiranya menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali gerakan disiplin nasional, di antaranya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian juga bagaimana agar kita bisa disiplin dalam berlalu lintas. Kita langsung menyapa lagi penelpon lainnya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam, selamat siang dengan Candy.
1: Ya, Pak Candy Dinalo, silakan. Apa yang menjadi keluhan dan juga permasalahannya?
2: Terima kasih, Bu Mariani. Saya mau menyampaikan di sisi kiri dan sisi kanan jembatan Lompi, lampu hiasnya banyakkan yang padam ketimbang yang nyala. Halo?
1: Ya, silakan.
2: Ah, itu. Kalau yang terkait diperhatikan itu lampu hias yang ada di jembatan Lonti, karena tadi subuh saya jalan ya.
1: Mm-hmm.
2: Banyak yang padam ketimbang yang nyala,
1: iya.
2: Baik kiri maupun kanan.
1: Lampu yang mana nih Pak? Yang di jembatan ya? Yang warna-warni itu, yang warna biru?
2: Iya. Ah, yang lampu hias ya.
1: Yang lampu hias yang baru saja dipasang Pak ya tahun ini ya?
2: Saja dipasang dan semua utuh, tidak ada yang dijahilin atau diapanya, semua artinya seperti yang dipasang tidak ada, cuma yang masalahnya tidak nyala itu saja. Ibu Maria Rahum, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dikeluhkan oleh Pak Kendi ini lalu, ini sisi kiri dan juga sisi kanan jembatan Lonti, fasilitas lampunya itu banyak yang padam. Padahal awalnya itu dipasang dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, sekarang ini sudah banyak yang padam. Apakah ini ada yang merusak atau juga mungkin ada hal-hal lainnya yang perlu menjadi perhatian? Terima kasih. Kami tunggu Anda pendengar yang kembali ingin bergabung untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan juga permasalahan yang ada di sekitar Anda. Kita kembali menyapa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Gafar di Tende.
1: Baik, Pak Gafar di Tende, apa yang menjadi keluhan dan juga permasalahan yang ingin disampaikan di Halo RRI kali ini, Pak? Silakan.
3: Terima kasih. Masalah yang saya keluhkan, masalah keamanan ini, Bu.
1: Masalah keamanan, iya.
3: Di Tende ini kan banyak kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, seperti pencurian-pencurian kecil-kecilan ini, ayam, tabung, apa-apa saja dia bisa, kesempatannya bisa diambil. Jadi kalau bisa saya usulkan ini, bisa di pemerintah daerah, kalau bisa disampaikan kepada kepala desa, diadakan ronda seperti dulu, ronda gitu.
1: Okay.
3: Karena ini makin hari makin banyak, ini dekat begini dan mau lebaran ini makin banyak lagi ayam hilang.
1: Iya.
3: Itu yang saya keluhkan di khususnya desa Tende ini.
1: Iya, Pak Gafar, apakah pernah menyampaikan apa yang menjadi keluhannya ini di misalnya ke pemerintah desa agar bisa diadakan lagi seperti misalnya ronda ataupun juga mungkin jaga malam begitu?
3: Ah, enggak pernah Bu.
1: Tidak, belum pernah, ya.
3: Iya, belum pernah.
1: Iya.
3: Jangan sampai saya sampaikan, biasa kan kalau masyarakat yang sampaikan kayaknya mau diatur dia begini-begini, itu banyak alasannya.
1: Oh gitu. Begitu ya, oke okay lah.
3: Ya, mungkin dari kabupaten yang sampaikan ya mungkin dia tunduk, kalau kita masyarakat saja tidak baikkan saja.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih banyak Bu.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk penelpon kita yang juga sudah bergabung di hari ini, dari Pak Gafar di Tende yang sudah meramaikan kebersamaan kita. Dan sudah ada 5 penelpon yang tadi bergabung bersama kita. Tadi Pak Aco di Simatang ini mengeluhkan terkait dengan kurangnya pembangunan dari segala bidang yang ada di Simatang Tanjung. Misalnya ini jalan, kemudian juga sarana pendidikan, di sana sama sekali tidak ada SMA ya. Ini yang memang sangat miris ya. Kita harus bangkit, tapi bagaimana dengan pendidikan kita? Kemudian Pak Emang di Inopi, Pak Kendi, Pak Al-Fayed, Pak Gafar. Nah, berikut ada penelpon berikutnya, yaitu Ibu Mira dari Tuile.
4: Ya.
1: Halo Ibu Mira.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Ibu Mira, silahkan, apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan yang ingin disampaikan?
4: Yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini sama Halo RRI, yaitu mengenai jalan lumba-lumba yang ada di Kelurahan Sidoarjo.
1: Jalan lumba-lumba, Pelabuhan. Kelurahan Sidoarjo, ya, Pelabuhan.
4: Iya, ujung apa namanya, kontainer.
1: Ujung kontainer.
4: Iya, yang mengarah ke bundaran sana kan.
1: Iya.
4: Terus itu kan jalan sempit, Bu. Sudah berulang kali kemarin saya sampaikan. Saya sering di situ karena di situ ada anak saya.
1: Iya.
4: Terus sudah berulang kali saya sampaikan di Halo RRI, kemarin memang satu kali pernah dijawab. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya, yaitu mengenai kendaraan. Kendaraan yang roda 2 sama roda 6. Terus kendaraan roda 2, 4, 6. Kan di situ semuanya jalan. Dan truk kayu yang besar-besar, kalau dia lewat di depan rumah, kalau saya duduk, dia pas di dekat kaki 5. Karena jalan itu sempit toh, kadang ketemu sama mobil lain toh, kalau tidak pakai aturan, ada mobil menerobos. Jadi kalau boleh mobil-mobil yang bannya 6 kalau boleh diarahkan ke tempat jalan dulu, jalan trans itu kilo 2. Bukan di jalan baru lagi kalau boleh.
1: Iya.
4: Itu saja yang ingin saya sampaikan karena di situ banyak anak-anak. Walaupun orang tua mengatasi, kadang-kadang juga orang tua kan ada di dalam. Anak-anaknya bermain di depan rumah, kadang lepas sedikit dari pinggir rumah itu kan sudah jalan.
1: Iya, jadi mobil besar yang kiranya bisa dipindahkan atau dialihkan mungkin jalannya ya. Karena memang di JB itu jalan agak sempit ya kalau misalnya terlalu banyak kendaraan.
4: Apalagi jalan, apalagi jalan tengah itu, Bu. Wah, ini kan sempit. Memang cuma untuk, sebenarnya cocok untuk roda 4 saja. Kalau roda 6 yang sudah dalam terkayu, kayak tangki minyak yang arah ke Buol, kan di situ lewat. Kalau boleh diarahkan seperti dulu.
1: Oke, baik.
4: Oke.
1: Iya, terima kasih kembali Ibu Mira sudah bergabung. Waalaikumsalam. Penelpon lainnya, halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Selamat siang, assalamualaikum Pak Ani.
1: Iya, selamat siang, waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di mana ini?
5: Dengan Bunda Clara di Bekasi.
1: Iya, baik. Bunda Clara, silakan ini. Apa yang menjadi permasalahannya?
5: Ulangi lagi tentang air, Mak, nih
1: air.
5: Di sini di Tole ini heran. Kalau hujan tidak berjalan, kalau panas berjalan. Itu saja yang kendalanya.
1: Iya, itu biasanya berapa hari airnya tidak mengalir, Bunda?
5: Mak, biasanya Mbak Ami sampai satu minggu.
1: Satu minggu. Terus ambil kebutuhan air bersihnya di mana, Bunda, kalau tidak mengalir?
5: Nanti malam harus tidur larut malam sampai jam 2, jam 12 jaga air.
1: Begitu ya.
5: Iya.
1: Iya, tapi ini tidak menggunakan dap ini, Bunda. Kalau misalnya malam, tidak menggunakan dap ya?
5: Tidak. Hanya tetangga yang pakai dap. Kalau Bunda Clara tidak.
1: Iya, jadi malam baru batampung air.
5: Nah, iya, biar jus bagadang.
1: Harusnya malam tidur, tapi malamnya jadi batampung air begitu, jaga air ya.
5: Iya. Dan mau sarankan kepada Lura. Semoga Lura Kelurahan Dolei mendengar. Yeah. Mbak Ani, di sini ada sudah ada pos-pos jaga yang dibuat oleh pemerintah.
1: Oke.
5: Tapi tidak ada, belum ada ronda, Mbak Ani. Kalau kerja bakti hari Jumat sudah terlaksana. Lagi ronda tiap malam. Pos-pos sudah dibuat, tidak ada isi.
1: Iya. Terus Bunda Clara, selama ini ada keluhan terkait masalah keamanan di sana. Apakah mungkin ada kasus pencurian yang tinggi atau mungkin tingkat keamanan bagaimana gambarannya di Kelurahan Tuili?
5: Kalau kompleks kami, Mbak Ani, aman.
1: Aman ya?
5: Iya, di Bekasi aman. Cuman ada yang pos-pos sudah dibangun. Kami mohon kepada kantor Kelurahan Tuili gunakan pos-pos itu setiap lingkungan harus ada jaga satu bergilir dan lebaran.
1: Tapi selama ini sudah ada dijadwalkan tapi belum ada terlaksana begitu, Bunda ya?
5: Iya.
1: Oke. Okay. Ya, tapi situasi aman terkendali, Bunda?
5: Aman. Kalau di Bekasi aman, Mbak.
1: Bekasi, belakang Sinode.
5: belakang kantor Sinodewa.
1: Oh, belakang kantor Sinodewa. Itu istilah baru itu ya. Ya. Baik.
5: Ini orang-orang mengerti semua, Mbak Ani.
1: Ya, baik.
5: Wah, kalau RP sudah jalan, mereka mengerti untuk kerja bakti.
1: Baiklah.
5: Berbersihkan.
1: Iya. Baik. Makasih, terima kasih Bunda Clara sudah bergabung bersama kita. Ya, untuk pendengar kita, selamat siang Bunda. Oke, pendengar, beberapa penelpon kita, 7 dari Bunda Clara, Bunda Mira, Pak Gafar, kemudian juga tadi ada Pak Aco, Pak Emang, ya, ada Pak Alfayet, Pak Kendi yang juga sudah bergabung di Halo RRI untuk hari ini. Nanti kami coba berupaya untuk menghubungi beberapa narasumber terkait dengan permasalahan yang ada di sekitar Anda, pendengar RRI, yang sudah menyampaikan keluhan ataupun juga permasalahannya di Halo RRI kali ini bersama Ani dan juga Ruth Damayanti sebagai pengarah acara.
6: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
7: A few moments later.
6: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
8: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
9: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
10: Wah, cocok nih, yuk.
9: Yuk. Senyum ya. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
10: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yo cool man.
9: Ih, gak boleh tahu.
10: Emang kenapa?
9: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
10: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
9: Awas ya.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: Baik, saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Halo RRI, menyikapi tentunya beberapa penelpon yang juga tadi sudah kita dengarkan langsung. Tadi ada Pak Aco di Simatan Tanjung terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional, harusnya pemerintah dapat melihat ini pembangunan di Simatan Tanjung karena fasilitas daerah seperti jalan, kemudian juga sarana pendidikan, bahkan ini sekolah SMA di sana itu sama sekali tidak ada. Dan pendengar, untuk hari ini kita sudah terhubung dengan DPRD Kabupaten Toli-Toli, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, Bapak Jemi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Jemi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam takzim kami kepada seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia.
3: Baik, dengan Ani, Pak, siang hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan juga permasalahan yang disampaikan oleh Pak Aco yang ada di Simatan Tanjung terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan di hari ini. Ini seharusnya pemerintah dapat melihat pembangunan di Simatan Tanjung secara langsung karena fasilitas di sana seperti misalnya jalan, kemudian juga sarana pendidikan yang masih sangat minim, terutama untuk sekolah SMA-nya itu tidak ada. Bagaimana pihak DPRD menyikapi hal tersebut, Pak? Silakan ditanggapi, Pak Jemi.
4: Terima kasih banyak, Mbak Ani. Jadi pada prinsipnya, terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aco melalui Radio Republik Indonesia, Toli-Toli. Maka itu akan menjadi masukan dan informasi yang berharga, khususnya di dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei tahun 2026. Kita ini salah satu semangat daripada Hari Kebangkitan Nasional, salah satunya adalah bangkit dari kebodohan. Kita harus melawan yang namanya kebodohan tersebut dengan coba untuk menyediakan sarana pendidikan untuk seluruh anak bangsa. Kalau misalnya kekurangan sekolah khususnya untuk SMA, maka izinkan kami untuk menyampaikan langsung kepada OPD teknisnya khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-Toli untuk melihat data potensi pendidikannya. Artinya data Dapodik itu, itulah yang akan menunjukkan potensi pendidikan kita yang ada di Pulau Simatang, khususnya tempat Pak Aco untuk Simatang Tanjung. Nah, berdasarkan potensi yang dimiliki, maka kita bisa menganalisa apakah memang kita perlu membangun sekolah ataukah kita membuat sekolah satu atap misalnya. Artinya memfungsikan sekolah yang sudah ada untuk kita optimalkan sehingga proses belajar pendidikan, proses belajar mengajar itu tetap berjalan. Tidak ada lagi anak-anak sekolah, anak-anak kita yang pada usia sekolahnya dengan program pemerintah melalui wajib belajar 12 tahun tersebut. Maka kata wajib itu kita harus mengentaskan. Jadi tidak ada lagi anak negeri ini itu terkendala karena tidak ada sekolah atau infrastruktur tidak menunjang. Pemerintah harus mencarikan solusi agar seluruh anak negeri ini, termasuk anak-anak kita yang ada di Pulau Simatang, di Pulau Simatang, mereka juga punya hak yang sama. Mereka punya semangat untuk mendapatkan pendidikan seperti saudara-saudaranya mereka. mereka, baik yang ada di kota maupun yang ada di tempat-tempat yang lain. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan.
3: Oke, baik. Ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita ini, Pak, khususnya di Pulau Simatang, agar mereka juga bisa tetap semangat menanti tentunya program pemerintah agar lebih memprioritaskan Pulau Simatang ke depannya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan dan juga sarana pendidikan, agar di sana masyarakat bisa merasakan dan juga bisa menikmati hidup yang layak.
4: Ya, terima kasih. Jadi pesan kami sebagai pesan moral juga bahwa tidak ada cara lain kita untuk bisa mengakses kehidupan yang lebih layak, untuk mensejahterakan keluarga kita, untuk mensejahterakan anak-anak dan istri kita, kalau kita tidak menempuh pendidikan. Hari ini pendidikan itu menjadi sebuah kewajiban. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara pun juga menyebutkan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya seluruh anak bangsa ini itu dengan pendidikan. Apalagi di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita sudah mencanangkan pendidikan dasar itu adalah 12 tahun. Ada artinya SD, SMP, dan SMA itu adalah wajib pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pendidikan. Terima kasih banyak Pak Aco atas informasinya, dan insya Allah kami segera menindaklanjuti untuk menyampaikan sekaligus memanggil Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-Toli untuk merespon secara cepat apa yang dikeluhkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Pulau Simatang, sehingga mereka mendapatkan keadilan pendidikan untuk seluruh anak-anak kita yang ada di Pulau Simatang. Dia adalah bagian dari Toli-Toli, dia bagian dari NKRI ini, mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Demikian barangkali penegasan kami.
3: Iya, terima kasih Pak Jamie Yusuf, waktunya bersama dengan RRI, sudah bersama Halo RRI menjawab tentunya keluhan dan juga permasalahan yang dihadapi oleh pendengar kita yang ada di Simatang, Pak Aco. Terima kasih Pak Jam, terus bersuara untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Selamat siang Pak.
4: Selamat siang. Terima.
3: Baik, saudara pendengar, demikianlah tanggapan langsung dari anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, dan kita akan kembali menyapa penelpon lainnya yang bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Halo, waalaikumsalam, dengan Ibu Ida di Buol.
3: Iya, Ibu Ida di Buol, silakan Ibu Ida, apa yang menjadi keluhannya?
5: Iya, baik, untuk kami masyarakat di Kabupaten Buol, melihat angka-angka yang ada bahwa banyak anak putus sekolah yang ada terjadi berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tentunya kita semua sebagai masyarakat berharap tidak ada anak-anak yang putus sekolah. Nah, hal ini mungkin... Halo?
3: Iya, silakan Bu. Bisa kami dengarkan. Bisa ya?
5: Iya. Jadi, jadi dengan adanya angka putus sekolah di Kabupaten Buol itu hampir ada sekitar 2.000 atau 3.000-an anak kalau tidak salah saya. Nah, banyak yang tidak bisa mengakses pendidikan. Bagaimana kita akan meraih generasi emas kalau masih ada masyarakat kita yang belum mengakses pendidikan secara merata atau angka putus sekolah. Dan ini akan berakibat nanti pada bagaimana kita meningkatkan ekonomi keluarga, masyarakat kita kalau pendidikannya rendah. Nah, jadi dalam hal ini yang sering kami temui di lapangan bahwa kadang dari dinas atau dinas terkait dalam hal ini pendidikan, dinas pendidikan biasanya, ini kan muncul di angka dapodik kita, data pokok pendidikan secara nasional bahwa Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli putus sekolahnya, angka putus sekolahnya sekian berdasarkan data pokok pendidikan. Nah, yang disayangkan, mungkin masukan kami bahwa setelah kita konfirmasi ke desa atau kecamatan ini, malah di sana tidak tahu anak-anak mereka itu putus sekolah di mana, di SD, SD, SMP. Mereka tidak memiliki data yang valid untuk kita bisa menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama atau kolaboratif. Nah, mungkin ini masukan bagi Dinas Pendidikan dan Dinas BPMD yang menangani tentang kependudukan, karena di Dinas Pendidikan kan dia mengurus kependidikannya, tetapi data kependudukan itu ada di BPMD atau yang dibawa naungi BPMD, yaitu di desa-desa langsung.
3: Iya, jadi ini berharap keluhannya anak-anak anak-anak yang putus sekolah begitu Bu Ida ya, yang lebih mungkin spesifik. Iya. Oke, baik. Intinya itu Bu ya. Oke, baik.
5: Iya.
3: Permasalahan baik. Anak putus sekolah di Kabupaten Bol. Baik, terima kasih untuk pendengar kita yang sudah ikut bergabung hari ini.
6: Dengarkan, ini bukan suara manusia. Ini suara bumi kita. Ini adalah detak bumi kita. Yang hutannya ditebang tanpa henti, lautnya dipenuhi sampah, udaranya semakin sesak untuk dihirup. Kita mengambil tanpa memberi, kita merusak tanpa peduli, dan perlahan detaknya melemah. Tapi selama masih ada detak, masih ada kesempatan. Kurangi limbah sampah, jaga alam, mulai hari ini. Selamatkan bumi sebelum detaknya berhenti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Toli-Toli.
7: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
8: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka. Dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
9: Namanya Rosa, dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
10: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
9: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
11: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
12: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
3: Baik, saudara pendengar masih terus bersama kami di program 1. Selanjutnya menanggapi permasalahan yang disampaikan tadi oleh Pak Emang di Nopi. Kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Toli-Toli Bapak Ibtu Budi Atmojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Budi.
13: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Budi, ini ada yang menyampaikan permasalahan yang ada di Nopi ini terkait dengan masyarakat yang masih memarkirkan kendaraannya itu secara sembarangan di depan rumah warga atau tepatnya di Jalan Trans Sulawesi yang tentunya juga bisa memicu kecelakaan lalu lintas. Ini mungkin apa yang ingin disampaikan ini Pak terkait dengan bagaimana agar lebih tertib lagi masyarakat kita dalam memarkirkan kendaraannya?
13: Baik, terima kasih untuk beretika dalam berlalu lintas maupun parkir kendaraan. Tentu ya, kita juga harapkan kesadaran seluruh masyarakat pengguna jalan. Tentu kita mengutamakan keselamatan. Apabila kita parkir sembarangan tentu juga akan dapat menimbulkan kemacetan maupun kerawanan lalu lintas. Untuk itu kita juga mengharapkan kesadaran masyarakat dalam memarkir kendaraan agar dapat memarkir pada tempatnya untuk tidak dapat mengganggu pengguna jalan yang lain, apalagi kalau sampai di depan rumah warga tentu juga akan mengganggu pemilik rumah yang mungkin akan beraktivitas keluar masuk rumah. Jadi kami juga mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat untuk tertib dan disiplin baik berkendara maupun kita menjaga ketertiban lalu lintas. Tentu menjaga ketertiban lalu lintas bukan hanya pada saat berkendara namun juga pada saat memarkir kendaraan. Jadi agar melihat situasi dan kondisi parkir di tempat yang aman, yang tidak mengganggu baik pengguna jalan maupun aktivitas orang lain, demikian.
3: Oke, baik. Ini juga tadi ada penelpon dari Pak Alfayat ini Pak, terkait dengan maraknya anak-anak yang masih di bawah umur ini yang menggunakan ataupun juga yang membawa kendaraan. Ini tentunya berkaitan dengan disiplin berlalu lintas untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Polres agar anak-anak yang masih di bawah umur ini memang benar-benar tidak dibolehkan untuk membawa kendaraan demi menjaga keselamatan Pak? Silakan.
13: Baik, tindakan kami dari Polres Toli-Toli juga khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Toli-Toli juga sudah memberikan himbauan-himbauan dan juga penyuluhan di sekolah-sekolah dan juga di masyarakat. Kita juga mengharapkan perhatian orang tua yang masih memiliki anak-anak di bawah umur agar tidak memberikan kendaraannya untuk dikendarai di jalan raya, apalagi pada saat sekolah maupun kegiatan lainnya, agar anak-anaknya bagi orang tua agar tidak mengizinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Tentu ini untuk demi keselamatan.
3: Baik, Pak Budi, satu lagi nih Pak, ada tadi penelpon dari Ibu Mira yang mengatakan bahwa halo Pak?
13: Ya.
3: Iya, suaranya agak putus-putus ini ya. Pak, kami terima. Satu lagi Pak, penelpon tadi dari Ibu Mira yang mengatakan bahwa jalan di Pelabuhan Dede Toli-Toli, tepatnya di Jalan Lumba-Lumba itu dikeluhkan masyarakat, jalannya sempit, kemudian juga di sana ada kontainer yang seringkali parkir, kemudian juga mobil-mobil besar yang melintas, sementara di sana itu banyak anak-anak yang biasanya main di luar rumah. Nah ini bagaimana Pak pengamanannya? Apakah boleh dialihkan untuk mobil-mobil besar itu tidak lagi lewat di Jalan Baru atau di Jalan Moloon, tapi dialihkan misalnya di jalan lain begitu Pak, di Kelurahan Sidoarjo? Silakan Pak.
13: Baik, kalau untuk arus lalu lintas tentu nanti kita akan koordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk lebih aman dan nyamannya para pengguna jalan maupun masyarakat, terlebih anak-anak yang mungkin bermain di halaman rumahnya, ya, itu juga perlu kita perhatikan demi keselamatan bersama. Untuk arus lalu lintas nanti juga kita Satlantas Polres Toli-Toli akan bekerja sama dan koordinasi dengan Dinas Lalu Lintas ataupun Perhubungan, demikian.
3: Oke, baik. Ada himbauan untuk masyarakat kita, Pak?
13: Baik, kami dari Polres Toli-Toli mengimbau kepada seluruh masyarakat Toli-Toli khususnya agar kita tetap disiplin dalam berkendara, utamakan keselamatan. Untuk menjaga ketertiban, tentunya kita harus disiplin, bekerja sama dengan seluruh instansi, kita turut menjaga dan mengatur maupun memperhatikan apabila ada hal-hal yang mungkin berpotensi menimbulkan kerawanan ataupun kecelakaan lalu lintas, tentu akan kita antisipasi bersama. Tentu itu dapat kita laksanakan tentu dengan bekerjasama antara kita petugas dan juga seluruh masyarakat. Demikian.
3: Baik, terima kasih Pak Budi waktunya bersama RRI sudah menyapa pendengar kita dan juga tentunya menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pendengar dan juga masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih Pak, selamat beraktivitas kembali, tetap semangat dan selamat siang.
13: Selamat siang.
3: Baik, pendengar, demikianlah Kasih Humas Polres Toli-Toli Bapak Ibtu Budi Atmojo yang juga sudah menjawab langsung keluhan dan juga permasalahan yang dihadapi oleh pendengar kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung. Kami tentunya sudah berupaya juga di siang hari ini untuk menghubungi beberapa narasumber, dan yang belum sempat dijawab oleh narasumber kita di hari ini, nanti insya Allah bisa bergabung kembali, dan tentunya setiap permasalahan dan juga keluhan yang disampaikan oleh pendengar itu akan kami angkat dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa, kemudian juga Warta Berita Daerah, dan tentunya suara dari pendengar kita ini akan menjadi agen perubahan untuk Kabupaten Toli-Toli, Bol, dan juga Parigi Motong. Saya Mariani Rauf bersama Ruth Damayanti menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.
1: Bukan main ini anak-anak, peribut ke sana dorong pe motor. Hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Tidak lama ke sana dorang mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali pape tuh petos sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kia, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto Wapres disertai dengan narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar di media sosial Facebook menampilkan foto seorang kameramen turun dari kapal yang merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat pelindung diri APD lengkap, dan foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus merupakan rekayasa belaka karena kamerawan tidak memakai APD sama sekali. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir pendengar dari kompas.com, foto dalam unggahan tersebut identik dengan artikel di situs web apelmeria.com, dan artikel tersebut membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim Angkatan Laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola, karena hanya simulasi kamerawan dan tidak memakai APD.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik, saudara pendengar, di manapun Anda berada, sebelum kami lanjut tentunya dengan sajian informasi menarik yang akan terus hadir bersama Anda di Pro 1, kami sampaikan sebuah pengumuman. Perkenalkan kopi hitam dengan rasa kental dan nikmat yang membuat semangat langsung naik level. Kini sudah hadir di Toli-Toli. Ini dia kopi bintang 5. Sekali seduh aromanya wangi, sekali teguk rasanya mantap. Cocok buat Anda yang bekerja di kantor, di kebun, di laut, atau yang lagi santai di rumah. Mau fokus, mau tambah tenaga, mau kumpul makin seru, ayo coba kopi bintang 5. Menariknya produk ini hadir dalam kemasan 120 gram dengan harga yang terjangkau, Rp10.000 per bungkus. Plus setiap beli satu pack langsung gratis satu gelas cantik. Kopi bintang 5 lengkap, hemat, dan berkelas. Kopi bintang 5 mudah didapatkan di warung dan juga toko terdekat di sekitar Anda. Untuk daerah Toli-Toli, kopi bintang 5 mudah didapatkan di Swalayan Aneka dan Mario, area Nopi di Toko Nopi Jaya atau Toko Regina serta Geral. Konsumen Kecamatan Galang bisa ke Toko Umi Kalsum, Pasar Sandana dan juga Toko Namaste. Kemudian Toko Mega depan Plaza serta Toko Hairula Salamaya Jembatan Cikoi. Jadi tunggu apa lagi? Pria berkelas minum kopi bintang 5, kentalnya terasa, nikmatnya juara. Demikianlah pendengar sebuah pengumuman yang telah kami sampaikan atas perhatian Anda. Kami mengucapkan terima kasih.

Asia Tengah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap 4 tindak kejahatan yang dianggap sangat merugikan negara dan juga masyarakat, yaitu narkoba, korupsi, kemudian juga tentunya judi. Dan pendengar, Presiden menekankan bahwa persoalan ini tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Dan tentunya arahan tersebut disampaikan oleh Presiden ini dengan begitu tegas. Presiden juga memfokuskan pembahasan pada penegakan hukum terkait tindak kejahatan tersebut yang dinilai memerlukan perhatian yang sangat serius. Terkait masalah tersebut, Presiden juga meminta Kejaksaan Agung dan juga kepolisian tidak ragu untuk mengambil tindakan yang tegas.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Rizhar Yudi Tribo MM, selaku Bupati Buol, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khususnya RRI Buol FM 89 MHz dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Mari kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: malah judi. Presiden juga sangat menegaskan bahwa aparat negara harus berdiri di pihak rakyat dan juga tidak terlibat dalam praktek ilegal maupun juga perlindungan terhadap kejahatan. Presiden mengaku bahwa tidak ingin lagi mendengar adanya aparat yang justru melindungi praktek penyelundupan, perjudian, dan hingga peredaran narkoba. Presiden juga meminta kepada seluruh personil TNI dan juga Polri kembali ke jati diri sebagai institusi yang dekat dan juga lebih dicintai oleh masyarakat. Menurut Presiden, bahwa keterlibatan aparat dalam membantu sektor pangan dan juga pertanian yang merupakan bagian dari konsep tentara rakyat dan juga polisi rakyat.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Metempeng Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini.

melakukan sweet jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mau tahu seperti apa perjuangan wanita agar bisa setara dengan pria? Lika-liku perjuangan mereka hingga jatuh bangun sampai meraih sukses di berbagai bidang. Ikuti acaranya Kita Setara, akan membahas berbagai kisah perjuangan kaum wanita hingga bisa meraih sukses, bahkan bisa menjadi inspirasi wanita lainnya. Ikuti acaranya setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: perkara kita bikin romantis mengantarkan kita pada pukul 11:43 waktu Indonesia Tengah di suasana siang yang begitu bahagia. Di tengah kesibukan kita, aktivitas yang harus diselesaikan, tetap semangat dengan hadirnya RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Pendengar, tentunya butuh kolaborasi semua pihak agar yang namanya judi, kemudian juga narkoba, serta korupsi ini kita bisa cegah dan juga kita hindari bersama-sama untuk menjadikan Indonesia semakin lebih baik lagi.

0: datang tanpa berkata.
1: Pendengar di suasana siang hari ini, saat ini kami akan menantikan saat bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan warta berita olahraga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Saudara pendengar, selanjutnya pukul 12 kami ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta.
1: Itu terjadi pada kelapa sawit. Itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita.

Pendengar, kami mohon maaf sampai dengan saat ini kami masih menunggu siaran sentral dari RRI Jakarta dan berpadi kebersamaan Anda, beberapa pilihan kembali mewarnai waktu istirahat Anda di hari.

0: Saudara pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan rapat sidang DPR RI yang dirilai siang hari ini dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana.

0: kopiku sedang. Presidennya peminum kopi.
1: Kopiku Mayora kan sama Luput.
0: Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? S Teller 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, S Teller 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia, kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita

kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang, kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%. Saudara-saudara sekalian, petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati
oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih
akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu.
Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjo bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya
kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Merdekanya tadi nggak ada kemarin.
2: Iya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua.
3: Hey.
2: Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan.
1: Makassar siang

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Saudara Pregan, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 13 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kami sampaikan sebuah pengumuman dari PT Inter Pariwara Global Jakarta. Saudara Pregan, perkenalkan kopi hitam dengan rasa kental dan nikmat yang membuat semangat langsung naik level. Kini sudah hadir di Toli Toli. Ini dia, Kopi Bintang 5. Sekali seduh, aromanya wangi, sekali teguk, rasanya mantap. Cocok buat Anda yang bekerja di kantor, di kebun, di laut, atau yang lagi santai di rumah. Mau fokus, mau tambah tenaga, mau kumpul makin seru, ayo coba Kopi Bintang 5. Menariknya, produk ini hadir dalam kemasan 120 gram dengan harga yang terjangkau, Rp10.000 per bungkus, plus setiap beli satu pack langsung gratis satu gelas cantik. Kopi Bintang 5 lengkap, hemat, dan berkelas. Kopi Bintang 5 mudah didapatkan di warung dan toko terdekat sekitar Anda. Untuk daerah Toli-Toli, Kopi Bintang 5 dengan mudah didapatkan di Swalayan Aneka dan Mario, area Nopi di Toko Nopi Jaya, Toko Regina, serta Gerard Mandiri. Konsumen Kecamatan Galang bisa ke Toko Umi Kalsum Pasar Sandana, juga bisa di Toko Namaste. Kemudian Toko Mega Depan Plaza, serta Toko Hairullah Salamai Jembatan Cikoi. Jadi, tunggu apa lagi? Karena pria berkelas, minum Kopi Bintang 5. Kentalnya terasa, nikmatnya juara. Baik, Pregar, demikianlah sebuah pengumuman yang telah kami sampaikan. Atas perhatian Anda, kami mengucapkan terima kasih.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Baik, pendengar, masih kami temani Anda untuk hari ini menikmati suasana siang yang begitu bahagia dan yang pasti hari ini bisa kita lewati dengan begitu banyak hal yang bermanfaat dan semoga di hari ini kita juga bisa melakukan begitu banyak hal-hal yang bisa mengubah dunia kita menjadi semakin lebih baik. Dan tetap bersama kami pendengar, saat lagi kami akan hadir di program acara selanjutnya, yaitu musik tradisional dan budaya. Namun sebelumnya kami ajak Anda mendengarkan inspirasi berikut ini.
3: Orang kaya yang miskin.

Dikisahkan seorang bangsawan mempunyai seorang pembantu setia yang telah bekerja sedari kecil. Pembantu itu adalah anak yatim piatu telantar yang dipungut oleh ayahnya di suatu tempat. Si bangsawan hidup berkelimpahan harta, gemar berfoya-foya, dan tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang miskin dan menderita. Suatu hari, si majikan memberi tugas kepada pembantunya untuk pergi ke luar kota menagih hutang. Dia berpesan, "Pembantuku, setelah kamu berhasil menagih semua uang itu, pergilah berkeliling kota untuk mencari dan membelikan barang yang belum aku miliki." Di dalam hati, si bangsawan tertawa geli karena ide menugaskan si pembantu untuk mencari dan membelikan barang yang belum dipunyai sebenarnya hanya untuk mempermainkan pembantunya dan menyombongkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa di rumahnya yang indah dan dengan kekayaan yang berlimpah, tidak ada suatu barang berharga apapun yang belum dipunyai. "Biarkan saja dia pusing dan kecapaian berjalan mencari barang buatku." Dia tertawa dalam hati membayangkan muka frustasi pembantunya. Beberapa hari kemudian, saat pembantunya pulang, si bangsawan menyambutnya dengan antusias. Ingin tahu barang apa yang berhasil dibeli pembantunya. Tetapi, alangkah kaget dan marah ketika tahu bahwa uang yang berhasil ditagih dihabiskan dengan diberikan kepada orang-orang miskin. Tanpa mau mendengar alasannya, si pembantu dihukum cambuk, dipotong gajinya, dan sejak itu si bangsawan memperlakukan pembantu tersebut dengan kasar dan penuh makian. Hingga suatu hari, terjadi bencana alam yang luar biasa, dan seluruh harta bangsawan musnah, sehingga ia bangkrut. Karena musibah yang menghancurkan desa itu, kemudian si bangsawan memutuskan pergi dari kota itu untuk mencari kehidupan baru dengan diikuti oleh pembantunya yang setia. Berhari-hari kemudian, setibanya di sebuah kota, penduduk di sana menyambut mereka dengan baik dan ramah, memberi makan dan tumpangan. Melihat tuannya heran, pembantu setianya memberi penjelasan. "Tuanku, saya pernah kemari beberapa waktu lalu. Tuan pasti ingat, sewaktu Tuan memberi tugas kepada saya untuk membelikan barang dari semua hasil tagihan. Uang itu telah saya belikan cinta kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan saat itu. Sekarang, merekalah yang menolong kita saat ini. Waktu itu, Tuan telah punya semua barang. Hanya satu barang yang Tuan belum punyai, yaitu cinta. Dan cinta itulah yang saat ini memberi kehidupan baru pada kita. Semoga Tuan memahami dan tidak marah lagi atas tindakan saya di masa lalu." Dengan mata berkaca-kaca, si bangsawan memeluk pembantu setianya itu sambil berucap, "Sekarang aku baru sadar. Aku adalah seorang kaya yang miskin. Miskin cinta, miskin perhatian pada orang lain. Terima kasih sahabat, engkau telah memberikan cinta yang tidak aku miliki. Dan ternyata cinta itulah yang menolong kita

pendengar yang berbahagia, kita hidup di dunia ini, Xiao Pier, sangat membutuhkan orang lain agar hidup tidak menjadi kaku dan mati. Sengaja atau tidak, sebenarnya manusia secara alami memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Bila kita secara naluri dan nurani bisa membantu dalam meringankan beban orang lain, ini merupakan kebahagiaan yang sejati. Mari kita membiasakan, memerhatikan, dan membantu orang lain yang membutuhkan.

Kalau Indonesia, gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah JustTip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus JustTip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan JustTip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku JustTip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Saudara pendengar, masih kami temani Anda di siang hari ini dalam sajian lagu-lagu dari Tahuna atau Sangir Talaut yang coba kami hadirkan untuk menemani Anda. Tentunya mengobati rasa rindu yang begitu dalam khususnya bagi Anda yang berasal di daerah Talaut.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Saudara pendengar, kehidupan suku Talaut memiliki berbagai aturan dan juga norma yang masih ada hingga saat ini. Mulai dari aturan formal, aturan adat, hingga aturan keagamaan. Nah, hal ini tercermin dalam kehidupan suku Talaut yang melaksanakan upacara tradisional yang berkaitan dengan siklus kehidupan atau yang memiliki sistem hubungan antara mata pencarian, seni, kemudian juga sistem peralatan dan juga sebagian. Pelestarian peraturan adat oleh suku Talaut juga masih tetap terjaga. Ini berarti bahwa semua komponen masyarakat, kemudian juga pemimpin, baik pemerintah maupun mereka menjabat sebagai pejabat atau juga tokoh adat yang telah dipercaya, memiliki kewajiban berperan aktif untuk melestarikan adat dan juga tradisi suku Talaut. Para pemimpin adat suku Talaut memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan juga keberlangsungan adat istiadat dan juga tradisi mereka yang berperan dalam fungsi perlindungan adat istiadat, pelaksanaan supervisi dan juga kontrol sosial terhadap masyarakat suku Talaut di mana mungkin terdapat kasus pelanggaran aturan dalam suku Talaut. Nah, sedangkan dari segi fungsi, posisi pemimpin adat tidak bisa dipegang oleh sembarang orang. Hanya orang-orang yang dipercaya dan juga diyakini mampu memimpin adat istiadat suku Talaut. Pemimpin adat ini harus memiliki kualitas teladan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga sebagai panutan masyarakat, suku Talaut memiliki hubungan kekerabatan yang bersifat bilateral. Nah, aktivitas suku sosial suku Talaut di Kepulauan Talaut ini selalu melibatkan berbagai unsur dari adat istiadat suku Talaut. Hal ini terlihat dari aktivitas sosial masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan adat. Kemudian juga sebagian diangkat langsung oleh pemimpin adat dan sementara yang lain diangkat atas inisiatif masyarakat Talaut sendiri.

0: Saudara pendengar, beberapa sajian lagu-lagu dari Sangiha Talaut yang sudah kami pilihkan untuk menghibur Anda di siang hari ini, yang tetap sibuk menjalani aktivitasnya ya, untuk Bunda Ama yang lagi buat kue bimoli. Wah, pastinya harumnya terasa sampai di puncak Kabinuang ini ya. Lagi rame-rame juga di sana buat kue, jangan sampai ada yang gosong ya. Tapi sebenarnya kalau gosong enggak apa-apa juga sih ya, nanti buat Ani saja. Oke, pendengar, mudah-mudahan lagu tadi bisa membuat Anda terhibur dan mengobati kerinduan kepada kampung halaman tercinta.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Baik, saudara pendengar, saatnya kita akan jelang penyampaian warta berita daerah untuk siang ini.

0: Selamat siang pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia, Toli-Toli menyampaikan warta berita daerah siang ini.
1: Kabupaten Toli-Toli memiliki 4 layanan PDP yaitu pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS yaitu di Rumah Sakit Mokopido, di Puskesmas Galang, Puskesmas Kota, dan Puskesmas Bawulan, di mana di setiap faskes itu memiliki konselornya masing-masing.
2: Saat ini dunia sedang berubah dan kita tidak boleh menengok ke belakang. Apa yang ada di depan harus kita hadapi. Jadi manfaatkan teknologi sebaik mungkin, ambil sisi manfaatnya, kemudian menggunakan teknologi informasi itu dengan etika yang baik.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118, para angkasawan-angkasawati era Ritoli-Toli melaksanakan upacara bendera dengan penuh hikmat. Dan kami akhiri informasi mengenai Komite Olahraga Nasional Indonesia. KONI Sulawesi Tengah menargetkan seluruh cabang olahraga andalan bisa bersaing dalam Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Bersama saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Saudara, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Toli-Toli sebut penyebab utama HIV/AIDS adalah melakukan seks bebas yang tidak aman dan tidak menggunakan alat pengaman atau kondom. Berikut laporan selengkapnya bersama Ruth Damayanti.
1: Mengantisipasi HIV/AIDS di kalangan masyarakat, pengelola program HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Magfira Handayani, mengatakan pihaknya bersama fasilitas kesehatan lainnya terus melakukan sejumlah upaya meliputi edukasi kepada kalangan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, salah satunya melalui spanduk dan baliho, edukasi terkait bahaya HIV/AIDS, meliputi pencegahan dan penanganannya. Karena perlu diketahui bersama penyebab utama dari HIV/AIDS yang terjadi di lingkup masyarakat, terutama di kalangan muda, dipengaruhi oleh seks bebas yang tidak aman dan tidak menggunakan alat pengaman atau kondom.
2: Kabupaten Toli-Toli memiliki 4 layanan PDP, yaitu pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS, yaitu di Rumah Sakit Mokopido, di Puskesmas Galang, Puskesmas Kota, dan Puskesmas Bawulan, di mana di setiap faskes itu memiliki konselornya masing-masing.
1: Dirinya menegaskan terkait HIV/AIDS sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkannya, namun penyakit tersebut dapat dicegah dengan pemeriksaan dini dan menghindari faktor-faktor yang dapat memicu HIV/AIDS. Salah satunya tidak melakukan seks bebas dan lain sebagainya.
2: Memang HIV/AIDS ini belum memiliki obat, belum memiliki obat untuk disembuhkan, akan tetapi memiliki obat untuk menekan jumlah virus sehingga angka hidupnya itu bisa bertahan lebih lama.
1: Adapun beberapa gejala yang dialami tubuh jika terjangkit HIV/AIDS, diantaranya terjadi penurunan berat badan yang drastis, batuk menahun, adanya bintik-bintik di kemaluan, dan kurangnya nafsu makan.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum untuk memacu semangat masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing, utamanya dalam menghadapi tantangan di era digital. Selengkapnya dilaporkan Susanti Akataba.
3: Analis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Eko Budi menegaskan pentingnya meneladani semangat para pendiri bangsa dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Menurutnya nilai perjuangan dan keteladanan para pendiri bangsa perlu menjadi motivasi utama dalam merawat persatuan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu langkah yang perlu dilakukan yakni meningkatkan kompetensi masyarakat di berbagai bidang agar mampu menghadapi tantangan zaman. Dikatakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia juga diharapkan mampu menghadapi perubahan dunia, termasuk pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Pemanfaatan media sosial dinilai perlu diarahkan pada hal-hal positif yang dapat memperkuat persatuan bangsa. BPIP juga menekankan, media sosial seharusnya tidak digunakan untuk menyebarkan kebencian maupun perpecahan, melainkan menjadi sarana membangun kerjasama, memperkuat solidaritas, serta mendukung kemajuan bangsa di era modern.
4: Saat ini dunia sedang berubah dan kita tidak boleh menengok ke belakang. Apa yang ada di depan harus kita hadapi. Jadi manfaatkan teknologi sebaik mungkin, ambil sisi manfaatnya, kemudian tidak menggunakan teknologi informasi itu dengan etika yang baik, menyebarkan kebaikan bangsa Indonesia melalui media.
3: Melalui semangat Hari Kebangkitan Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 20 Mei, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan dan bersama membangun Indonesia yang maju, harmonis, dan berkarakter Pancasila.
0: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Toli-Toli berencana membangun pos lalu lintas yang akan ditempatkan di kilometer 4 Basidondo. Pembangunan pos lalu lintas itu diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus respon cepat atas keluhan masyarakat di daerah itu. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas berikut ini.
5: Saudara, mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas serta meminimalisir timbulnya korban jiwa, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli, Polda Sulawesi Tengah berencana membangun pos lalu lintas yang akan ditempatkan di kilometer 4 Basidondo. Pembangunan pos lalu lintas tersebut diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di daerah itu sekaligus sebagai bentuk respon cepat atas keluhan masyarakat di wilayah Kecamatan Basidondo. Kasat Lantas Polres Tolitoli Ibtu Suparjan Bakri saat diwawancara RRI terkait pembangunan pos tersebut mengungkapkan kurangnya edukasi serta sosialisasi tentang lalu lintas di daerah itu, di mana selama ini hanya dilakukan oleh Babin Kamtibmas, menjadi salah satu penyebab lahirnya ide untuk membangun pos lalu lintas di Kecamatan Basidondo, sekaligus menempatkan anggota Sat Lantas guna merespon cepat keluhan serta aduan masyarakat terkait lalu lintas, di samping lebih dekat menjangkau Pasir Putih yang merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Tolitoli dan Parigi Mautong.
6: Saya pengen taruh anggota di sana supaya ada pertanyaan tentang masyarakat tentang lalu lintas, ya tidak perlu harus ke Polres lagi, anggota lalu lintas sudah hadir di sana. Yeah. Kedua, lebih dekat menjangkau di daerah Pasir Putih atau di perbatasan dengan Donggala apabila ada laka, tidak perlu lagi jauh-jauh kita menunggu waktu, kan kalau dari Polres ke sana itu jauh waktunya kan. Yeah. Nah, jadi kalau ada anggota lalu lintas yang standby di sana apabila terjadi kecelakaan, TKP awal itu cepat.
5: Selain berencana membangun pos lalu lintas di wilayah Kecamatan Basidondo, terutama di kilometer 4, pihaknya juga berencana melakukan pengecoran terhadap ruas jalan Pasir Putih yang saat ini mengalami rusak berat akibat cuaca yang tidak menentu, di mana kondisi tersebut rawan menimbulkan laka lantas baik roda 2 maupun 4. Sementara itu, Camat Basidondo Sakadulahi saat diwawancara RRI mengungkapkan, sebagai penanggung jawab keamanan di daerah itu, rencana pembangunan pos lalu lintas di Kecamatan Basidondo sangat direspon positif guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi. Namun demikian, sebelum pembangunan, lokasi atau tempat bangunan pos tersebut harus disediakan serta apakah bangunan permanen atau bersifat sementara.
7: Pemerintah Kecamatan sangat meresponnya itu terkait dengan tempatnya saja. Kalau kegiatannya kan di situ lokasi statusnya pinjam, yang di pertigaan Kilompat itu pinjam pakai, tergantung dari persetujuannya tuan yang punya lokasi.
5: Camat Basidondo ini berharap pembangunan pos lalu lintas di daerah itu cepat direalisasikan agar angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan sekaligus dapat merespon cepat keluhan masyarakat terkait lalu lintas.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional Hargitnas ke-118, para angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli melaksanakan upacara bendera dengan penuh hikmat. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
8: Baik saudara, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Hargitnas ke-118 berlangsung hikmat di halaman kantor RRI Tolitoli Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti para angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli serta Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Tolitoli. Peringatan Hargitnas tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Bangsa. Tema tersebut mencerminkan semangat seluruh elemen bangsa dalam menjaga generasi muda sebagai bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Bertindak selaku pembina upacara Kepala Stasiun RRI Tolitoli Agus SPT membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Fiada Hafid. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Kitnas ke-118 sejalan dengan filosofi menjaga Ibu Pertiwi melalui perlindungan terhadap tunas-tunas bangsa.
9: Hari ini, tepatnya hari Rabu 20 Mei tahun 2026, kami segenap karyawan dan karyawati LPP RRI Tolitoli telah memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa.
8: Menteri Komunikasi dan Digital dalam sambutan tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk melalui penguatan ruang digital yang aman bagi generasi muda. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni pemberlakuan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang PP Tunas. Melalui regulasi tersebut, negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak di bawah usia 16 tahun dalam akses media sosial dan berbagai platform digital lainnya yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap perkembangan mental dan sosial anak.
9: Di samping itu, sejalan dengan upaya pembangunan kualitas manusia, pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital. Pemberlakuan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak atau PP Tunas. Pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya.
8: Upacara bendera berlangsung dengan tertib dan penuh hikmat hingga selesai sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan dan semangat kebangkitan nasional yang terus relevan di era modern saat ini dan diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga persatuan, memperkuat karakter generasi muda, serta meningkatkan literasi digital di tengah perkembangan teknologi informasi.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Toli-Toli terus mendorong lahirnya kegiatan positif yang mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, serta kepedulian sosial di kalangan pemuda. Selengkapnya dilaporkan reporter LRI Datra Hasan.
10: Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Toli-Toli Muhammad Ali mengakui pihaknya terus melakukan berbagai upaya pembinaan terhadap generasi muda guna meningkatkan semangat patriotisme di tengah masyarakat. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi yang semakin pesat. Karena itu, Kesbangpol terus mendorong lahirnya kegiatan positif yang mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, serta kepedulian di kalangan generasi muda.
11: Karena di era sekarang ini persaingan semakin ketat, maka generasi muda kita ini dipersiapkan untuk ke depan, dalam apalagi ada istilah Indonesia Emas yang dicanangkan pada tahun 2045. Ini generasi ini yang dipersiapkan cikal bakal nanti untuk menjadi generasi yang handal dan siap menghadapi tantangan dari segi secara global.
10: Sementara itu, tokoh pemuda Toli-Toli Yogi Sentanu mengatakan pihaknya optimis dengan adanya bonus demografi saat ini, para pemuda mampu mewujudkan kedaulatan negara asalkan mempertahankan nilai disiplin dan keteladanan.
12: Itulah yang kurang hari ini di anak-anak muda kita. Jadi misalkan ketika kita bicara persoalan kedisiplinan, terkadang dulu kita mungkin mendengar bahwa waktu itu adalah uang. Hari ini kayaknya pepatah itu tidak berlaku lagi bagi anak muda hari ini. Karena kita lebih banyak membuang-buang waktu atau menyia-nyiakan waktu ketimbang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Entah itu untuk mendapatkan uang atau untuk membangun masa depan yang cerah sebenarnya.
10: Untuk itu, dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap semangat persatuan, toleransi, dan cinta tanah air dapat terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Sebab semangat patriotisme harus dimulai dari generasi muda yang merupakan penerus bangsa yang akan menentukan masa depan daerah maupun negara.
0: Saudara, Komite Olahraga Nasional KONI Indonesia, KONI Sulawesi Tengah menargetkan seluruh cabang olahraga andalan bisa bersaing dalam ajang Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Selengkapnya dilaporkan Setiadi Marhum.
13: Saudara Ketua KONI Sulawesi Tengah Muhammad Fathur Razak targetkan melalui Porprov Morowali 2026, semua atlet dari cabang olahraga andalan akan lebih siap menghadapi Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 nanti. Pernyataan itu dikemukakan Fathur saat dikonfirmasi RRI terkait kesiapan jelang pelaksanaan Porprov Sulawesi Tengah November 2026 mendatang. Ia mengatakan, melalui Porprov tahun ini akan menjadi ajang uji coba sejauh mana potensi serta kualitas atlet yang akan mewakili Sulawesi Tengah di ajang PON 2028 nanti. Ia juga menyebut, pasca Porprov KONI Sulawesi Tengah akan memfokuskan pada pelatihan atlet secara terpusat atau training center.
14: Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa event ini adalah event yang dimana kita bisa lihat atlet-atlet lokal kita siap atau tidak untuk PON. Dikarenakan setelah Porprov, di situ kita akan melakukan tes jangka panjang. Kenapa kita melakukan tes jangka panjang? Kita tidak bisa mencetak emas itu, ibaratnya kita tidak bisa mencetak emas dalam waktu yang singkat.
13: Saat ditanya tentang keterlibatan atlet dalam berbagai ajang olahraga seperti Pekan Olahraga Nasional yang masih didominasi atlet ibu kota provinsi, Ketua KONI Sulawesi Tengah mengemukakan seharusnya masing-masing kabupaten bisa membuat desain olahraga daerah yang mana hal itu berfokus pada cabang olahraga yang diandalkan.
14: Yang saya harapkan itu sebenarnya tiap daerah membuat DOD-nya. DOD ini desain olahraga daerah. Desain olahraga daerah ini yang dimana setiap kabupaten itu fokus saja ke beberapa cabor. Iya, karena kan kita tahu kita ini tidak mungkin kita bisa membiayai itu seluruh cabor yang ada di KONI kan sekitar 70-an. Tidak mungkin itu semua lengkap fasilitasnya apa segala macam bisa kita copy langsung ke kabupaten-kabupaten kota karena itu menyangkut masalah pembiayaan.
13: Fathur menambahkan terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi di Morowali nanti, KONI Sulawesi Tengah melakukan pembangunan pada 6 titik fokus pelaksanaan yang presentasinya saat ini mencapai 70%.
0: Saudara, informasi terkait dengan target KONI Sulawesi Tengah sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Simak terus informasi menarik lainnya di laman resmi rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Baik, saudara pendengar masih terus bersama kami di program 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah.
1: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.

Saudara pendengar, menikmati suasana yang begitu bahagia bersama dengan orang-orang tercinta ataupun juga Anda yang tengah menuntaskan semua pekerjaan di hari ini. Saya Ani yang sudah setia bersama Anda dari pagi hingga saat ini akan pamit. Tetap bersama kami ada Bung Andi Nur Samsu yang akan menemani kebersamaan Anda. Kita berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini saya Andi Nur Somso hadir menemani Anda dalam acara kesayangan Anda Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ya, dan tentu seperti biasa di program ini Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0853438312 dan juga 0821-9483-0965. Sudah ada yang bergabung, kita menyapa. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita, Bung Andi.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Di ubur-ubur ikan lele dengan Fatimah Diogomoli le.
0: Oke, Fatimah le, apa le?
1: Lagi baring-baring le.
0: Oke, lanjut Fatimah le.
1: Lagunya Rita Sugiarto, Air Bunga le.
0: Oke, Air Bunga mau dipakai apa itu?
1: Mau dipakai Air Bunga ini untuk Sumanti. Ada Ahmad Gunawan, Sawal, Rusin, Nur Iman, Pak Arifin dan sekerti istrinya di sama Pak Arifin di sekretariat dan istri tercintanya.
0: Aha.
1: Kumpul di sekretariat orang ini, Bung Andi.
0: Di veteran ya. Lagi apa? Kumpul lagi kumpul di veteran.
1: Di sini di Jalan Gajah Mada katanya ada anu nanti apa? Ketua RRI mau ke sekretariat situ.
0: Oh iya, ada sementara meluncur sudah Wahyuni Wahab.
1: Oke.
0: Okay. Aha.

0: Mas Yara dan semua-semua tanpa terkecuali Bung Andi.
1: Oke. Okay.
0: Sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Fatimah. Halo, assalamualaikum Bro Dandut.
2: Halo, assalamualaikum Bung Andi dan saudara kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Sumanti di Malang ya.
1: Iya, Sumanti. Itu tadi sudah ada Fatima jumpai Manti Malang.
2: Ya.
1: Silakan.
2: Soalnya ada berbunga-bunga
1: tuh Andi. Oh, yang berbunga-bunga ini siapa? Fatima atau Sumanti?
2: Dua-duanya mungkin.
1: Oh, dua-duanya. Cuma saya bingung itu air bunga mau dipakai apa. Lanjut.
2: Bung Andi. Lagunya Sita Alfia judulnya Cinta Ku Menangis.
1: Cinta Sabun Mandi.
2: Cinta Ku Menangis Bung Andi.
1: Cinta?
2: Cinta Ku Menangis.
1: Cinta Ku Menangis. Oke, okay. Cintaku ya. Menangis.
2: Kirim. Ada Kak Fatima yang lagi berbunga-bunga, ada Yayangnya.
1: Ada Cintaku Menangis dari Mila Rosa itu.
2: Iya.
1: Oke, okay, lanjut.
2: Ini tuh ada Rusdi, Nurima dan semua pendengar setiap pro satu tanpa terkecuali setiap hari selama sore. Dan semoga terhibur buat semoga terhibur bersama Bung Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Subanti. Halo, assalamualaikum Bro Dandut. Dandut adalah kita. Siapa? Halo.
3: Halo, selamat sore Bro Dandut. Dandut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Hadi ini di Niar.
1: Hadi di?
3: Di Niar.
1: Di Niar. Oke.
3: Okay. Dengan abang siapa?
1: Dengan Andi Nur Syamsuddin ya. Silakan Hadi.
3: Oke. Lagunya ini ya, judulnya Berdarah Lagi.
1: Apa itu yang berdarah?
3: Luka-luka ini. Banyak luka makanya berdarah lagi.
1: Berdarah lagi, iya.
3: Iya, luka hati yang berdarah.
1: Elvi Sukaisi Berdarah Lagi.
3: Iya, oke.
1: Oke.
3: Gimana cuaca di Itali-Itali?
1: Ya, cuaca ini mendung-mendung asik ya.
3: Mendung-mendung asik. Di sana mendung-mendung asik, di sini mendung-mendung menawan
1: deh. Oke deh. Lanjut.
3: Oke lah, salamnya buat Bung Andi, selamat tugas-tugasnya. Ada yang baru turun, soalnya dan untuk semuanya aja dari atas itu tidak
1: terkecuali
3: ya.
1: Oke.
3: Okay. Andi, terima kasih. Selamat sore Bro Dandut dan juga dalam kita.
1: Baik. Ya, di belakangnya Hadi. Halo, assalamualaikum Bro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Oma Eli.
1: Oma Eli, halo Oma.
2: Iya.
1: Aha, Oma, Oma ada di Dondo ini.
2: Iya.
1: Oke, Oma. Silakan Oma.
2: Mas boleh lagu?
1: Boleh Oma, lagunya siapa Oma?
2: Lagunya Hamdana Tete. Kasih Sekejap.
1: Kasih Sekejap milik Hamdan ATT. Oke, kita cari ya.
2: Iya.
1: Sambil kami mencari, Oma jumpai dulu siapa-siapa nih.
2: Jumpai dengan semua yang sudah masuk tadi tanpa terkecuali di mana saja berada. Selamat sore, selamat berdandu ceria, selamat berbahagia bersama keluarga tercinta untuk menganju. Selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga okay. tercinta.
1: Oma.
2: Terima kasih.
1: Oma. Oma.
2: Kenapa?
1: Ini yang ada Latif. Halo? Latif Khan sama Ria.
2: Mana?
1: Oke. Okay.
2: Yang penting barangkali perempuan ga.
1: Ria Amelia. Oke, okay. Ria Amelia kasih
2: terima
1: sekejap.
2: Kasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Oma Eli. Oke, okay. Terputus. Ya, halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
4: Halo, assalamualaikum, Bu Encu dan mesra kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Mira Marilaka dan Bu Encu lagi batuk.
1: Suaranya serak-serak seksi.
4: Iya, Bu Encu lagi batuk.
1: Suaranya serak-serak seksi. Oke, Bunda Rahma di Lakatan.
4: Iya, Bu Encu.
1: Oke, silakan Bunda Rahma.
4: Lagunya Bu Encu masih boleh?
1: Lagu boleh, lagu yang mana?
4: Lagunya Roma Irama, Emansipasi Wanita.
1: Emansipasi Wanita, mau dikirim buat siapa ini?
4: Hanya perlu ada yang terima ke sana, ada Bintang Pratama, ada Badrun, ada Adin, dan semua-semua yang ada di sana, salam sehat. Yang dibuat Pak Tamrin bersama kawan-kawan di sana. Semua sehat selalu.
1: Aha.
4: Ada di Toli-Toli, Bunda Alma, Bunda Clara.
1: Aha.
4: Ima, Gebi, Mas Yara. Dan seluruh anggota FK tanpa terkecuali ucapannya. Sama sore buat Bung Ancu sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Bunda Rahma. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, Pro Dandut.
5: Pro Dandut dan kepala kita.
1: Baik, dengan siapa dan di mana?
5: Pak Yasin di Lampasio.
1: Pak Yasin di Lampasio. Pak Yasin?
5: Ya, lagu.
1: Suara ayamnya itu menggoda.
5: Suara rintihan.
1: Oh, saya kira suara ayam.
5: Suara rintihan.
1: Suara rintihan. Suara rintihan. Oke, Pak Yasin, sambil kita cari Anda jumpai siapa-siapa. Tapi radio monitornya bisa dijauhkan sedikit.
5: Ya, seluruh pendengar.
1: Radio monitornya dijauhkan dulu. Soalnya menggema di kami terima di sini. Agak big back.
5: Iya.
1: Iya, bisa menjauh dari radio.
5: Oke. Ya, oke, seluruh pendengar.
1: Aha.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Pak Yasin. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
6: Dandut adalah kita. Selamat siang, jelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, suara yang lama baru terdengar kembali.
6: Ah, masa.
1: Iya, barusan saya dengar.
6: Saya setiap hari ada di RRI.
1: Ah, tapi suara Anda baru saya dengar.
6: Anda saja yang tidak mendengar.
1: Oh,
6: ya.
1: Oh gitu. Dengan
6: Haryanti.
1: Oh, Haryanti. Ibu Haryanti di mana?
6: Di mana saja Anda senang.
1: Di hatiku boleh itu.
6: Boleh di hati semua pendengar ya.
1: Oke, lanjut.
6: Oke, untuk semua ya, untuk semua pendengar RR Pro 1 Toli-Toli yang sudah bergabung dan yang lagi mendekatkan siaran RR Pro 1 Toli-Toli dimanapun berada.
1: Uh-huh.
6: Ya, spesial untuk yang selalu setia menyapa ya.
1: Uh-huh.
6: Untuk Pak Pasha, Mbak Gaby, Ibu Nur Aini, beserta warga Kabesan. Untuk Winarto, untuk para Sidia Baling, wah banyak ini ya, Pak Roy sama
1: ya, banyak sekali fans Anda.
6: Di sini Gi, untuk Pak Mas Tiara juga, untuk apalagi Ahmad Gunawan CS, apalagi ya, Mbak Seri, siapa lagi tuh, Bunda Ama, aduh. Bundolfi, Angki J, semua pendengar ya yang selalu setia bersama Pro 1 RRI. Khususnya untuk teman-teman para muda ya, selamat Hari Kebangkitan Nasional yang 18 untuk hari ini. Semuanya tetap semangat pastinya ya, yang pasti semangat harus ditumbuhkan terus menerus, nggak boleh berkurang tapi nggak boleh hilang.
1: Iya, gitu. Cocok.
6: Lagunya boleh ya?
1: Boleh, lagu apa?
6: Penjajah Hati.
1: Penjajah Hati?
6: Nela Karisma.
1: Penjajah, siapa yang jajah Anda?
6: Oh, semua. Kalau semuanya bisa menjaga hatinya sendiri, dirinya sendiri, pasti kebangkitan nasional itu akan terasa di masa depan. Okay, saya mau pantun untuk semuanya untuk hari kebangkitan ya. Berwisata asik, wisata ke dunia fantasi. Ketemu teman pakai gaun, gaunnya seksi. Bangkit dan bangun motivasi dengan terus berprestasi. Ayo tunjukkan aksi, bukan sekedar ekspektasi. Gitu ya.
1: Halo, penjaga. Halo? Penjaga hatinya milik siapa?
6: Milik Nela Karisma.
1: Nela Karisma, oke, kita cari dulu ya, penjaga hati.
6: Untuk yang lagi tugas, selamat lanjutkan tugas. Semangat, bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Juga untuk semua pendengar RRI Pol 1. Ketemu sahabat, ketemunya di pasar pagi. Semuanya semoga pada sehat ya. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, penyiar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi menerima partisipasi Anda, ya kita dengarkan dulu Rita Sugiarto, Air Bunga.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, sebelum kita lanjut ke Pro Dangdut, kita ikuti dulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden Wapres Gibran disertai narasi bansos, kompor, dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi. Berikutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama Kemenak diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Thobib Al-Asyar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Thobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, dalam acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ya, kembali line telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Halo, Assalamualaikum Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita, Bung Ancu.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Biasa, dari Lemba.
0: Dari Lemba, biasa itu siapa?
1: Ya, Putri Lemba.
0: Oh, Putri Lemba. Oke. Ya, banyak sekali yang di Lemba. Putri Lemba.
1: Lagunya dulu.
0: Apa itu?
1: Ike Nurjana, senyum dan hatimu seperti orang menyiar.
0: Senyum dan hatimu seperti orang menyiar, adakah?
1: Adakah? Ada itu? Ada apa bicara dong?
0: Senyum dan hatimu.
1: Mari jauh, makan anu sekarang, makan apa namanya ini, yang digoyang-goyang.
0: Apa itu?
1: Yang tersembunyi kacangnya.
0: Kacang sembunyi, oke. Okay. Senyum dan hatimu.
1: Di moli pale.
0: Di moli.
1: Makan di moli cor. Nanti dibawakan nanti kalau Bung Ancu malam minggu nih. Bawakan satu biji.
0: Masih lama satu minggu, masih lama malam minggu.
1: Nanti
0: so habis, mana? So habis itu kalau malam minggu.
1: Oh ada, nanti disimpan.
0: Malam minggu saya kayaknya belum dapat nih.
1: Belum dapat lagi?
0: Belum. Oh,
1: disimpan saja.
0: Nanti lebaran kalau begitu. Oke. Okay.
1: Oh iya, datang lebaran nih.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Awas memang, awas memang.
0: Insyaallah, oke. Okay. Lanjut.
1: Oke, menyapa dulu.
0: Mm-hmm.
1: Yang sudah pada masuk tadi, ada Jeli, semoga sehat selalu.
0: Uh-huh.
1: Ada Rahma, ada Gaby juga.
0: Uh-huh.
1: Ada Haryanti, terima kasih sapaannya Haryanti. Ada Kepasya, ada Kamasiara juga, ada Kapas yang ada di Buol bersama Ibu Ida, yang Pak Tamrin di sana, salam sehat. Dan titip salam buat Mbak Miki sama Lila dengan Bung Jasmin di studio mini. Semoga sehat selalu juga. Pokoknya sama-sama tanpa terkecuali. Nur Aini dua-dua, kasihan. Semoga dia dengar saya punya sapaan.
0: Oke.
1: Pokoknya semua tanpa terkecuali. Semoga semua dalam keadaan sehat dan buat Bung Hantu.
0: Okay.
1: Jangan lupa lebaran Idul Adha di rumahku nih.
0: Insya Allah, oke.
1: Okay. Insya Allah, amin. Bawa si kecil.
0: Oke, okay, insya Allah, ya.
1: Insya Allah, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, amin.
0: Amin, amin,
1: semoga
0: amin.
1: Semoga sehat si kecil yang si nakal itu, dang. Bawakan dia nih, nanti ya.
0: Ya, oke, okay, nanti dibawa bersama okay, dua-duanya.
1: Oke, terima kasih, dan okay. Saudara kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Putri Lemba. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Selamat sore, Bung Ancu.
0: Oke, selamat sore. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Dolfi.
0: Dolfi, Dolfi. Di mana, Dolfi?
2: Di Bombay.
0: Bombay. Jauh sekali, Bombay.
2: Itu dia, di India, San.
0: Oh, berarti di India. Berarti ini lagi kucu-kucu hutah, ya? Oke, okay. Lanjut Dolfi.
2: Dete lagu cintaku tergusur dari Rano Karno.
0: Digusurnya pakai apa?
2: Pakai anu, ekskavator.
0: Besar sekali cintanya sampai pakai ekskavator. Cintaku tergusur, oke. Okay.
2: Pikirin buat semua-semua aja yang semua-semua tadi mancu. Kalau disebut satu-satu banyak sekali. Tanpa terkecuali di mana saja berada. Ucapannya selamat sore. Selamat mendengarkan Pro Dandut, mohon terhibur bersama dengan Bung Ancu sore hari ini.
0: Oke, makasih. Yang penting Anda terhibur.
2: Oke, okay. Terima kasih. Selamat sore Dandut adalah kita.
0: Baik. Ya, ternyata masih ada lagi yang gabung di belakangnya Dolfi. Halo, Assalamualaikum Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam Bung Anggi.
0: Iya.
1: Adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ibu Nur Aini di Kabetan Bung Andi.
0: Ibu Nur Aini, Nur Aini Kabetan, silakan.
1: Lagunya masih boleh?
0: Insya Allah masih boleh. Lagu apa?
1: Gadis Miskin.
0: Gadis miskin.
1: Evita Mala.
0: Oke, mau dikirim buat siapa?
1: Dikirim untuk teman semuanya, Jo Bung Andi.
0: Aha.
1: Yang mendengarkan dangdut sekarang.
0: Aha.
1: Semoga terhibur semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Semoga keadaan sehat.
0: Ya.
1: Untuk Bung Andi, selamat bertugas, sehat selalu, semangat Bung Andi.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Ibu Nuraini. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Kita lagi bersama Om Ancu.
0: Iya. Kalau tadi ada Dolphy di Bombay, ini dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Adin di Amsel, Amerika Selatan.
0: Adin di Amerika Selatan.
3: Oke.
0: Adin, anak dingin.
3: Oh, betul sekali. Kalau kalau Ancu?
0: Anak curang. Mau apa gak ada?
3: Yang dibilang.
0: Silakan.
3: Oke, lagu masih bisa.
0: Ah, kalau nggak nasi tidak boleh. Masih... Oh. apa itu?
3: Pecah seribu, Resina.
0: Pecah seribu,
3: Resina.
0: Aduh. So so asar di Parimo itu?
3: Iya, so kirim salam saja buat semua teman-teman kecuali karena ini sama so azan ini ya. Nanti kenaan nanti. Oke, terima kasih banyak Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, ya sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Karena kini sudah pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah, azan asar baru saja kita dengarkan bersama. Semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati kita untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas atau yang tengah dalam perjalanan, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk dapat menunaikan kewajiban ini. Tetap bersama kami karena acara Pro Dangdut ini akan kembali hadir setelah jeda yang singkat. Dan atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Tidak terasa kebersamaan kita di acara Pro Dangdut saat ini sudah di penghujung waktu, dan tentunya pendengar, mengakhiri kebersamaan kita, masih ada satu lagu lagi yang akan hadir menemani Anda, dan tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah terus berpartisipasi bersama kami untuk meramaikan kebersamaan kita di sore hari ini di acara Pro Dangdut. Ya, Dangdut adalah kita. Karena itu, tetap bersama kami, karena setelah acara Pro Dangdut masih banyak lagi hiburan acara yang akan hadir menemani Anda. Dan sampai jumpa di acara Pro Dangdut berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nasib. Inilah nasib dari orang.

0: Ya Uma Singka, itu Bapak Parala.
1: Kulit jangan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
7: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
8: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di mana pun Anda berada, kembali kami akan temani Anda dengan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani aktivitas Anda hari ini. Dan tentunya di era modern sekarang ini, teknologi digital ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari belajar, bekerja, mencari hiburan, hingga berkomunikasi. Semuanya semakin mudah berkat internet dan media digital. Namun, di balik kemudahan itu, kita juga turut untuk menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bijak. Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget atau media sosial, tetapi juga kemampuan untuk memahami informasi, mengenali mana berita yang hoax, kemudian menjaga etika berkomunikasi, serta memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Nah, pendengar, selama beberapa menit ke depan, kami akan temani Anda dengan deretan lagu-lagu Indonesia yang tentunya bisa membangkitkan semangat dan inspirasi yang selaras dengan tema kita, literasi digital untuk generasi cerdas Indonesia dalam siaran program Indonesia Cerdas. Dan pendengar, dunia digital tentu memberi kesempatan besar bagi generasi muda untuk berkembang dan juga berkarya. Dengan internet, kita bisa belajar apa saja dan dari mana saja. Mari manfaatkan teknologi untuk terus maju dan berani bermimpi lebih tinggi. Kita awali kebersamaan kita dalam Indonesia Cerdas lewat lagu dari Ceylon 7, Melompat Lebih Tinggi.

Biar teknologi bisa menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih cerdas. Generasi muda Indonesia tentu memiliki peluang untuk belajar dan berkarya. Melalui ruang digital, kita harus tetap semangat mengejar mimpi. Dan kali ini Niji hadir menemani Anda lewat Laskar Pelangi.

Pendengar, di tengah derasnya informasi dan media sosial, tentu kita harus tetap berpikir kritis dan tidak mudah percaya pada berita palsu. Jadilah pengguna internet yang bijak, teliti sebelum membagikan informasi dan tentunya tetap semangat menghadapi tantangan zaman digital. Dan tentunya pendengar, kehidupan digital memang membuat kita semakin dekat dengan banyak orang. Namun, jangan sampai dunia maya ini membuat kita lupa untuk membangun hubungan di dunia nyata dengan keluarga dan sahabat. Gunakan media sosial ini secara sehat dan seimbang. Dan kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini, Noah Separuh Aku.

Belajar etika dalam dunia digital sangat penting. Saat berkomentar di dunia sosial, ini hendaklah gunakan bahasa yang santun dan hindari menyebarkan kebencian. Karena kata-kata yang baik ini akan menciptakan ruang digital yang nyaman bagi semua orang.

Pendengar dimanapun Anda berada, mencintai Indonesia juga bisa diwujudkan melalui penggunaan internet yang positif. Sebarkan semangat, edukasi, dan inspirasi agar media digital ini menjadi tempat yang bermanfaat bagi banyak orang. Pendengar, dunia digital tentu membuka peluang tanpa batas bagi generasi muda untuk mewujudkan mimpi, mulai dari bisnis online, konten kreatif, hingga pendidikan digital. Karena itu, gunakan teknologi untuk berkarya dan membangun masa depan yang lebih baik. Dan saat ini, tentu pendengar, media digital juga dapat menjadi ruang kolaborasi dan persatuan. Gunakan internet untuk membangun komunitas positif, saling mendukung dan menyebarkan semangat kebersamaan seperti lagu dari Superman Is Dead dengan Jika Kami Bersama.

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tentu dalam dunia digital kita perlu menjadi teman yang baik. Jangan melakukan perundungan cyber atau menyebarkan ujaran kebencian. Jadikan media sosial ini sebagai tempat saling mendukung dan menginspirasi. Dan akhirnya pendengar, teknologi adalah alat untuk membawa kita terbang lebih tinggi menuju masa depan yang lebih cerah. Ya, selama digunakan dengan bijak, dunia digital tentu akan menjadi ruang belajar, berkarya, dan berbagi inspirasi tanpa batas. Selamat sore untuk rekan Joko Nur Cahyo yang ada di Kota Palu ya. Semoga di sore hari ini kami jumpai dalam keadaan yang semangat. Dan akhirnya pendengar, tidak terasa kini kita sudah di penghujung waktu dan tentu literasi digital ini adalah bekal penting bagi generasi masa kini. Jadilah pengguna teknologi yang cerdas, santun, dan kreatif serta bertanggung jawab. Gunakan media sosial, media digital untuk menebarkan hal-hal yang positif, memperluas wawasan dan membangun Indonesia yang lebih bagus dan lebih maju. Akhirnya kami ucapkan terima kasih karena telah bersama kami dalam Indonesia Cerdas. Nah, sampai jumpa di siaran berikutnya, tetap semangat dan bijak. Kita akhiri kebersamaan kita bersama 10 to 5. I will fly. Ya, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.

0: Tema juga ini menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
1: Kita melihat sekarang akses dari ruang digital yang bebas, dan di mana generasi kita banyak yang terpapar dengan masalah-masalah judi online, kemudian masalah obat terlarang, kemudian juga pornografi dari digital.
2: Edaran yang sudah disampaikan itu kan terkait dengan ramcek kapal. Nah, ramcek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ramcek kapal ini kan posisi sekarang baru melaporkan tentang satu persatu yang di itu tuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Andi Dor Samsu. Dan untuk informasi pertama, kita menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Silakan rekan Novian.
1: Baik, terima kasih rekan Andi. Dari RRI Ampana, peringatan Harkinas 2026 di Tahuna tekankan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali semangat persatuan dan perjuangan bangsa sebagaimana lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Semangat kebangkitan nasional disebut sebagai tonggak lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu melampaui sekat-sekat kedaerahan demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema tersebut merepresentasikan semangat menjaga generasi penerus bangsa sebagai bagian penting dalam membangun Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
3: Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema juga ini menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
2: Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto disebut terus mendorong berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di antaranya program makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat dan sekolah Garuda, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, mandiri, serta berdaulat di tengah tantangan era transformasi digital dan globalisasi. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kami kembali ke rekan Andi.
0: Terima kasih rekan Novian dan selanjutnya kami ke RRI Bone. Momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 menjadi peringatan bagi perlindungan generasi muda dari ancaman dunia digital. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bone, Suryani Arifin.
4: Momentum Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 menjadi alarm penting bagi perlindungan generasi muda di era modern. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menegaskan perlindungan anak dari dampak buruk dunia digital kini menjadi fokus utama pemerintah daerah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Andi Akmal, bebasnya akses ruang digital saat ini rawan merusak masa depan generasi penerus jika tanpa pengawasan.
5: Kita mengingat bahwa para pendahulu kita sudah membangun bangsa ini dengan berbasis. Jadi concernnya pemerintah Pak Prabowo dan saya kira kita semua karena kita melihat sekarang akses dari ruang digital yang begitu bebas dan di mana generasi kita banyak yang terpapar dengan masalah-masalah judi online, kemudian masalah obat terlarang, kemudian juga pornografi dari digital ruang digital. Makanya pemerintah saya kira mendukung bagaimana membentengi anak muda kita, anak-anak kita ya, untuk tidak menggunakan ruang media sosial. Saya kira ini menjadi perhatian kita di Kabupaten Bone ya Pak Hadis ya, supaya orang tua itu membatasi anaknya untuk di ruang media sosial yang banyak aksesnya tadi.
4: Pemkab Bone mendukung penuh upaya pembentengan moral anak sejak dini. Orang tua diimbau tidak longgar dan lebih aktif membatasi durasi serta akses anak di media sosial. Tidak hanya di lingkungan keluarga, Pemkab Bone juga bergerak secara struktural. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A diinstruksikan gencar mensosialisasikan pola asuh era digital kepada masyarakat. Sementara Dinas Pendidikan diwajibkan masuk ke sekolah-sekolah untuk membentengi para siswa dari bahaya platform sosial.
0: Dari Bone, selanjutnya kita ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Joko.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Samsu di RRI Toli-Toli.
0: Ya, silakan Joko.
6: Baik, perkara arus lalu lintas ternak meningkat jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mulai karantina hewan, tumbuhan dan ikan Sulawesi Tengah memperkuat pengawasan kesehatan hewan. Kita akan ikuti laporan bersama Helianita Surubakti.
7: Momen Hari Raya Idul Adha menjadi momen bahagia bagi seluruh umat muslim, di mana selain melakukan kurban bagi yang mampu, masyarakat muslim tidak mampu juga dapat merasakan kebahagiaan dari pembagian daging kurban. Di tengah momen tersebut, keberadaan sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan hewan kurban benar-benar sehat dan layak konsumsi sangat diharapkan. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu pihak yang diharapkan dapat memaksimalkan pengawasan dan pemeriksaan hewan yang masuk ke daerah ini, khususnya jelang Lebaran Idul Adha. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain melakukan pemeriksaan dokumen hewan yang keluar maupun masuk ke Sulawesi Tengah, pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap hewan selama sekitar 3 hingga 5 hari untuk memastikan hewan yang masuk maupun keluar sehat. Diakui jelang Lebaran Idul Adha, jumlah hewan yang masuk dan keluar mengalami peningkatan yang signifikan. Namun hal ini dipastikan tidak mengurangi kualitas pengawasan yang dilakukan pihaknya.
8: Untuk tantangan sendiri dalam hal pengawasan hewan kurban di Sulawesi Tengah, yaitu yang dihadapi petugas karantina, itu diantaranya adalah lonjakan volume ternak, di mana menjelang Idul Adha seperti kita ketahui akan terjadi peningkatan frekuensi pengeluaran ternak-ternak yang akan siap untuk dikirim ke Kalimantan. Jadi kita ini Sulawesi Tengah termasuk daerah suplai ternak terbesar untuk di Kalimantan. Ketika lonjakan volume ini mendadak dan masuk bersamaan di instalasi, sedangkan jumlah SDM kita masih bisa dibilang kurang memadai jumlahnya. Jadi kadang itu membuat petugas kewalahan. Terus ketidaksesuaian dokumen asal. Biasa itu kita kadang menemukan bahwa dokumen darah asal tidak sesuai dengan hewan yang dibawa. Semisalnya di dokumen darah asalnya itu dia menyebutkan jenisnya sapi Bali semuanya, tapi ternyata ada beberapa jenis sapi-sapi lainnya, seperti ada sapi Donggala, terus ada sapi Brangus, Limosin. Nah, biasa itu kita akan melakukan cross-check kembali terhadap dinas yang membidangi.
7: Sementara terkait dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh pedagang hewan ternak baik lintas provinsi maupun pulau, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain sehat dan bebas penyakit hewan menular strategis seperti PMK, LSD, brucellosis, dan trypanosoma yang dibuktikan dengan surat vaksin PMK dan uji lab PMK, yang sah seperti sertifikat veteriner dari dinas yang membidangi fungsi kesehatan, sertifikat vaksinasi, terutama vaksin PMK. Kondisi hewan juga wajib memenuhi standar kesejahteraan hewan, di mana hewan yang akan dilintaskan baik masuk ataupun keluar, tidak cacat, tidak stres berat, serta layak untuk disembelih sesuai dengan syariat kurban.
6: Demikian laporan terkini dari RRI Palu. Selanjutnya kami kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Selanjutnya kita menuju RRI Kendari. Di sana ada rekan kami Sofi Murniati. Rekan Sofi.
9: Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang berada di RRI Palu dan juga selamat sore pendengar dan pemirsa. Informasi dari Kota Lulo Kendari terkait dengan pemerintah Kota Kendari yang memastikan sektor pangan masih aman hingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Kendari Idam bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf.
10: Pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf, terkait dengan kesiapan pemerintah Kota Kendari dalam menghadapi pelaksanaan hari besar, khususnya Idul Adha. Baik Pak, sejauh ini bagaimana kesiapan Kota Kendari sendiri, khususnya di bidang pangan ini Pak?
11: Ya, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa di setiap hari besar keagamaan nasional, terkadang kan kebutuhan pangan kita meningkat, ya, dan itu bisa memungkinkan terjadi fluktuasi harga. Untuk mengantisipasi fluktuasi harga, ya, menghadapi hari besar keagamaan ini, dalam hal ini Idul Adha 1417 Hijriah 2026, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan gerakan pangan murah yang kita akan laksanakan besok selama 5 hari sampai hari Minggu di halaman pelataran parkir kantor Wali Kota Kendari. Adapun nanti di situ di gerakan pangan murah kami melibatkan 22 distributor yang bergerak di sektor pangan. Kemudian juga tidak hanya gerakan pangan murah, kami juga membuka ruang bagi kuliner olahan pangan. Kami juga akan hadirkan kurang lebih 20 kuliner olahan pangan besok untuk merayakan kegiatan pangan murah. Tujuan semua ini tidak ada lain, kita ingin membantu masyarakat kita untuk mendapatkan pangan yang terjangkau serta mengantisipasi lonjakan harga nanti pada saat min 2 atau min 3 sebelum Idul Adha, sehingga pemerintah melakukan gerakan pangan murah ini semata-mata tidak ada lain, kita ingin menciptakan stabilisasi harga dan pasokan pangan bisa terpenuhi di Kota Kendari. Mengapa juga di kantor halaman kantor wali kota? Pertama karena tempatnya strategis, juga di situ kan ada saudara kita juga para pegawai bisa juga punya peran untuk membantu para distributor untuk apa rezekinya dibelanjakan sebagian di distributor untuk kebutuhan pangan mereka. Ya. Ya.
10: Kalau sejauh ini Pak, untuk ketahanan pangan di Kota Kendari sendiri, apa sudah mencukupi untuk menghadapi hari besar keagamaan ini Pak?
11: Karena kami juga kan ini namanya badan pangan, kita kan senantiasa berkoordinasi. Pertama kalau dari sisi ketersediaan khususnya beras, kenapa beras? Karena memang kan beras menjadi makanan pokok kita. Ya kalau kita melihat bahkan sampai akhir tahun, iya, posisi beras kita di Bulog itu cukup melimpah, Pak. Ya itu. Kemudian kedua juga, tentu juga berdasarkan informasi atau data-data dari pertanian, perikanan, ya, posisi pangan di Kota Kendari ini yang strategis, yang memang ditangani oleh Dinas Pangan, hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali. Sehingga ya saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari untuk tidak panik, jangan mudah mendengar berita yang tidak mendasar. Insya Allah pemerintah senantiasa akan hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Kendari ini. Ya.
10: Baik, demikian wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf. Saya Idham, kembali ke studio.
9: Ya, demikian informasi dari Bumi Anoa Kendari terkait pemerintah kota yang memastikan bahwa sektor pangan masih aman hingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Irfan dan juga Bung Moris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Toli bersama Andi Nur Samsu.
0: Terima kasih rekan Sofi.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Bu Zuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Bu Zuda.
13: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu di program 1 RRI Toli-Toli.
0: Baik, silakan laporan Anda.
13: Baik, dari Kota Bau-Bau, menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur sekolah, Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau melaksanakan rem cek 38 kapal demi keselamatan maupun kenyamanan penumpang. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan.
14: Nairan cip kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ram cip kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan.
15: Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dan libur sekolah, Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau Bau memperketat pengawasan keselamatan pelayaran melalui pelaksanaan ram cek terhadap kapal penumpang yang beroperasi di Pelabuhan Murhum Bau Bau. Kepala KSOP Bau Bau Tahir Laitupa mengatakan proses ram cek telah berjalan selama sekitar satu bulan terakhir sebagai langkah memastikan seluruh armada dalam kondisi laik laut sebelum menghadapi lonjakan penumpang saat musim liburan.
14: Edaran yang sudah disampaikan itu kan terkait dengan ram cek kapal. Nah, ram cek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ram cek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan tentang satu persatu yang begitu.
15: Tahir menjelaskan jumlah kapal yang menjalani ram cek yakni sebanyak 38 kapal. Seluruh armada tersebut saat ini masih aktif melayani embarkasi dan debarkasi penumpang di Pelabuhan Murhum Bau Bau. Menurutnya, aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Idul Adha tahun ini. KSOP memastikan pelayanan berjalan optimal sejak penumpang berada di terminal keberangkatan hingga tiba di pelabuhan tujuan. KSOP Bau Bau juga memprediksi adanya peningkatan jumlah penumpang pada periode libur Idul Adha yang berdekatan dengan musim libur sekolah. Tahir menyebut kondisi harga tiket pesawat yang masih tinggi menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih transportasi laut.
14: Peningkatan penumpang itu biasanya terjadi pas di liburan-liburan sekolah karena dengan kondisi tiket yang masih mahal mungkin mereka lebih banyak memilih untuk di kapal. Apalagi dengan resesi global yang terjadi sekarang saat ini itu sangat mempengaruhi sekali.
15: Selain kesiapan armada, KSOP Bau Bau turut memberi perhatian serius terhadap kondisi cuaca di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan perakiraan BMKG, kondisi cuaca saat ini masih relatif normal meski bersifat fluktuatif, terutama pada jalur pelayaran tertentu. Tahir menyebut jalur kapal cepat Bau Bau Kendari menjadi salah satu rute yang paling diwaspadai karena gelombang kerap muncul di kawasan Teluk Cempedak menuju Kendari. Ia mengatakan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, keberangkatan kapal akan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Tetapi secara umum pelayaran saat ini masih berjalan normal. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pendengar, demikianlah informasi dari Kota Bau Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli Toli. Silakan rekan Andi.
0: Terima kasih rekan Bu Zuda di RRI Bau Bau. Pendengar, selanjutnya kita ke Kota Angin Mamiri, RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Irsan Saputra.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, silakan laporannya.
17: Baik, dilaporkan dari Kota Makassar. Hari pertama pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Makassar, petugas pemeriksaan kesehatan hewan memeriksakan 40 ekor sapi di Kecamatan Bontoala. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Kiswanti Ruslia.
18: Tim pemeriksa kesehatan hewan kurban kini melakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik, salah satunya di Kecamatan Bontoala, tepatnya di samping Masjid Al-Markas. Terpantau petugas yang turun melakukan pengecekan fisik seperti memeriksa gigi, mata, kulit, dan umur. Koordinator pemeriksa hewan kurban di Kecamatan Bontoala, Talo, dan Ujung Tanah, Andi Haris, mengatakan, di hari pertama ini pihaknya memeriksa hampir 40 ekor sapi. Setiap sapi yang dinyatakan sehat dan layak disembeli diberi label berwarna kuning di tanduk sapi dan surat keterangan sehat. Dikatakan dari pemeriksaan hari pertama ini belum ditemukan hewan yang cacat.
19: Insya Allah ini kan kita sudah mulai hari pertama pemeriksaan, jadi yang kita lakukan ini namanya pemeriksaan antemortem. Kita lihat dari hewan-hewan kurban yang hidup ini, kita lakukan pemeriksaan secara fisik. Kita lihat apakah dari sisi kelayakan mereka, dari umurnya, terus dan ada catatan dalam pada hewannya itu sendiri. Nanti setelah melalui pemeriksaan ini teman-teman dengan lagi-lagi relawan mahasiswa ada beberapa orang yang turun ke lapangan. Sapi-sapi yang telah dilakukan pemeriksaan dan kami anggap layak secara fisik itu diberikan penanda tanduk apa warna kuning pada tanduknya yang menandakan sapi tersebut sudah layak secara fisik untuk dikembangkan.
18: Sebelumnya Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melepas 100 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 di Makassar Government Center kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Mirdayanti mengatakan mereka akan bertugas per hari ini 20 Mei hingga 28 Mei 2026.
20: Untuk titik-titik pada saat pemeriksaan hewan sebelum penyembelihan akan kami lakukan pemeriksaan di titik-titik penjualan yang ada di Kota Makassar. Jadi tim ini yang kami bagi 5, yang pertama itu tim Manggala dan Panakukang. Jadi tim ini akan melakukan pemeriksaan di Kecamatan Manggala dan Panakukang. Kemudian tim Rapocini, Mawajang dan Mariso. Kemudian yang ketiga tim Tamalandria dan Biringkanaya. Dan keempat itu tim Tamalate, Ujung Pandang dan Makassar. Dan kelima tim Bontoala, Wajo dan Ujung Tanah. Dan ada satu tim khusus untuk di laboratorium.
18: Adapun 100 petugas ini dibagi dalam 5 tim. Mereka disebar di hampir semua kecamatan di Kota Makassar.
17: Demikianlah informasi yang kami hadirkan dari Kota Angin Memiri Makassar. Berikutnya kembali bersama dengan rekan kami yang ada di RRI Toli-Toli. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di Kota Angin Memiri RRI Makassar. Kita menuju ke Bumi Manakara ya, di RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan Nita Sab Wahyuni. Rekan Nita.
21: Iya, baik. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu dan rekan-rekan Sekuril 4.
0: Iya, selamat sore. Silakan.
21: Baik, pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan dari Mamuju, Dinas PUPR Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan di Sulawesi Barat. Reporter Ahyan Irsyada akan menyampaikan laporannya.
22: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Daerah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan dan pembangunan 2 unit jembatan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulawesi Barat, Adi Fitra Kurniawan, mengatakan keterbatasan anggaran APBD tahun 2026 menjadi kendala pemerintah daerah dalam melaksanakan perbaikan maupun pembangunan infrastruktur jalan. Namun Dinas PUPR Sulawesi Barat tetap optimis melakukan perbaikan melalui skema pembiayaan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur. Ia menjelaskan proyek tersebut mencakup pembangunan jalan hampir sepanjang 30 km dan 2 unit jembatan dengan total anggaran sekitar 170 miliar rupiah. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa rencana perbaikan jalan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat dengan jumlah ruas terbanyak berada di Kabupaten Mamuju sebanyak 6 ruas jalan.
23: Jadi ada kurang lebih 30 km nanti jika sudah disetujui ini Pak, pinjaman SIM-nya akan kami tangani. Jadi ada 2 unit jembatan ditambah jalan itu hampir 30 km, 16 ruas. Ya. Ya, satu itu totalnya kurang lebih 170 miliar. Jadi diusahakan sekarang oleh Pemprov Sulbar itu melalui pinjaman PT SMI. Sekarang progresnya sudah berjalan, tinggal menunggu. Kan ini ada proses ekstensi ceritanya Pak. Siap. Dan alhamdulillah sudah hampir rampung. Karena persyaratannya itu harus ada dokumen kelayakan.
22: Saat ini Dinas PUPR Sulawesi Barat masih menunggu proses asistensi terkait rencana pengajuan pinjaman tersebut. Melalui rencana perbaikan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah daerah dapat semakin baik guna mendukung konektivitas antar wilayah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Rusyada melaporkan.
21: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Mamuju. Dan mewakili reporter dan juga tim operator yang bertugas, kami kembalikan ke rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih Nita Wahyuni. Dan selanjutnya pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli melaksanakan tes wawancara bagi calon petugas lapangan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Berikut

0: 2026, di mana sebelum melakukan pendataan di lapangan, pihaknya membutuhkan sumber daya manusia. Untuk itu, pihaknya melakukan rekrutmen secara terbuka bagi masyarakat yang ingin menjadi petugas lapangan untuk kegiatan sensus ekonomi 2026. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, Bapak Zain. Ya, sejauh ini bagaimana Pak untuk kesiapan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026?
1: Pendataan lapangan secara door-to-door-nya itu direncanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026. Nah, sebelum kegiatan door-to-door itu dilaksanakan, tentunya kan membutuhkan sumber daya yang besar juga, gitu kan, sumber daya yang banyak gitu. Karena pegawai BPS juga di seluruh Indonesia juga tidak begitu banyak, sehingga kita melakukan rekrutmen secara terbuka terhadap masyarakat luas untuk petugas lapangan beberapa kegiatan, termasuk kegiatan sensus ekonomi 2026. Tes wawancara ini adalah sekitar seratusan, yang awalnya ini dimulai dengan kami menyebarluaskan informasi dari media sosial yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Toli-Toli, begitu juga dengan BPS Kabupaten atau kota lainnya. Semuanya membuka pengumuman rekrutmen petugas pendataan lapangan tambahan, termasuk untuk kegiatan sensus ekonomi ini gitu. Ada periodenya, ada jadwalnya buat calon mitra ini melakukan pendaftaran. Kemudian melakukan pendaftaran dengan syarat-syarat tertentu yang bisa mereka penuhi, kami melakukan seleksi administrasi. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kemudian mereka melaksanakan uji kompetensi melalui aplikasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, teman-teman calon mitra ini mengikuti tahapan wawancara gitu.
0: Ini terakhir Pak ya, seleksi terakhir.
1: Iya, seleksi tahapan wawancara ini adalah terakhir sebelum nanti akan diumumkan siapa saja yang berhak menjadi mitra untuk kegiatan mitra tambahan untuk kegiatan di survei di BPS, termasuk survei lapangan.
0: Ya, BPS Toli-Toli berharap masyarakat dapat menyambut petugas lapangan dengan baik dengan menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya, di mana pengumpulan data ekonomi masyarakat dan pelaku usaha sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan pemerintah. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio.
2: Seiring dengan meningkatnya arus investasi di Kabupaten Buol, tantangan dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial kian mengemuka. Bagaimana lembaga bantuan hukum dan elemen masyarakat sipil bersinergi menyuarakan hak buruh, serta bagaimana respon dari pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam mengawal keadilan bagi para pekerja? Selengkapnya kita simak laporan dalam feature berikut ini dengan judul Menakar Keadilan Hubungan Industrial di Tanah Buol bersama Reynaldi.

0: Kabupaten Wol, Sulawesi Tengah kini tumbuh menjadi salah satu epicentrum investasi dan pertumbuhan industri. Namun, di balik geliat roda ekonomi tersebut, pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan masih menyisakan sejumlah persoalan krusial. Harmonisasi antara kepatuhan korporasi dan kesejahteraan kaum pekerja kini tengah diuji di meja hukum dan birokrasi. Sorotan tajam datang dari Lembaga Bantuan Hukum. LBH Progresif Toli-Toli Cabang Buol menilai penegakan hukum ketenaga kerjaan di wilayah ini masih memerlukan langkah-langkah yang lebih berani dan transparan. Ketua LBH Progresif Toli-Toli Cabang Buol, Jason Mandagi, menegaskan komitmennya dalam mengawal regulasi ketenaga kerjaan agar tidak mencederai hak-hak normatif para buruh.
1: Berdasarkan pengalaman teman-teman di LBH, di JKDK, kurang lebih yang terjadi di Buol itu mereka berada pada situasi di mana problemnya biasanya terdapat pada soal upah misalnya yang tidak berkesesuaian dengan UMK, atau misalnya tidak adanya jaminan sosial, jaminan keselamatan kerja misalnya, atau jaminan kesehatan misalnya. Adapun biasanya yang memberikan jaminan itu, tapi metode pembayarannya itu kan seharusnya itu sharing kan. Nah, biasanya itu tidak dipraktekkan. Memang pure, murni dipotong langsung dari

0: gaji-gaji pekerja yang ada di Kabupaten Bogor. Terus berikut juga biasanya terlihat adalah soal kelebihan kerja. Jadi secara regulasi kan jelas diatur 8 jam kerja, 1 jam istirahat, artinya mereka bekerja itu adalah 7 jam. Tapi biasa pada praktiknya kita bisa menemukan bahwa teman-teman pekerja itu bekerja lebih dari 7 jam kerja tanpa dibayarkan upah lembur.
1: Salah satu elemen yang secara konsisten mengambil peran krusial ini adalah jaringan Jaga Deka. Melalui program Prospek, organisasi ini bertindak sebagai fasilitator sekaligus tameng bagi kaum buruh demi memastikan tidak ada regulasi yang dimanipulasi di lapangan. Jaringan Jaga Deka menilai bahwa transparansi korporasi dan jaminan kesehatan sosial adalah harga mati yang tidak boleh ditawar demi investasi semata. Koordinator Prospek Jaringan Jaga Deka, Agrianto, membeberkan fakta serta realitas objektif yang dihadapi oleh para pekerja di akar rumput, sekaligus mendesak adanya reformasi tata kelola hubungan industrial yang berkeadilan di Kabupaten Bogor.
2: Menurut penilaian kami, saya sebagai koordinator prospek dan juga bagian dari jaringan Jaga Deka, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang lemahnya atau minimnya perjuangan tentang hak-hak normatif ini. Yang pertama adalah faktor internal pekerja itu sendiri. Faktor internal itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu soal pengetahuan. Yang kedua soal keberanian. Poin kedua tentang faktor eksternal dari pekerja itu sendiri. Faktor eksternal ini terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu tekanan atau intimidasi dari perusahaan itu sendiri. Kami menilai dari jaringan Jaga Deka bahwa pengawasan dari pemerintah, pengawasan, sosialisasi masih lemah.
1: Eksalasi dinamika ketenagakerjaan ini menuntut kehadiran negara sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah daerah Kabupaten Bogor melalui Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan memikul tanggung jawab besar dalam memediasi kepentingan yang saling berbenturan demi menjaga kondusivitas wilayah serta iklim investasi yang sehat. Menyikapi tuntunan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk berdiri di atas koridor hukum yang berlaku. Sebagai penutup, Hermansyah, pejabat fungsional mediator hubungan industrial Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor, memaparkan langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan secara objektif dan akuntabel.
3: Memang pengawasan ketenagakerjaan itu sejak kalau tidak salah kemarin 2016, itu yang sebelumnya kita di sini itu ada 4 orang pegawai pengawas di bawah Pemda karena regulasi menuntut, karena ada beberapa alasan dari kementerian sehingga status kepegawaian pengawas itu ditarik ke provinsi. Kita tidak perlu berkecil hati sebenarnya karena teman-teman pengawas juga yang kurang lebih 12 orang di Sulteng ini, di Palu itu telah dibagi berapa wilayah, mereka juga follow up dan bahkan sering berada di tempat. Kalaupun tidak berada di tempat, ketika kita butuhkan, insya Allah 1-2 hari pasti mereka akan datang. Jadi koordinasi kami selalu itu tidak putus dalam menyikapi hal-hal ketenagakerjaan, baik itu pelanggaran-pelanggaran sifatnya normatif ataupun yang tidak normatif.
1: Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan bukan sekedar pemenuhan aspek legalitas formal, melainkan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Sinergi yang kuat antara ketegasan hukum, transparansi pemerintah, dan pemenuhan hak pekerja adalah kunci utama bagi masa depan industri di Kabupaten Bogor.
4: Pendengar demikian Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju. Dan terima kasih Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
4: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
3: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
4: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
3: Masa sih?
4: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
3: Kalau kuliner?
4: Indonesia budaknya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
3: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
4: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
5: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. titik paling timur Indonesia, terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM, stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, sebelum ambil kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, kita dengarkan bersama kajian ayat suci Al-Quran bersama Imad Al-Mansari yang akan membacakan surah Al-Fath.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar yang dirahmati Allah, saat senja telah tiba dan matahari terbenam di ufuk barat. Tibalah kini kita memasuki waktu yang penuh berkah, yaitu waktu sholat maghrib. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, marilah kita sambut azan maghrib dengan penuh rasa syukur, seraya berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya sucikan hati kita tunaikan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah maupun sendiri-sendiri sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam diri kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya, dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketentraman bagi kita semua. Pendengar, sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi, kita ikuti dulu cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023. Selanjutnya, beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reserve image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antaranews.com berjudul Hoax Dapur MBG Dirusak Masyarakat Akibat Anaknya Keracunan, yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusahaan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media Dene Bluten @the.ni.bulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Keroni, distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India. Demikian cek fakta. Terima kasih.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Abu Dawud. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, bertakwalah kamu di mana saja berada. Apabila melakukan keburukan, ikutilah segera dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan dengan akhlak yang baik. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Apa yang disebut dengan takwa? Kita tahu bahwa inti dari takwa itu ada tiga, yaitu al-khawf minal jalil, takut kepada Allah zat yang maha gagah perkasa. Wal-amalu bitanzil, mengamalkan wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan aturan Islam, mengamalkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah wal isti'dadu lirrahil, mempersiapkan diri untuk perjalanan menghadapi hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus takut kepada Allah, kita harus mengamalkan wahyu Allah, dan kita harus senantiasa mempersiapkan diri menghadapi hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsuma kunta, dimanapun kita berada, ketika kita di rumah, ketika kita di jalan, di pasar, di kantor, sedang ngobrol, sedang berpariwisata, sedang belajar, sedang berbisnis, bahkan sedang di dalam ruang pengadilan pun, kita harus bertakwa kepada Allah, harus menerapkan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, jelaslah bahwa di dalam setiap detik kehidupan kita, kita harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus terikat dengan aturan-aturan Islam, harus terikat dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syariat Islam. Hanya dengan cara seperti itulah kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisinya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita untuk masuk Islam itu tidak setengah-setengah, tetapi kita masuk Islam secara keseluruhan, secara kafah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah, wa la tattabi'u.

وَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah, secara total, secara keseluruhan, dan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi kita tidak boleh masuk Islam itu setengah-setengah, mengimani sebagian, kufur terhadap sebagian, melakukan sebagian, ingkar terhadap sebagian. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk sholat dengan wudhunya. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau kita mau melakukan sholatnya tapi tanpa wudhu terlebih dahulu. Hanya sebagian saja kita lakukan, itu menjadi tidak sah akhirnya. Begitu juga kalau kita hanya melakukan Islam dalam hal ibadah, dalam hal zikir, tetapi tidak di dalam masalah keluarga, tidak di dalam masalah sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan politik dan pemerintahan, maka apa jadinya kita tidak masuk Islam secara kafah? Kita barangkali harus merenung. Coba lihatlah pohon bambu. Akarnya bambu, batangnya bambu, daunnya juga bambu. Kita lihat pohon mangga, akarnya mangga, batangnya mangga, daunnya mangga, buahnya juga mangga. Tidak ada pohon yang akarnya itu bambu, batangnya mangga, daunnya duren, bunganya bunga melati, kemudian buahnya buah cabai. Tidak ada. Semuanya harus sama. Duren-duren semua, cabai-cabai semua. Begitu juga Islam. Akarnya Islam, batangnya Islam, daunnya Islam, bunganya Islam, buahnya Islam, akidahnya Islam, syariatnya Islam, maka kepribadiannya juga Islam. Hanya dengan cara itu saja kita bisa melakukan Islam secara kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju!
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
7: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
8: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih?
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Makan yuk.
6: Makan apa?
3: Tuh, di sana.
6: Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
6: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
6: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
6: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
6: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Kemana?
6: Makan sate seafood.
11: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
12: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, di selain hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda di malam hari ini, akan hadir Yovie Enuno dengan Janji Suci.

Premier Pro 1 RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Tidak terasa saya sudah menemani Anda dari pukul 14.30 sampai menjelang malam di depart ketiga hari ini. Terima kasih buat Anda yang masih terus setia menyimak dan tentunya sudah ikutan request lagu di beberapa program acara dan tentunya ikutan berbincang bersama saya Andi Nur Samsu. Saatnya saya pamit undur diri. Tapi tenang, karena keseruan di Pro 1 RRI Toli-Toli ini masih akan terus berlanjut ya, karena sesaat lagi akan hadir rekan saya Irna ya, yang siap menemani Anda sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu yang seru dan tentu info-info seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di frekuensi kebanggaan kita, Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya Andi Nur Samsu pamit, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama. Mengakhiri kebersamaan kita, Katon Bagaskara dengan hadir dengan Negeri di Awan.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli Toli FM 102 MHz, Program 2 RRI Toli Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Senang sekali kembali bersama saya Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli malam ini. Edisi Rabu 20 Mei 2026. Hai, apa kabar untuk Anda semuanya para pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, serta yang ada di Kabupaten Parigi Montong malam hari ini. Bersama Irna pastinya menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: di malam hari ini sudah pukul 19 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita dengarkan dulu kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan dan juga angkasawati LPP RRI Tolitoli, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya untuk wilayah Tolitoli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pro 1 RRI Tolitoli.
2: Pro 1 RRI Tolitoli.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis trayek jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Sudah pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah. Di kesempatan malam hari ini ya pendengar, kita ke informasi pastinya. Dan kita ke informasi seputar serbi Piala Dunia 2026. Pendengar, FIFA World Cup 2026 diperkirakan menjadi momen emosional bagi pecinta sepak bola dunia. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu juga berpotensi menjadi Piala Dunia terakhir bagi tiga mega bintang sepak bola modern. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan juga Neymar. Dan ketiga pemain tersebut juga selama lebih dari satu dekade menjadi ikon sepak bola dunia. Rivalitas dan aksi mereka di lapangan juga disebut telah membentuk era sepak bola modern. Dan juga spekulasi mengenai Last Dance ya. Tiga bintang itu semakin kuat setelah Neymar resmi kembali masuk skuad Brazil untuk agenda internasional terbaru. Pemain berusia 34 tahun itu juga pendengar sebelumnya sempat absen panjang akibat cedera lutut yang serius. Sementara itu, Messi hingga kini juga masih menjadi andalan Argentina National Football Team setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Meski usianya sudah menginjak 39 tahun pada 2026 nanti, pendengar, banyak pendukung berharap Messi tetap tampil untuk mempertahankan gelar juara dunia Argentina. Nanti sebentar kita lanjutkan untuk ke informasinya, pendengar ya. Tapi kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: What's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa.
4: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Kita lanjutkan lagi ke informasi masih mengenai less than 3 ikon sepak bola modern di Piala Dunia. Jadi spekulasi mengenai less than ini juga 3 bintang itu semakin kuat setelah Neymar resmi kembali masuk skuad Brazil untuk agenda internasional terbaru. Pemain berusia 34 tahun itu sebelumnya sempat absen panjang akibat cedera lutut yang serius. Sementara itu pendengar, Messi hingga kini juga masih menjadi andalan Argentina National Football setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022 kemarin. Meski usianya sudah menginjak 39 tahun pada tahun 2026 nanti, banyak pendukung berharap Messi tetap tampil untuk mempertahankan gelar juara dunia Argentina. Dan pendengar, di sisi lain, Cristiano Ronaldo juga belum menunjukkan tanda berhenti bersama Portugal National Football Team. Pemain yang kini berusia 41 tahun itu juga disebut masih berambisi tampil pada Piala Dunia ke-6 dalam karirnya. Sebuah rekor langka di sepak bola internasional. Dan menariknya, ketiganya berasal dari generasi yang sama dan mendominasi penghargaan individu dunia selama bertahun-tahun. Messi dan juga Ronaldo bahkan telah mengoleksi total 13 Ballon d'Or sepanjang karir mereka. Piala Dunia 2026 pun juga diprediksi menjadi ajang perpisahan generasi emas sepak bola dunia. Banyak penggemar menyebut Piala Dunia ini sebagai kesempatan terakhir melihat Messi, Ronaldo dan juga Neymar tampil bersama di panggung terbesar sepak bola internasional. Dan pendengar, untuk kali pertama penyelenggaraan Piala Dunia tidak dipusatkan di satu atau dua negara, melainkan di 3 negara sekaligus. Hal ini juga menjadi sejarah pertama dalam 96 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Meski di tengah kondisi geopolitik yang belum mereda, ya, perhelatan Piala Dunia kali ini juga seharusnya menjadi event olahraga terakbar di tahun 2026. Nah, sesuai rencana, setiap negara tuan rumah akan mengadakan upacara pembukaan sebelum pertandingan pertama tim mereka digelar. Oleh sebab itu, pendengar, upacara pembukaan juga akan berlangsung ketika Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada memulai perjuangan di babak grup. Keputusan FIFA untuk menggelar Piala Dunia di 3 negara dan sekaligus upacara pembukaan di 3 lokasi berbeda menunjukkan FIFA ingin menekankan peran yang setara dari ketiga negara tuan rumah bersama tersebut. Dan selain 3 negara tuan rumah yaitu Meksiko, Amerika dan juga Kanada, Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini juga diikuti oleh lebih banyak negara. Total ada 48 negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme.

Pendengar, selain tiga negara tuan rumah yaitu Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada, Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini juga diikuti oleh lebih banyak negara. Total ada 48 negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Pembukaan Piala Dunia pertama akan berlangsung 11 Juni di Mexico City. Pendengar, untuk seremoni pertama, tuan rumah Meksiko juga akan menampilkan band pop pemenang Grammy Award, yaitu mana yang bakal tampil dengan artis top lainnya Alejandro Fernandez dan juga Belinda. Sedangkan untuk upacara pembukaan kedua berlangsung di Kanada pada 12 Juni 2026, timnas Kanada yang akan menjamu Bosnia Herzegovina di Toronto sebelumnya juga bakal dihibur terlebih dahulu oleh artis papan atas dunia seperti Alanis Morissette, Michael Bublé dan juga Alicia Cara, William Prince dan juga DJ Sanjoy. Sementara di hari yang sama 12 Juni 2026, Amerika juga menggelar acara pembukaan di Los Angeles sebelum mereka bertarung ya melawan timnas Paraguay. Skuad Amerika dan Paraguay juga serta seluruh supporter yang hadir di stadion bakal disuguhi penampilan dari penyanyi Katy Perry sebagai bintang utama, dengan didampingi rapper feature Anita Lisa Blackpink dan sejumlah artis lainnya. Pendengar, itu dia informasi seputar Piala Dunia 2026 yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan informasi ini juga bersumber dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat malam ya untuk Anda pendengar yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral yang kami relay bersama siaran program 3 RRI Jakarta.

0: Urat Rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
0: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta Wenah Jamilah mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
11: Kalau baju, karena rungan, terus sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
10: Makanan apa aja tuh? Bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan
11: siwang.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
12: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
13: Perlu teman-teman ketahui, di Hang Nadim Batam ini kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita baik dari runway, lalu juga peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
12: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
14: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
15: Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash out itu uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran itu keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis itu, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
14: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
17: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
19: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
18: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
20: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
0: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara Teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab Teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
21: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
22: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
21: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, pekerjaan ini semua yang membantu saya dalam ribuan lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam ribuan lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
22: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
23: If you see how we come back from 2 big injuries.
24: Nah, situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak langsung naik terus ya, karena agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia setiap gol perlahan-lahan sudah muncul, dan ya, lebih kompliman buat itu.
22: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Selamat malam pendengar, untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami. Telah kita ikuti ya penyampaian warta berita sentral yang kami relay bersama siaran program 3 RRI Jakarta. Dan pastinya tak terasa pendengar, sudah pukul 20 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah di malam hari ini ya pendengar. Tentunya kita akan tersambung bersama dengan rekan kami yang saat ini berada di halaman rumah ibadah Vihara Dharma Jasa di Jalan Veteran. Ada rekan Martina di sana untuk mengetahui seperti apa jelang perayaan Hari Waisak Umat Buddha, lakukan doa malam.
3: Tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh.
2: Baik, halo, assalamualaikum, selamat malam rekan Martina.
4: Iya, selamat malam.
2: Baik,
4: ya.
2: Seperti apa laporan, halo? Silakan rekan ya. Martina.
4: Iya, baik, terima kasih rekan karena waktu ini ya, terkait dengan malam hari ini saya berada di halaman depan rumah ibadah Vihara Vihara Dharma Rajasa Theravada di Jalan Veteran, dan saat ini dalam rangka menyambut Hari Waisak Umat Buddha, malam hari ini khususnya di Theravada ini melaksanakan persembahyangan atau doa malam, di mana sembahyang atau kegiatan doa dalam agama Buddha ini disebut sebagai puja bakti. Ini dalam rangka menjelang perayaan Hari Raya Waisak, dan kurang lebih pukul 7:30 malam tadi 19:30 doa atau persembahyangan ini sudah mulai dilaksanakan sembahyangnya, di mana di sini kurang lebih ada 20-an lebih umat Buddha melaksanakan doa malam. Dan saat ini dalam sesi khotbah di mana tentunya yang memimpin yaitu dari pimpinan atau disebut juga Bante, di mana saat ini disebutkan bahwa

0: umat Buddha diharapkan menjelang hari Waisak ini untuk terus mengamalkan nilai-nilai kebajikan. Dan tentunya suasana malam hari ini sangat mendukung, dan tentunya harapan kita bersama dalam rangka menjelang hari Waisak ini semua berjalan dengan baik dan aman, dan umat Hindu ini, mohon maaf untuk kami umat Buddha, boleh melaksanakan ibadah doa malam sampai menjelang hari Waisak ini dengan sukses dan lancar. Dan tentunya di sini juga belum terlihat juga ya aparat keamanan, dan mungkin beberapa hari malam ke depan akan ada pihak keamanan tentunya untuk bisa berjaga-jaga dan untuk memastikan umat Buddha ini tetap menerima hak mereka untuk terus menjalankan ibadahnya. Ya, untuk sementara, ya kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Martina untuk laporan langsungnya. Terima kasih dan selamat malam.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami, program Masatu RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Selamat malam semuanya, dan untuk Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami melalui streaming aplikasi RRI Digital. Selamat malam, semoga bersama RRI Anda bisa terus terhibur.

Baik, selamat malam pendengar setia program 1 RRI Toli Toli dimanapun Anda berada. Dan tentunya malam hari ini adalah waktu terbaik untuk beristirahat sejenak dari padatnya aktivitas Anda ya. Menikmati suasana yang lebih tenang dan mengisi hati dengan hal-hal yang positif. Semoga malam ini juga membawa ketenangan untuk Anda semuanya. Dan pastinya bisa menghadirkan rasa syukur dan menjadi penguat semangat untuk menyambut hari esok yang lebih baik. Bagi Anda yang masih beraktivitas juga ya, yang lagi pada piket malam hari ini semuanya, selamat malam, tetap jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Dan untuk Anda yang sedang beristirahat, berkumpul bersama keluarga tercinta, semoga kebersamaan malam ini menjadi momen yang hangat dan penuh kebahagiaan.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Malam ini pendengar, izinkan diri Anda beristirahat sejenak dari segala lelah dan kesibukan. Tidak apa-apa jika hari ini belum berjalan sempurna ya, karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap bertahan dan terus melangkah. Percayalah, setiap usaha kecil yang dilakukan dengan tulus juga akan membawa hasil pada waktunya. Jangan menyerah hanya karena perjalanan terasa berat. Kadang harapan juga tumbuh justru di saat seseorang memilih tetap kuat dalam keadaan sulit. Untuk Anda yang sedang berjuang demi keluarga ya, walaupun malam ini mungkin Anda masih disibukkan dengan aktivitasnya, tetap semangat untuk Anda semuanya. Untuk Anda yang sedang berjuang demi keluarga, pendidikan, pekerjaan, ataupun masa depan, tetap semangat dan jangan kehilangan keyakinan. Malam ini adalah waktu untuk menenangkan hati, menguatkan doa, dan menyiapkan diri menyambut hari esok dengan harapan yang baru. Dan teruslah menjadi pribadi yang lebih baik pendengar, karena kebaikan sekecil apapun itu akan selalu menemukan jalannya kembali kepada kita. Selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat, dan semoga malam Anda penuh ketenangan dan kebahagiaan.

Pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan yang kami relay bersama siaran program 1 RRI Jakarta.

0: Dengan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: tadi. Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya.
1: Ada Bang Agam Hamzah, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? Lo Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh Liwar. Iya.
0: Okay.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Aku lewat ya.
1: Liwar yo.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, kelewat baik gitu. Ya gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya. Bisa begitu juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001
1: band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya,
0: edisional juga ya, pokoknya banyak lah Mas Adi ini ya. Boleh agak dekat Mas Adi,
1: Mas Adi boleh, oh, boleh.
0: Ya, ya. Suaranya biar ya, kedengeran, suara biar
1: kedengeran.
0: Oh ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio, sejarah kalian bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Adam cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun
1: lagi. Oh gitu ya. Oh, nah, ya.
2: Gak bentuk Ligio dulu.
1: Baru ikut Ligio. Wah, iya, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Terus,
0: iya.
3: Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya, mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya. Ya, gimana, gimana? Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit. Oh, gimana Mas Yudi? Ya, iya, iya. Gitu-gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang ngisi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Dik? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Gitu. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligio.
3: Ligio. Mas Agam, Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas terus dibalikin, jadi apa?
0: Ligio.
1: Nah, oh gitu ya, oke. Ternyata.
0: Oh, oh iya, gitu iya, ternyata iya, iya,
1: ya asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya iya, ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin orgil, bisa, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadi sih masih pengen pakai Mbak Yuta.
1: Ojo ngono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Baliknya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya iya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh beberapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh enggak ada vokalnya gitu guys.
0: Oke.
4: Ini kita kompromi.
1: Iya iya iya iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Subonington.
3: Subonington sempat.
0: Iya, iya. Oh iya iya iya Subonington. Ih kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
4: Kampungnya di London.
0: Iya iya iya iya Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus.
4: Ya.
1: Pratmo, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, oh ya, oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru deh ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh gitu malah ya.
4: Iya. Yeah. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah.
1: Wanipiro, Mas.
0: Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Penari ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain memang rock, cuman orgil dia
4: ada. Nah, orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Iya, iya, iya.
0: Aku gak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas loh. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farabi. Iya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Emang orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau
0: Albert,
2: bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo,
0: Bang
5: Indo.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Bang Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa. Sejak tahun 90-an, sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oke.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Konsisten, iya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny. Benny Jo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Ini Ica, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul. Siap,
0: betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi itu judulnya apa? Terus untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketika tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi dan
1: Tito Sumarsono.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
1: Bang dari.
0: Terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Itu lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek Mbak Ita banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam. Selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, ya selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: Mas Doni.
0: Siap Mas Doni.
1: Baik Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
0: setengah 11.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.

0: yang ketiga ini ya, botak siapa namanya?
1: Oh ya, botak. Oh, ya nanti dijawab ya.
2: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
0: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
0: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
3: Siap. Oke, okay, udah 3.
0: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
3: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
2: Okay. Ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan, apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu.
4: Mas Adi,
2: ya
4: Mas Adi,
2: Mas Adi ya.
1: Ayo Mas.
5: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh, yeah.
4: Kamu ingat banget deh.
2: Oh gitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
2: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
5: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
5: Jatuh cinta.
2: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
5: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
4: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
5: Itu dulu katanya. Dulu ya. Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
5: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito.
2: Aha.
5: Jadi saya cuma main aja.
2: Main di musiknya itu ya, main di albumnya.
5: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
2: Oh, oke. Okay.
5: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Yeah.
5: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
2: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
1: Heeh.
5: Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
5: Apa aja?
1: Jazz, apa aja. Nah, jadi
5: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah,
4: jadi sembako.
1: Jadi sembako. Nah.
2: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
5: Belum dibilang lagu pertama.
2: Lagu pertama ya.
5: Masuk ke ini.
1: Masuk ya, industri musik ya. Itu ya Mas Agam ya.
2: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
2: iya
1: Mas.
2: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
2: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
5: 87 ya, 87.
2: Oh, oke. Okay. Ya, siap ya. Kalau ya, begitu.
1: Kemudian pertanyaan.
2: Lanjut pertanyaan mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
2: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
2: satu lagu.
1: Ya, Mas Adi.
4: Makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi
2: ya.
4: Jadi
1: masuk vokal
4: iya,
1: juga.
4: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
6: Senang apa ya? Voice ya.
2: Voice ya.
6: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
2: Oh gitu ya.
6: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
2: Oh gitu.
6: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
2: Oh. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Yeah.
2: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
2: Mas Adi ya kan?
6: Oh iya.
2: Apa judulnya Mas?
6: Salah memang di album Bauer cuma terus
2: lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan, ingat nggak sih?
1: Oh Sampan.
2: Oke,
1: nanti akan
2: lanjut
1: ya.
2: Pertanyaan
1: lagi tadi Mas dari Bu Ana.
2: Udah berapa lama ada di dunia musik?
1: Itu tadi ya dari
2: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya
1: kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas, dari 80-an ya. Iya
4: tadi.
6: Oh, dari 95 masuk Jakarta saya 95.
1: Kalau Ligro.
2: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
2: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
4: 98. Mbak, enggak deh. 97-an.
1: 97-an. Iya, iya.
4: 98 main sama Mas Agam di
5: Bibis.
4: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
4: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya ya. Seru loh itu.
2: Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh yo.
2: Dari Aceh ya.
4: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
5: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
2: Oh, Aceh keturunan
5: tapi
2: aja.
5: Tapi saya besar di Bandung.
2: Oh, oke.
5: Sama juga sama Pak Dwiki.
1: Iya ya, sama-sama.

0: orang Bandung.
1: Iya, iya.
2: Oke. Tetanggaan kita.
0: Kalau Mas Hendy?
1: Banjarmasin.
0: Banjarmasin
1: dari namanya sih memang.
0: Ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
1: Tetangga.
2: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
1: Bukan ya?
2: Bukan.
1: Mana?
2: Surabaya Utara, Mas.
1: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
0: Oh, dari situ ya, Mas. Betul.
1: Bilang tetangga. Iya. Reng Madura.
0: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
1: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
0: Apa itu tadi, Mas?
1: Yang bisa
0: sudah tadi.
1: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
0: Pasti para pendengar pengen.
1: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: ruang berbagi rindu,
1: rindu memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Oh, iya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan? Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: demonstrasikan.
1: Boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock goreng. Monggo Mas.
2: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound iya. begitu ya.
3: Inspektor PJ yang keluar.
2: Inspektor.
1: Waduh. Oh iya iya iya iya. Ini baru pendengar
2: okay.
3: Percaya nih. Oke. Ya, tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi ada
1: Baron,
3: bikin
1: ya.
3: grupnya namanya Omlet.
2: Okay.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya, wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti Aa.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
4: 98 gitu ya. 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
4: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Di Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Selamat malam. Kita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ya, band Ligro.
5: Kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
5: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria.
1: Selamat malam.
6: Iya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
6: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail. Apakah
2: siap?
6: Siap.
2: Api.
1: Alhamdulillah, Cikuria.
6: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
6: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
6: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
6: Drum begitulah. Nah, nama Legal ini bersendiri dari pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya, tadi kita udah ngobrol. Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
6: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang eksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
6: Buat Ligro.
2: Oke. Okay.
6: Nah, pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
6: Okay. Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
6: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh, Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
0: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
0: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
0: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
0: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Begitu?
7: Pakesto, alhamdulillah.
0: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
0: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
0: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
0: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab
2: sama Lali
1: nanti
2: Gro,
1: dijawab ya, Oma.
0: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
0: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
0: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya.
2: Terima
1: kasih Oma.
0: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Sehat juga. Boleh siap. Dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
0: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Mm-hmm. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dong.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik. Dang,
1: baik ya, dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo, Bu Fatmawati sehat, alhamdulillah
7: baik.
8: Iya, saya penasaran untuk sama kayak Oma Ana bilang itu.
2: Voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini apa, menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran. mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
3: Oke,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua,
1: ya.
8: Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
1: makasih. Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
2: Oke, oke, oke.
7: Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, iya.
7: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
1: Ikut-ikutan
2: ya
1: Mas Agung.
2: Oke.
1: Tanya selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Ada
9: itu yang blues kalau
3: sih apa
1: mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet
2: ada. Oh Lonely Planet tuh.
1: Siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu loh.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, misalnya Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul.
3: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
2: ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Malam.
2: Dengan siapa nih Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta Pak?
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Jadi gitu dong.
10: saya Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya, pinggiran Banten.
10: Tangerang. Kalau orang Banten ya, musiknya harus digro dong.
2: Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy.
2: Makasih,
10: Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
9: Makasih, Maestro.
10: Syekh Haji Darmawan. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
9: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
9: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 20.
1: Pak, udah ketahuan,
10: saya
1: Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kalau Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indy.
3: Iya, jadi gini, Pak.
9: Bos,
3: jadi di album pertama itu emang belum, kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke.
3: Okay. Iya, kayaknya belum ada.
9: Belum ada.
3: Jadi okay, di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
9: Hendy baru masuk gigi. Belum kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
10: Belum hilang sih. Tahu gitu dimodalin.
3: Aduh. Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
9: makasih,
10: eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
1: Aduh.
10: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
9: Amin.
10: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jadi bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Nah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi tahu enggak, ini mantan pacar nih.
2: Iya.
1: Mas Dwiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
1: Wah, aduh.
9: Beda pemodal
2: Oke, siap.
10: Pokoknya mantap terus Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya. Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
11: Sehat
1: untuk
11: ya.
1: Untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat.
1: Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
10: Oke, terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
1: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
11: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
11: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Oke.
2: Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 satu satu tiga empat lima yang duanya nggak tahu kemana
1: mana kita cari dulu.
0: Oke, sebentar sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh
0: apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang iya,
1: aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Tops Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal, ya.
3: Iya. Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: ngisi film ya.
3: Film. Nah, so, itu isi aja sih yang saya penasaran okay dari.
0: Oke.
4: Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
4: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
4: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro, sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Band Negro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dekat
6: gitu
5: ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke. Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi.
5: Itu okay. Aja.
1: Oke, okay, Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnamasari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, dah karena udah lama lah, pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Band Ligro ya.
1: Band Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
7: Yang cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya dong, iya dong.
7: Selamat malam untuk
1: Ligro.
7: Ligro Band.
1: Iya.
0: Ya.
7: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
7: Gini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
7: Iya, saya mau tahu nih, salah satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya. Siapa itu ya yang salah satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
7: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Mas Hendy.
7: Bang Hendy.

0: Ditunggu ya, Bang Leman.
1: Salam Sudi, salam masuk
2: baik. Oke, silakan.
1: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Bini Jud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DP di Solok, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Sudi, Mbak Ita.
2: Salam sehat selalu sama tugas. Terima kasih, Bang Leman.
1: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
2: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Lee Gro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
2: Siap ya. Oke.
0: Pertanyaan pertama.
2: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
3: Tahu
0: goreng tapi versi istimewa, premium.
2: Benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agak rilisan didaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
2: Untuk rilisan Amerika.
3: Iya. Sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
2: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
2: Iya.
3: Oh itu Leo.
2: Nah,
0: Leonardo.
2: Nama panjang?
3: Leonardo Pavkovic.
2: Tahu 3 langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
3: Mas Adi ayo. Jahat.
0: Mas Adi enggak
3: bisa jawab loh.
2: Mas Adi langsung etnika kan.
0: Iya kan?
4: Transetnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
2: Besok apa? Jangan tuh jadi amnesi.
4: Nanti masih kaset ini.
0: Iya, kaset.
2: Masih zaman kaset, Mas.
4: Ayo.
2: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
4: side
0: di situ.
4: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
2: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
4: Tahun piro itu?
3: Evanestor biasanya.
0: Iya, makanya. Judul lagunya apa?
2: Judul lagunya Mas Adi.
3: Dosa besar.
0: Lali ya.
2: Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
4: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
2: Muroai.
3: Evanestor band situ.
0: Iya,
2: ada
0: tapi,
2: ya.
3: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
3: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
2: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
4: Judul lagu?
0: Album.
3: Pesta Indah.
2: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
2: Oke.
0: Lanjut.
2: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
4: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Satu judul lagi lainnya.
2: Mas Hendy langsung ketawa.
3: Dapat cengeng
0: enggak?
2: Tahunya enggak dapat ya, cengengnya.
4: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
2: Iya.
4: Lagunya Lali Asli.
2: Wes, kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
4: Kasih kotak tahu.
3: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
2: Oh, ingat Mas.
4: Na ada ya.
2: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
2: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
4: Bangka.
3: Bangka.
4: Bangka Belitung kan?
2: Iya. Tahunya lagi 3 plus cengeng.

0: Apa judul lagunya?
1: Saman Sport. Oh, oke, okay. Berarti pintar, lumayan lo ya. Bener 1, 2, bener 3.
2: Bener 3 lo, lumayan.
1: Okay. Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
2: Hebat nih, bener.
1: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yeah, yang sudah menumpuk ini yeah, dari Oma Ana. Oke.
0: Okay. Harus
1: didata sih. Harus didata, iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
3: Makna bersenandungnya ya.
2: Iya, makna senandungnya tadi loh Mas.
0: Kalau Lee Group, mau ada vokal nggak ntar?
2: Nah, tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
3: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
1: nggak usah,
2: ya. Tetap dengan ya seperti ini ya,
3: konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
2: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
3: Untuk konser ya.
1: Oke, siap.
2: Seru.
0: Maknanya Mas Adi tadi.
1: Mas Adi maknanya.
2: Yang senandung tadi Mas.
0: Mikirin opo gitu.
4: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
1: Ekspresi ya.
4: Senandung.
2: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
1: Oh gitu ya.
4: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
2: dari serak. Ya. Oh, sudah terjawab
1: ya. Ibu Fatmawati, suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
0: Suka duka.
2: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
0: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
2: Banyak sukanya karena, ya pasti ya.
0: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
4: Sudah lama nggak berkarya.
0: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
1: Siap.
2: Oke sudah terjawab.
1: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
0: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
2: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya tuh trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
1: Off air ya, di konser. Ya,
3: konser. Konser bikin konser di Lampung.
1: Oke.
2: Iya, di Lampung tuh Bang Leman.
1: Biar Bang Leman nyanyi.
2: Ya betul.
1: Dari Icut sudah berapa album dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing? Wow.
2: Di luar
1: personil
2: musik.
1: Ligro.
0: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
2: Liwar judulnya.
1: Oke. Okay.
2: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
3: Profesi saya gitaris musisi.
2: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
3: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
2: Wih, ini Badamar ikutan lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
3: Apa enggak ada aku?
2: Lo kan ngajar.
1: Ngajar di Farabi.
3: Ngajar bagian dari
1: musik ya.
3: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
2: Ngajar gitar di Farabi Music School.
3: Sudah 25 tahun loh, 26.
2: Wih, mantap.
1: 26 tahun.
2: Ini salah satu seniornya di
1: senior
2: Farabi
1: Music School.
3: 26 tahun.
2: Hebat.
0: Sama.
2: Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
0: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
2: Drummer band Gigi
0: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
2: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
0: Itu hal yang
2: mantap.
0: Berbeda jadinya.
2: Siap.
3: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
0: Mas Adi.
2: Siapa tahu kalau Mas Adi.
4: Kalau saya musisi lah.
2: Iya.
4: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
2: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
1: Sudah lah ya.
2: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
1: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya, di mana
2: lagu ciptaan
1: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan Berdua.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau enggak salah.
1: Iya, ya? Iya, iya.
2: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya. Wes keren, Mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, terima kasih WhatsApp-nya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh enggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih, Mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk kita, pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga, silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi tuh Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
1: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang iya. Top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik iya. Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
2: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
1: Betul, Mas.
2: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar.
1: Liwar.
2: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Mm-hmm. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Yeah.
2: Yeah. Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Mm-hmm. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Amin, pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Pro 1 Yogyakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
1: Apa itu, Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
2: Ya, penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Ya.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan ya. Di Banyuwangi.
4: Kalau untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau orang nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
1: Pasti akan terbiasa. Weh mantap ini.
2: Bisa
1: ya.
2: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Iya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Undur diri dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli. Tadi kita sudah dengarkan siaran berjaringan ya, Ruang Rindu Berjaringan yang kami relay bersama siaran program 1 RRI Jakarta. Dan untuk Anda yang di malam hari ini ya pendengar, barangkali lagi terbaring sakit, kami doakan mudah-mudahan Anda segera cepat sembuh supaya bisa beraktivitas diakala. Dan sudah pukul 23 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Di kesempatan malam hari ini ya pendengar, kita lanjutkan kebersamaan dengan menghadirkan lagu-lagu untuk Anda semuanya. Sambil Anda dengarkan lagu-lagu, tentunya pasti kita akan berbagi informasi ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Pendengar, sekali lagi kami mengucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Dan tentunya mari jadikan momentum ini sebagai pengingat untuk terus bangkit, bersatu, dan bergerak maju demi Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan pastinya juga berdaya saing. Semangat perjuangan para pendahulu bangsa juga hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, serta berkarya positif di lingkungan masing-masing. Bangkit bukan hanya tentang melawan keterbatasan ya pendengar, tetapi juga tentang menjaga harapan, semangat gotong royong, dan keyakinan bahwa bersama kita mampu menghadapi setiap tantangan. Dan para pendengar semuanya yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Mautong, dan mungkin Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami di luar daerah ya, di Gorontalo sana, maupun yang ada di Kaltim, di Luwuk ya, di Palu, selamat malam. Dan pastinya kami juga mau menginformasikan kepada Anda semuanya, karena kemajuan sebuah daerah itu bukan hanya dibangun dari jalan, bangunan, atau perkembangan teknologi, tetapi juga dari hati masyarakatnya yang penuh dengan persatuan, kepedulian, atau rasa saling menghargai. Mari kita terus menjaga kebersamaan kita, saling menyayangi tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang. Karena daerah yang kuat itu adalah daerah yang masyarakatnya hidup rukun, saling mendukung, dan juga bersama-sama menjaga kedamaian. Jangan lelah menebarkan kebaikan, senyum, sapaan hangat, dan kepedulian kecil kepada sesama bisa menjadi kekuatan besar dalam membangun lingkungan yang nyaman dan juga harmonis. Ketika masyarakat saling menghargai, maka semangat gotong royong juga akan tumbuh, dan kemajuan daerah juga akan lebih mudah tercapai. Jadi mari kita bersama-sama menjadi generasi yang membawa perubahan positif, menjaga budaya kita, jangan saling mengejek, mendukung pendidikan, serta terus bekerja dan juga berkarya demi masa depan daerah kita yang lebih maju lagi, aman, dan pastinya sejahtera ya. Mungkin Anda di luar sana lagi buka media sosial yang saat ini lagi tengah ramai dengan ejekan-ejekan, saling menghujat ya. Ayolah lebih bijak lagi ya, kita harus saling menyayangi dan pastinya juga saling menghormati satu sama lain. Semoga kebersamaan selalu menguatkan langkah kita semuanya, dan daerah yang kita cintai ini juga terus berkembang menjadi tempat yang penuh kedamaian, harapan, dan kebanggaan bagi kita semua.

0: Eh, Mama, pergi Kak dulu deh.
1: Nanti Kak terlambat lagi di tempat kerja ini.
2: Ambo, hati-hati Ki. Pelan-pelan bisa aja di jalan. Nanti sampai kok juga.
1: Emak, hari gini masih seperti kura-kura pelan. Kapan Miss saya sampai? Iya, iya, Mak.
2: Ambo, tunggu dulu.
1: Apa lagi, Mak?
2: Hilangkan itu kebiasaan burukmu. Telepon-telepon di atas kendaraan.
1: Aduh, Mak, Mak. Iya, iya. Pigi makan dulu, deh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, Ambo, Ambo.
1: Wah, kayaknya ada panggilan telepon ini. Aduh, jangan-jangan penting. Ku angkat saja. Halo? Ya, betul. Dengan siapa?
3: Jangan biarkan ponselmu alihkan.

0: Oh, ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
3: Doni, jadi bagaimana dengan rencana kita? Doni, ih, diajak ngobrol malah asik dengan gadget.

Pendengar, media sosial diibaratkan seperti pisau bermata dua yang memberikan pengaruh besar terhadap kondisi psikologis dan perkembangan mental remaja di Kalimantan Selatan. Penggunaan platform digital tanpa kontrol dinilai berpotensi memicu berbagai persoalan emosional pada remaja. Dan isu tersebut juga dibahas dalam program siaran Ngobras di Programa 1 Banjarmasin ya, RRI. Dan tentunya platform digital itu dapat memberikan manfaat positif apabila digunakan secara bijak dan juga proporsional. Namun pendengar, penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan juga dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental remaja. Dan tentunya perundungan cyber hingga kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain itu menjadi ancaman serius di ruang digital. Kondisi tersebut juga dapat memicu kecemasan, terus juga tekanan emosional hingga gejala depresi pada remaja. Dan menyoroti perilaku menyimpang remaja di luar rumah yang kerap muncul akibat kurangnya komunikasi dalam keluarga. Sebagian remaja dinilai mencari validasi dari lingkungan luar karena minimnya perhatian dan kehangatan di rumah. Dan remaja sebenarnya membutuhkan ruang aman untuk didengar dan juga dipahami oleh keluarga. Komunikasi yang sehat dan terbuka juga dinilai menjadi benteng utama dalam menjaga kesehatan mental anak. Dan tentunya terus menggaungkan edukasi psikologis kepada masyarakat ya. Jadi untuk mendorong terciptanya lingkungan sosial yang suportif bagi perkembangan emosi dan juga mental remaja. Tentunya di era digital saat ini ya pendengar, media sosial itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari juga. Namun sebagai pengguna yang bijak, kita juga perlu berhati-hati dalam menyikapi setiap postingan yang muncul di beranda kita. Jadi tidak semua informasi yang beredar itu adalah kebenaran. Karena itu penting juga untuk membiasakan diri menyaring sebelum membagikan, memeriksa sumber informasi, dan tidak mudah terpancing oleh judul maupun komentar yang provokatif. Gunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan hal yang positif, terus juga inspirasi, edukasi, semangat kebersamaan. Hindari yang namanya ujaran kebencian, fitnah, maupun komentar yang dapat menyakiti orang lain. Ingat, jejak digital akan selalu tersimpan dan tercermin kepribadian kita. Jadi mari kita jadikan media sosial sebagai ruang yang sehat, penuh rasa saling menghargai dan juga mempererat persaudaraan kita. Karena bijak dalam bermedia sosial itu bukan hanya tentang apa yang kita unggah, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga etika dan menghormati sesama.

Dan pastinya ya pendengar, di kesempatan malam hari ini sekali lagi Irna menyampaikan salam paling bahagia untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda yang masih tetap setia mendengarkan siaran kami Programa 1 RRI Toli Toli, dimanapun Anda berada, tentunya selamat malam semuanya ya. Selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini tengah lagi beristirahat di rumah, dan untuk Anda juga yang masih harus bekerja ya di luar sana, tetap semangat dan semoga diberikan kekuatan, kesehatan untuk Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin.

0: What's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Selamat malam ya, dan selamat beristirahat untuk seluruh para pendengar program 1 RRI Toli-Toli. Dan setelah seharian menjalani berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, kini saatnya memejamkan mata, menenangkan pikiran, dan mengistirahatkan tubuh agar kembali segar menyambut aktivitas esok hari, pendengar. Dan semoga malam ini membawa ketenangan, kesehatan, dan rasa syukur atas setiap hal yang telah dilalui hari ini. Jangan lupa siapkan semangat baru untuk kembali melangkah, berkarya, dan memberikan yang terbaik pada kegiatan esok. Dan pastinya terima kasih untuk Anda semua para pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli ya, yang sudah setia mendengarkan siaran kami. Semoga bersama RRI Toli-Toli Anda bisa terus terhibur.

0: pendengar dimanapun Anda berada untuk lagu-lagu di malam hari ini ya, menemani ruang dengar Anda. Kami harus cukupkan dulu sampai di sini, dan selanjutnya kita ke inspirasi.
1: Jangan menyimpan dendam. Suatu ketika, ada seorang guru yang bijak meminta murid-muridnya untuk membawa satu kantong plastik bening ke sekolah. Lalu ia meminta setiap anak untuk memasukkan beberapa kentang di dalamnya. Setiap anak diminta untuk memasukkan sebuah kentang, dan untuk setiap orang yang tidak mau mereka maafkan. Mereka juga diminta untuk menuliskan nama orang itu dan mencantumkan tanggal di dalamnya. Ada beberapa anak yang memiliki kantung yang ringan, walau banyak juga yang memiliki plastik kelebihan beban karena terlalu banyak kentang di dalamnya. Mereka diminta untuk membawa kantung bening itu siang dan malam, kemana saja harus mereka bawa, selama satu minggu penuh. Kantung itu harus ada di sisi mereka kala tidur, diletakkan di meja saat belajar, dan ditenteng saat berjalan. Lama-kelamaan, kondisi kentang itu makin tidak menentu. Banyak dari kentang itu yang membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hampir semua anak mengeluh dengan pekerjaan ini. Hingga akhirnya, waktu satu minggu itu pun selesai. Dan semua anak, agaknya banyak yang memilih untuk membuangnya daripada menyimpannya terus-menerus. Keesokan harinya, sang guru bertanya, "Ayo anak-anak, bagaimana pendapat kalian? Kira-kira pengalaman kalian selama satu minggu ini tentang kentang itu bagaimana?" Salah seorang di antara murid itu pun menjawab, "Melelahkan sekali, Bu. Hidup kami terasa berat dan terhimpit, dan kami juga terganggu karena bau yang tidak enak. Dan sepertinya masih banyak keluhan-keluhan lainnya. Dari setiap siswa akan berbeda keluhannya." Dengan senyum yang penuh bijak, guru itu berkata, "Iya, itu merupakan sebuah perumpamaan yang baik tentang harga yang harus kita bayar untuk sebuah kepahitan yang kita simpan, dan untuk dendam yang kita genggam terus-menerus, getir, berat, dan meluapkan aroma yang tidak sedap. Bisa jadi, itulah nilai yang akan kita dapatkan saat memendam amarah dan kebencian, apalagi dendam pada seseorang. Seringkali kita berpikir, memaafkan adalah hadiah bagi orang yang kita beri maaf. Namun ingat, kita harus kembali belajar bahwa pemberian itu juga hadiah buat diri kita sendiri untuk sebuah kebebasan. Kebebasan dari rasa tertekan, dari rasa dendam, amarah, dan kedegilan hati."

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka tuntas sudah kebersamaan kami menemani ruang dengar Anda di hari ini. Anda bisa kembali dengarkan besok di frekuensi FM yang sama, 102 MHz, AM 1377 kHz. Dan untuk edisi siar hari ini, pendengar, Rabu 20 Mei 2026, saya Irna mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI.

1 Emery Toli-Toli kembali mengudara pada pemancar FM Stereo 102 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital untuk mengantarkan rangkaian acara siarannya edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan acara kami. Terimalah salam kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Satu RRI Toli Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali untuk edisi siar hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Saya penyiar Anda Maria Nirauf kembali akan menemani kebersamaan Anda untuk Toli-Toli pagi ini. Tetap bersama kami, nanti kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi Hindu.

0: Saudara pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya menemani kebersamaan Anda di pagi hari ini. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan religi pagi Hindu dengan judul Menemukan Makna di Balik Kelahiran. Dan kita sudah terhubung melalui telepon di pagi hari ini bersama Ibu Nigusti Ayu Putu Vernamita SPDH, Guru Agama Hindu di Kabupaten Parigi Motong. Selamat pagi Om Swastiastu Ibu Nigusti Ayu.
1: Selamat pagi Om Swastiastu.
0: Ya baik, silakan menemani pendengar kita umat Hindu Sedharma yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong untuk pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Hindu.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Toli-Toli dimanapun Anda berada. Om Swastiastu. Om Awiganam Astu. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anobadrah Kratawo Yang Sita. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puji syukur dan angayu bagel bersama-sama kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta anugerahnya kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan, kekuatan, serta kedamaian untuk kembali menikmati indahnya ciptaan dan kasih setianya kepada pagi hari ini. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Penggara Hindu Kabupaten Parigi Motong dan seluruh kru penyiar RRI Pro 1 Toli-Toli. Terima kasih atas ruang dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengisi program Mutiara Pagi Religi Hindu pada saat ini. Saya, Nigusti Ayu Putu Vernamita, adalah seorang pendidik di sekolah menengah atas. Sahabat Dharma, dimanapun Anda berada, selama beberapa menit ke depan, luangkan waktu untuk mendengarkan sebuah wacana Dharma yang pada kesempatan ini saya mengusung tema Menemukan Makna di Balik Kelahiran. Sahabat, pernahkah muncul pertanyaan di benak sahabat? Kenapa saya lahir di sini? Kenapa saya hidup seperti ini? Seringkali kita merasa hidup tidak adil karena hanya melihat dari satu potongan kehidupan saja. Padahal, ajaran Hindu, kelahiran bukan sebuah awal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah kelanjutan. Mari kita renungkan bab suci dari Bhagavad Gita, bab 2 sloka 2, yang menggambarkan tentang perpindahan jiwa. Bunyi sloka, wasamsi jirna

yang artinya ibarat seseorang memakai pakaian lama dan menggantinya dengan baru. Demikian pula sang jiwa atau sang atman memiliki tubuh lama dan memasuki tubuh yang baru. Sahabat, ini adalah konsep punggung bawah. Kelahiran kembali bukan hukuman, melainkan bukti kasih sayang Tuhan atau ide sang yang widiwasa. Kita diberikan kesempatan diulang kembali untuk memperbaiki diri. Apa yang belum selesai di masa lalu, selanjutnya hari ini, apa yang belum dipahami, kita pelajari kembali pada kehidupan ini. Namun, sahabat Dharma, mengapa kita harus mengalami siklus perputaran ini berkali-kali? Mengapa Atman harus terus-menerus berganti pakaian atau fisik di dunia yang fana ini? Akar dari semua perjalanan panjang ini adalah awijja, yaitu ketidaktahuan yang pekat, sebuah kegelapan spiritual yang menyelimuti kesadaran murni kita. Jiwa kita artinya adalah percikan suci Tuhan yang maha disebut dengan Atman, yang bersifat abadi, suci, dan penuh kedamaian. Tetapi begitu terikat oleh raga, sang Atman tertutup oleh kabut awidya. Kita menjadi lupa pada jati diri kita yang asli. Kita mengira kebahagiaan sejati pada materi, hidup, dan keterikatan dunia itu. Karena ketidaktahuan spiritual atau awidya inilah, bumi ini sejatinya dirancang menjadi sebuah sekolah kehidupan raksasa. Dan kita adalah murid-murid yang harus ulang berkali-kali melintasi berbagai masa kelahiran. Kita dikirim kembali ke sekolah ini untuk belajar. Jika di kehidupan lalu kita gagal melatih kesabaran, hari ini kita dilahirkan kembali dengan kurikulum ujian berupa kesulitan ekonomi atau lingkungan yang keras, agar jiwa kita belajar tentang keikhlasan. Jika kita gagal mengendalikan amarah di masa lalu, kehidupan sekarang akan menghadapi orang-orang yang memuji untuk kita. Setiap duka, air mata, tua, dan suka yang kita cecap hari ini bukanlah hukuman acak dari alam semesta, melainkan silab dan kurikulum yang didesain secara presisi untuk mengikis kabut awidya tersebut, untuk memulihkan jiwa kita hingga akhirnya kita siap mencapai moksa atau penyatuan kembali dengan Sang Brahman. Sahabat Dharma dimanapun Anda berada, beruntunglah kita, sebab di antara jutaan makhluk kita terlahir sebagai manusia. Kitab Suci Sarasa Mucaya Loka 4 dengan tegas mengingatkan bahwa kelahiran sebagai manusia adalah kesempatan yang penuh dan utama, karena
Hanya manusialah yang diberkahi instrumen suci untuk menolong diri sendiri dari kesengsaraan melalui perbuatan baik atau dharma. Sedangkan makhluk lain hanya bisa pasrah menikmati hasil karmanya saja. Namun manusia memiliki viveka, yaitu kemampuan tajam untuk menimbang, memilah, dan membedakan mana yang merupakan jalan kebajikan atau dharma, dan mana yang merupakan jalan yang buruk atau adharma. Maka sahabat, jangan gunakan kesempatan emas ini hanya untuk merutuki nasib. Gunakanlah wiweka kita untuk menghapus ketidaktahuan itu demi memurnikan sang jiwa. Sahabat yang dikasihi Ida Sang Hyang Widiwasa, kurikulum sekolah kehidupan ini berjalan di atas rel hukum yang maha adil, yaitu yang kita sebut sebagai hukum karma pala. Misalnya, ego kita berteriak protes. Kenapa takdir saya begitu berat? Kenapa orang baik justru hidupnya penuh penderitaan? Ajaran Hindu membuka tabir negeri ini lewat tiga lapisan karma. Apa yang kita hadapi saat pertama kali menghirup napas di dunia ini adalah prarabdha karma pala, yaitu hasil mutlak dari perbuatan kita di masa kehidupan sebelumnya yang sudah matang dan harus kita terima sekarang, yang menentukan titik awal dari kelahiran kita. Sementara penderitaan orang baik yang kita lihat hari ini adalah sisa dari sancitta karma pala, yaitu simpanan hasil perbuatan masa lalu yang baru kita petik hasilnya di kehidupan sekarang. Lalu, bagaimana hukum karma pala ini mempertemukan kita dengan orang lain? Disinilah konsep trirna, yaitu tiga hutang suci yang kita bawa sejak lahir, untuk menemukan bentuk nyatanya dalam kehidupan sosial kita. Sadarilah sahabat, orang-orang terdekat yang ada di sekeliling Anda hari ini, yaitu istri yang Anda nikahi, suami yang menemani Anda, anak-anak yang Anda besarkan, hingga orang tua yang melahirkan Anda. Mereka bukanlah orang itu yang hadir secara kebetulan. Mereka adalah jiwa-jiwa lama yang sengaja dipertemukan kembali oleh hukum kosmik untuk saling membantu menyesuaikan sisa-sisa ikatan karma di masa lalu yang belum tuntas. Keluarga adalah laboratorium tempat ini sekaligus yang paling nyata.

Hutang karma kepada kita. Kita membalas perlakuan buruk dengan kemarahan. Kita sedang memupuk karma buruk atau kriyamanya bermasalah. Yang itu sayang kita. Sebaliknya, jika kita menerima jalinan hubungan ini dengan keikhlasan, ketulusan, dan cinta kasih tanpa syarat, saat itulah kita sedang melunasi hutang jiwa dan membesarkan atma dari belenggu masa lalu. Hidup, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai ke garis finish, melainkan siapa yang paling sadar dengan setiap langkahnya. Lalu, bagaimana kita menjalani sisa perjalanan ini agar tidak tersesat dalam labirin dunia? Hindu memberikan kompas etika yang sangat sederhana namun sangat dalam, yaitu melalui ajaran Trikaya Parisuddha. Yang pertama ada Manucika, yaitu mengarahkan kita agar berpikir yang suci dan positif, karena segalanya bermula dari pikiran. Yang kedua ada Wacika, mengajarkan kita agar berkata yang benar, sopan, dan menyejukkan hati. Dan yang ketiga ada Kayika, yaitu ajaran yang mengatakan pada perbuatan yang jujur, suka menolong sesama. Semua tindakan ini harus kita arahkan demi memenuhi empat tujuan hidup manusia yang disebut dengan catur purusa arta, yaitu ada dharma sebagai landasan utama dalam bertindak, arta sebagai sarana materi pendukung saat kita melakukan kebajikan, kama adalah untuk memenuhi keinginan yang tidak melanggar aturan agama, hingga akhirnya bermuara pada moksa atau kebebasan abadi. Sahabat Dharma, dimanapun Anda berada, mari kita renungkan lagi sebuah hakikat mutlak yang seringkali kita lupakan akibat kesibukan duniawi. Ketika fajar kehidupan kita meredup dan raga ini harus mati, apa yang sebenarnya kita bawa? Sahabat Dharma, ingatlah, berbuat baik adalah satu-satunya investasi tunggal yang mutlak akan kita bawa saat kita mati. Pikirkanlah ini, rumah megah yang kita bangun, kendaraan mewah yang kita banggakan, jabatan tinggi, hingga seluruh harta, kekayaan, dan materi yang kita kejar siang dan malam. Semuanya akan tertinggal di dunia ini. Materi tersebut akan tinggal di dunia menjadi milik orang lain. Dan sama sekali tidak memiliki kuasa untuk menolong atman kita di alam sana. Ketika pakaian fisik ini ditanggalkan, materi menjadi tidak bernilai. Tetapi, setiap rekan jejak, kebajikan, setiap ketulusan dari pikiran, perkataan, dan perbuatan baik yang kita lakukan,

0: Berlandaskan pada Trikaya Parisuddha, itulah yang melekat pada jiwa kita. Dharma itulah yang akan menjadi obor penuntun jalan bagi Atman di alam kegelapan sana. Sebagai penerang jalan-jalan yang gelap dan membersihkan jalan menuju pembebasan. Oleh karena itu, jadikanlah setiap kerja dan aksi nyata kebajikan kita sebagai yadnya, yaitu bentuk persembahan tulus tanpa pamrih kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Ketika setiap kerja kita dianggap sebagai ibadah, kita tidak lagi memiliki karma buruk yang mengikat, melainkan sedang membebaskan hati kita agar selalu tertuju pada Yang Maha Kuasa. Sahabat Dharma yang dikasihi ide Sang Hyang Widiwasa, dari kebersamaan kita pagi ini, mari kita merenung sejauh ke dalam lubuk hati kita untuk menemukan makna sesungguhnya di balik kelahiran kita ke dunia ini. Dunia yang diibaratkan sebagai sekolah tempat jiwa belajar, tidak perlu membandingkan diri dengan nilai orang lain. Karena setiap jiwa sedang mempelajari bab-bab yang berbeda. Yang paling penting bukan siapa yang paling kaya atau paling cepat, melainkan siapa yang paling sadar akan jati dirinya. Untuk itu, sahabat Dharma, marilah kita jalan hidup dengan penuh syukur, perbaiki yang bisa kita perbaiki, dan lepaskan apa yang di luar kendali kita dengan penuh keikhlasan. Teruslah menebar dharma, teruslah menjadi cahaya bagi sekitar kita. Karena kelahiran sebagai manusia adalah kesempatan emas untuk bertumbuh dan terus berbuat kebajikan dalam menyucikan jiwa. Hingga pada akhirnya, ia tidak lagi mengalami siklus kelahiran dan mencapai kebebasan abadi, yaitu menyatu dengan Sang Brahman yang disebut dengan Moksa sebagai tujuan dari akhir hidup dalam ajaran agama Hindu. Sahabat Dharma, pada akhir kesempatan ini, dengan memahami makna kelahiran yang berarti kita menyadari bahwa dunia ini adalah tempat kita belajar menuju kesempurnaan jiwa, bukan semata hanya untuk memperoleh kenikmatan dunia. Jadi pada akhir kata, pada kesempatan ini, semoga wacana Dharma ini membawa kedamaian dan keteguhan iman bagi kita semua. Untuk itu, saya mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat tutur kata yang keliru, tidak berkenan di hati sahabat. Mohon dimaafkan. Saya Nigusti Ayu Putu Fernamita mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa pada wacana Dharma berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Nigusti Ayu Putu Fernamita SPDH di pagi hari ini sudah menemani umat Hindu Sedharma. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga tentunya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ibu, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Kak Marianti.
1: Baik, saudara pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama kami di pagi hari ini. Sudah pukul 5 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, demikianlah sudah sajian Mutiara Pagi Hindu yang telah kami hadirkan. Dan di pagi hari ini saatnya kita akan jelang penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan warta berita daerah pagi ini.
1: Cukup berterima kasih dengan perhatian pihak Pemda Provinsi yang memang sudah memprogramkan jalan tersebut untuk 3 tahun ke depan. Nah, itu agendanya untuk jangka panjang. Dan alhamdulillah untuk tahun ini sudah mulai dilaksanakan. Dan semoga untuk ke depannya juga akan terus dilaksanakan sampai selesai.
2: Ini disebabkan oleh curah hujan yang kemarin memang cukup tinggi. Ada yang hujan dari pagi. Memang ada beberapa rumah warga yang dimasuki air. Ini disebabkan oleh kondisi drainase di wilayah desa ini yang banyak yang tidak berfungsi.
3: Pendataan lapangan secara door-to-door-nya itu direncanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026. Nah, sebelum kegiatan door-to-door itu dilaksanakan, tentunya kan membutuhkan sumber daya yang besar juga.
0: Suara topik utama tersebut kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja di Buol. Dan kami akhiri wawancara sorotan pagi ini terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Inilah berita daerah selengkapnya bersama saya Mariani Rauf, edisi Kamis 21 Mei 2026. Saudara, untuk memperlancar akses mobilitas warga melalui program Berani Lancar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini mulai mengerjakan ruas jalan Lampasio Mulyasari dengan anggaran mencapai 62 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
4: Masyarakat Desa Mulyasari, Kecamatan Lampasio menyambut antusias proyek rekonstruksi atau peningkatan badan jalan provinsi yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Desa Mulyasari, Kecamatan Lampasio, Jumbra kepada RRI menyebut sebagai desa transmigrasi yang berada di paling ujung di wilayah Kecamatan Lampasio, mulai dikerjakannya proyek peningkatan badan jalan tentunya akan lebih memperlancar akses transportasi dan mobilitas warga, baik untuk memasarkan hasil pertanian maupun membeli berbagai kebutuhan di kota, di mana akses jalan yang ada saat ini utamanya di saat musim penghujan kadang sulit dilalui, termasuk jembatan limpas yang ada di Ogo Dudu.
1: Cukup berterima kasih dengan perhatian pihak Pemda Provinsi yang memang sudah memprogramkan jalan tersebut untuk 3 tahun ke depan. Nah, itu agendanya untuk jangka panjang. Dan alhamdulillah untuk tahun ini sudah mulai dilaksanakan dan semoga untuk kedepannya juga akan terus dilaksanakan sampai selesai.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Toli-Toli Nyoman Mulyada yang juga perwakilan Dapil 3 juga memberikan apresiasi untuk program Berani Lancar Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang salah satunya direalisasikan di ruas jalan Oyom Mulyasari, di mana perbaikan ruas jalan ini menjadi perjuangan pihaknya melihat penting dan strategisnya ruas jalan ini dalam menopang sektor ekonomi hingga pendidikan para pelajar.
5: Kenapa ini sangat penting? Karena yang pertama yang kita pikirkan sebagai perwakilan di Dapil 3, yang pertama, sekolah SMP itu hanya ada SMP satu atap di Maibua. Kasihan anak-anak kita, anak-anak didik kita yang ada di Desa Mulyasari yang sangat sudah lama menderita menempuh pendidikan sampai kurang lebih di hampir 20 kilo dari Mulyasari ke Maibua. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil produksi pertanian. Warga masyarakat yang di Mulyasari sungguh sangat memprihatinkan juga. Sampai ke kota Toli-Toli membutuhkan waktu berjam-jam. Bahkan kalau hujan terhalang banjir lagi di sungai Ogo Dudu. Nah, ini satu kesyukuran di tahun 2026, kurang lebih 62 miliar anggaran tersebut digelontorkan melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang diturunkan di ruas Jalan Oyo Mulyasari. Mudah-mudahan jalan itu sampai di Ogobite, minimal mudah-mudahan di tahun depan bisa sampai di Desa Mulyasari.
4: Sementara itu, berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi proyek pekerjaan rekonstruksi ruas jalan SP Lampasio Mulyasari dengan nomor kontrak 622/387/SB/DIS BMPR dengan total anggaran mencapai 62 miliar rupiah bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah, dikerjakan PT Surya 5 Perkasa dengan target mulai bulan Mei ini hingga Desember 2027. Pekerjaan akan dimulai dari kawasan bendungan Desa Oyom, Desa Mibua hingga Ogobinte, termasuk pembangunan jembatan limpas di Ogodudu.
0: Mengantisipasi banjir dan tanah longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Motong mengusulkan normalisasi Sungai Motong dan pembangunan talut permanen di titik-titik rawan bencana. Selengkapnya dilaporkan Susanti Akataba.
6: Kepala BPBD Parigi Motong Rifai menegaskan hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Parigi Motong sering memicu banjir. Selasa 19 Mei kemarin sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satu wilayah yang membutuhkan penanganan mendesak berada di aliran Sungai Motong. Sungai tersebut mengalami pendangkalan dan abrasi di sejumlah titik sehingga berpotensi menyebabkan luapan air yang mengancam pemukiman warga saat curah hujan tinggi. Kondisi ini tidak dapat ditangani secara sementara. Untuk itu normalisasi sungai harus segera dilakukan agar memperlancar aliran air, sementara pembangunan talut permanen diperlukan untuk menahan abrasi dan mencegah longsor di bantaran sungai.
2: Kemarin mengalami beberapa kejadian banjir dan tanah longsor. Ini disebabkan oleh curah hujan yang kemarin memang cukup tinggi. Ada yang hujan dari pagi, memang ada beberapa rumah warga yang dimasuki air. Ini disebabkan oleh kondisi drainase di wilayah desa ini yang banyak yang tidak berfungsi. Kemudian juga beberapa sungai juga yang memerlukan normalisasi.
6: Rifai menambahkan sejumlah wilayah terdampak banjir Selasa kemarin, diantaranya Desa Sialopa, Kecamatan Motong, Desa Betana Sugi, dan Desa Gunung Sari di Kecamatan Bolano Lambono, serta Desa Ambesia di Kecamatan Tomini. Meski banjir berangsur surut, pasca hujan reda, namun banyaknya drainase yang tidak berfungsi dengan baik memperparah genangan saat hujan deras. Kondisi ini dinilai memerlukan perhatian serius karena berpotensi kembali menimbulkan bencana apabila tidak segera ditangani.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Toli-Toli melaksanakan tes wawancara bagi calon petugas lapangan dalam rangka persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Martina Pusadi melaporkan.
7: Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli kini mulai melakukan tahapan seleksi calon petugas lapangan untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Toli-Toli Zain mengatakan, untuk pelaksanaan pendataan lapangan direncanakan pada 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026, di mana sebelum melakukan pendataan di lapangan pihaknya membutuhkan sumber daya manusia. Untuk itu pihaknya melakukan rekrutmen secara terbuka bagi masyarakat yang ingin menjadi petugas lapangan untuk kegiatan sensus ekonomi 2026.
3: Pendataan lapangan secara door-to-door-nya itu direncanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026. Nah, sebelum kegiatan door to door itu dilaksanakan, tentunya kan membutuhkan sumber daya yang besar juga gitu kan, sumber daya yang banyak gitu. Karena pegawai BPS juga di seluruh Indonesia juga tidak begitu banyak, sehingga kita melakukan rekrutmen secara terbuka terhadap masyarakat luas untuk petugas lapangan beberapa kegiatan, termasuk kegiatan sensus ekonomi 2026.
7: Dikatakan saat ini jumlah calon petugas lapangan berjumlah kurang lebih 134, khusus untuk wilayah Kecamatan Baulan, Galang, Ogodede, dan Lampasio. Tahap tersebut menjadi kegiatan akhir dalam proses seleksi rekrutmen petugas lapangan.
3: Tes wawancara ini adalah sekitar seratusan yang awalnya ini dimulai dengan kami menyebarluaskan informasi dari media sosial yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Toli-Toli, begitu juga dengan BPS Kabupaten atau kota lainnya. Semuanya membuka pengumuman rekrutmen petugas pendataan lapangan tambahan termasuk untuk kegiatan sosial ekonomi ini gitu.
7: BPS Tolitoli berharap masyarakat dapat menyambut petugas lapangan dengan baik dengan menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya, di mana pengumpulan data ekonomi masyarakat dan pelaku usaha sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan pemerintah.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, seiring dengan meningkatnya arus investasi di Kabupaten Buol, tantangan dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial kian mengemuka. Di satu sisi, kehadiran korporasi dan juga industri diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah. Namun, di sisi lain, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan serta jaminan hak-hak normatif para pekerja perkebunan dan buruh lokal masih menyisakan catatan kritis yang memerlukan pengawalan bersama. Bagaimana lembaga bantuan hukum dan elemen masyarakat sipil bersinergi menyuarakan hak buruh, serta bagaimana respon dari pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam mengawal keadilan bagi para pekerja. Kita simak laporan selengkapnya dalam feature berikut ini, Menakar Keadilan Hubungan Industrial di Tanah Buol.
8: Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah kini tumbuh menjadi salah satu epicentrum investasi dan pertumbuhan industri. Namun, di balik geliat roda ekonomi tersebut, pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan masih menyisakan sejumlah persoalan krusial. Harmonisasi antara kepatuhan korporasi dan kesejahteraan kaum pekerja kini tengah diuji di meja hukum dan birokrasi. Sorotan tajam datang dari Lembaga Bantuan Hukum. LBH Progresif Tolitoli Cabang Buol menilai penegakan hukum ketenagakerjaan di wilayah ini masih memerlukan langkah-langkah yang lebih berani dan transparan. Ketua LBH Progresif Tolitoli Cabang Buol, Jason Mandagi, menegaskan komitmennya dalam mengawal regulasi ketenagakerjaan agar tidak mencederai hak-hak normatif para buruh.
9: Berdasarkan pengalaman teman-teman di LBH, di JKDK, kurang lebih yang terjadi di Buol itu mereka berada pada situasi di mana problemnya biasanya terdapat pada soal upah misalnya yang tidak berkesesuaian dengan UMK, atau misalnya tidak adanya jaminan sosial, jaminan keselamatan kerja misalnya, atau jaminan kesehatan misalnya. Adapun biasanya yang memberikan jaminan itu, tapi metode pembayarannya itu kan seharusnya itu sharing kan. Nah, biasanya itu tidak dipraktekkan. Itu memang pure murni dipotong langsung dari gaji-gaji pekerja yang berada di Kabupaten Buol. Terus berikut juga biasanya terlihat adalah soal kelebihan kerja. Jadi secara regulasi kan jelas diatur 8 jam kerja, 1 jam istirahat, artinya mereka bekerja itu adalah 7 jam. Tapi biasa pada praktiknya kita bisa menemukan bahwa teman-teman pekerja itu bekerja lebih dari 7 jam kerja tanpa dibayarkan upah lembur.
8: Salah satu elemen yang secara konsisten mengambil peran krusial ini adalah jaringan JKDK. Melalui program Prospek, organisasi ini bertindak sebagai fasilitator sekaligus tameng bagi kaum buruh demi memastikan tidak ada regulasi yang dimanipulasi di lapangan. Jaringan JKDK menilai bahwa transparansi korporasi dan jaminan kesehatan sosial adalah harga mati yang tidak boleh ditawar demi investasi semata. Koordinator Prospek Jaringan JKDK, Agrianto, membeberkan fakta serta realitas objektif yang dihadapi oleh para pekerja di akar rumput, sekaligus mendesak adanya reformasi tata kelola hubungan industrial yang berkeadilan di Kabupaten Buol.
10: Menurut penilaian kami, saya sebagai koordinator Prospek dan juga bagian dari Jaringan JKDK, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang lemahnya atau minimnya perjuangan tentang hak-hak normatif ini. Yang pertama adalah faktor internal pekerja itu sendiri. Faktor internal itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu soal pengetahuan. Yang kedua soal keberanian. Poin kedua tentang faktor eksternal dari pekerja itu sendiri. Faktor eksternal ini terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu tekanan atau intimidasi dari perusahaan itu sendiri. Kami menilai dari Jaringan JKDK bahwa pengawasan dari pemerintah, pengawasan sosialisasi masih lemah.
8: Yeah. Eskalasi dinamika ketenagakerjaan ini menuntut kehadiran negara sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah daerah Kabupaten Muhol melalui Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan memikul tanggung jawab besar dalam memediasi kepentingan yang saling berbenturan demi menjaga kondusivitas wilayah serta iklim investasi yang sehat. Menyikapi tuntunan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk berdiri di atas koridor hukum yang berlaku. Sebagai penutup, Herman Syah, pejabat fungsional mediator hubungan industrial Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Muhol, memaparkan langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan secara objektif dan akuntabel.
11: Memang pengawasan ketenagakerjaan itu sejak kalau tidak salah kemarin 2016, itu yang sebelumnya kita di sini itu ada 4 orang pegawai pengawas di bawah Pemda karena regulasi menuntut, karena ada beberapa alasan dari kementerian sehingga status kepegawaian pengawas itu ditarik ke provinsi. Kita tidak perlu berkecil hati sebenarnya karena teman-teman pengawas juga yang kurang lebih 12 orang di Sulteng ini, di Palu itu telah dibagi berapa wilayah, mereka juga follow up dan bahkan sering berada di tempat. Kalaupun tidak berada di tempat, ketika kita butuhkan, insya Allah 1-2 hari pasti mereka akan datang. Jadi koordinasi kami selalu itu tidak putus dalam menyikapi hal-hal ketenagakerjaan, baik itu pelanggaran-pelanggaran sifatnya normatif ataupun yang tidak normatif.
8: Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan bukan sekedar pemenuhan aspek legalitas formal, melainkan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Sinergi yang kuat antara ketegasan hukum, transparansi pemerintah, dan pemenuhan hak pekerja adalah kunci utama bagi masa depan industri di Kabupaten Muhol.
0: Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Buol menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja di Kabupaten Buol. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
12: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buol menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja di Kabupaten Buol, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Hal tersebut disampaikan oleh fungsional mediator hubungan industrial di Snaker Buol, Herman Syah, saat memberikan keterangan terkait upaya pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan pekerja. Herman Syah kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah melalui di Snaker Buol memiliki tugas utama untuk memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan kerja yang layak. Menurutnya, perhatian khusus diberikan kepada pekerja sektor informal karena kelompok tersebut dinilai lebih rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan program perlindungan yang dapat menjangkau para pekerja rentan, terutama masyarakat miskin ekstrim yang menggantungkan hidup dari pekerjaan informal.
11: Ya, tentunya tugas utama kami itu melindungi pekerja yang ada pemberi kerjanya. Ya, pemberi kerja ini kan ada di sektor formal, ada juga di sektor informal. Kemudian di sektor informal juga ada yang tidak punya pemberi kerja, artinya bekerja sendiri. Ya, itu juga Pemda juga tetap berupaya akan melindungi dari sisi ya jaminan, mulai jaminan kesehatan, jaminan BPJS tenaga kerja. Nah, itu masih berupaya.
12: Selain pekerja umum di Snaker Buol, juga mendorong pemerintah desa agar memberikan perlindungan kepada seluruh aparat dan pegawai desa. Herman Syah menyebut berbagai regulasi yang ada sebenarnya telah membuka ruang bagi pemerintah desa untuk mengalokasikan perlindungan ketenagakerjaan bagi aparatnya. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, khususnya terkait kemampuan pembiayaan di masing-masing desa.
11: Dan selama ini sebenarnya pemerintah desa itu sudah berbagai regulasi sehingga harusnya melindungi seluruh aparat desanya, lembaganya, dan seluruh pegawai atau yang penerima insentif di desa itu harus terlindungi BPJS-nya. Nah, hanya memang di beberapa desa itu terbatas pendanaannya, jadi tidak semua seragam. Tapi mudah-mudahan setiap langkah kita ke depan ini akan lebih meningkat, termasuk pada pekerja-pekerja rentan yang miskin ekstrim.
12: Herman Syah berharap setiap kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah daerah melalui Disnaker Buol dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pekerja. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan yang merata di Kabupaten Buol.
0: Sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian daerah. Lalu sejauh mana progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah Kabupaten Buol? Mulai dari tahapan pendampingan pengisian bersama dengan pelaku usaha besar, persiapan pendataan door-to-door, hingga proses rekrutmen mitra lapangan yang sedang berjalan. Kita ikuti perbincangan reporter RRI, Renaldi Arifin, bersama dengan Muhammad Asadus Syafran, fungsional statistik ahli pertama selaku ketua pelaksana Sensus Ekonomi 2026 BPS Kabupaten Buol berikut ini.
13: Sensus Ekonomi 2026 ini sudah sejauh mana nih Pak di Kabupaten Buol ini?
14: 2026 sendiri kan jadwalnya di bulan, jadi pendataan kan bulan Mei sampai bulan Agustus. Nah, hanya saja yang di bulan Mei ini, mulai dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 14 Juni itu modelnya masih ngisi bareng, istilahnya ngisi bareng. Jadi kayak kita mengadakan kumpul bersama usaha-usaha besar mungkin atau usaha menengah, itu kita ngisi bersama petugas pegawai BPS. Untuk pendataan selanjutnya di tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus nanti, ada pendataan yang door-to-door itu didatangi semua perbangunan seperti itu. Apakah punya usaha atau tidak seperti itu. Ataupun ekonomi rumah tangganya. Nah, untuk pelaksanaan yang di bulan Mei ini kan tadi ngisi bareng kegiatannya. Untuk sekarang, untuk kegiatan pendataannya, ngisi barengnya, tadi alhamdulillah kita sudah, BPS Buol sudah melaksanakan ngisi bareng secara offline di kantor bupati tadi. Ya. Di ruangan Pak Wakil bersama beberapa usaha-usaha besar, termasuk BUMN, perbankan atau seperti jasa keuangan juga, terus ada PT HIP, ada Surya Wisata, sama Buol Jaya itu apa tuh, yang LPG.
13: Bisa dijelaskan juga Pak terkait ngisi barang, bisa dijelaskan Pak terkait ngisi barang itu ya, seperti apa?
14: Ini ngisi barang kan, ngisi bareng-bareng lah, seperti ya. Itu. Jadi BPS Buol nanti kayak mengumpulkan kalau pelaksanaan yang tadi pagi ini, kita secara offline, jadi bertemu di pelaksanaannya di ruangannya Pak Wakil Bupati. Terus kita pengisian kuesionernya itu, pengisian daftar rincian yang perlu diisi itu, pertanyaan-pertanyaan itu, kita memfasilitasi, kita menemani si usaha atau perusahaan ini untuk mengisi, begitu.
13: Mendampingi ya Pak?
14: Mendampingi, betul. Nah, sedangkan kalau nanti di bulan Juni, yang door-to-door itu kan, yang turun kan mitra BPS.
13: Ya.
14: Mitra BPS. Nah, kalau yang ini, bersama pegawai BPS, seperti itu. Nah, terus, karena tersebut mitra tadi itu, nah di bulan Mei ini juga kita sedang melaksanakan rekrutmen mitra.
13: Bisa dijelaskan Pak terkait perekrutan mitra ini seperti apa Pak?
14: Ya, jadi mitra ini kan BPS dalam pendataan kan membutuhkan tenaga dari luar. Namanya jadinya kita istilahnya mitra BPS. Kita butuh tenaga untuk pendataan di lapangan. Jadi pada bulan Mei ini kita juga melaksanakan rekrutmen mitra. Sampai sekarang sudah di tahap kemarin sudah selesai tahap administrasi, tes kompetensi, dan wawancara. Sekarang tinggal menunggu hasil pengumuman saja. Ya. Nanti teman-teman yang tergabung di mitra BPS ini akan ada yang diberikan penawaran untuk mengikuti kegiatan pendataan sensus ekonomi, seperti itu.
13: Nah, berarti bisa dibilang Pak, ini untuk para mitra ini yang difokuskan yaitu seperti UMKM, usaha menengah kecil begitu Pak?
14: Tidak, mitranya itu masyarakat,
13: iya,
14: yang terjadi mitra untuk mendata, ya nanti mereka mendata itu
13: usaha-usaha kecil menengah ya.
14: Maupun ya usaha seperti itu, UMKM maupun usaha besar.
13: Dan terakhir mungkin Pak terkait imbauan kepada pelaku-pelaku ekonomi di Kabupaten Buol ini seperti apa agar sensus ini berjalan dengan baik Pak?
14: Iya, tentunya sih paling penting itu sih menerima kedatangan petugas sensus ekonomi 2026. Selain menerima, juga memberikan data yang akurat, data yang sesuai apa adanya seperti itu. Karena ketika data itu diberikan secara akurat, pasti kebijakan-kebijakan yang diambil juga pasti akan tepat sasaran. Sedangkan kalau datanya diberikan tidak akurat, datanya tidak sesuai kondisi yang ada, bisa jadi saat pengambilan kebijakan nanti malah tidak sesuai juga dengan kondisi yang ada, seperti itu.
0: Saudara, wawancara sorotan bersama dengan Renaldi Arifin terkait sensus ekonomi 2026 sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Warta Berita Daerah selanjutnya bisa Anda dengarkan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terus ikuti laman Instagram RRI dan juga YouTube serta Facebook RRI Toli Toli. Saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menemani kebersamaan Anda semua di pagi hari ini, memberikan warna baru dan juga semangat untuk kembali menapaki perjalanan yang begitu panjang di hari ini dengan harapan yang begitu besar.
1: Satu NRI.

0: Kasihan pagi-pagi ini Ko Ina. Terlalu banyak urusannya Ko Ina. Sudah lupa ini Ko Ina buka ini warung ini kasih hama. Terlambat lagi nih warung ambal ini ya. Begitu sudah terlalu padat jadwalnya Ko Ina ini. Kasihan maklumi mama-mama ini habis bangun subuh-subuh. Pokoknya langsung ke dapur, urusan dapur tidak ada. Kalau jadi anggota DPR barangkali hama banyak gajinya. Kasihan ini Ko Ina cuma jadi anggota dapur. Pagi-pagi ini sepi-sepi Ko Ina ini, tapi syukur ada yang datang ini pagi-pagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ko Ina.
0: Pagi-pagi sudah ada orang Nopi. Apa kabar kasihan ini pagi-pagi ini?
1: Sebaiknya Ko Ina mau cari sehat ini Ko Ina, jangan cuma di rumah terus. Mau pergi olahraga dulu, saya pulang olahraga. Pas-pas saya lihat warungnya Ko Ina, saya buka. Mau ngopi dulu Ko Ina.
0: Begini nih Ko Ina, kasihan bukan terlambat buka warung ini, tapi Ko Ina sibuk di dapur. Cuci piring, hama piring-piring tadi malam itu kasihan. Itu anak-anak so lupa cuci. Terpaksa Ko Ina sama yang kerja ini. Ini anak-anak so piskol ini pagi-pagi. So pusing lagi Ko Ina mau kerja pumpang-pumpang di dapur.
1: Itu saya bilang Ko Ina, kas banyak itu anak-anak. Kan cuma 2-3. Kan orang bilang makin banyak anak makin banyak rezeki katanya Ko Ina, betul gak itu Ko Ina?
0: Kasihan memangnya sama dengan itu Pak Dula punya istri itu kasihan. Hama satu lusin Ko Ina setengah mati kan. Ko Ina siksa Ko Ina mengidam kasihan. Muntah-muntah terus.
1: Bikin dulu kopi oleh Ko Ina, so capek ini pulang olahraga ini. Bikin dulu Ko Ina kopi.
0: Sudah habis gula ini kasihan. Sadiki juga udah punya pakai gula merah
1: siapa,
0: saja
1: siapa lagi? Siapa yang mbak anu itu? Siapa lagi yang mbak utang itu? Saya lunas saya punya nota itu Ko Ina. Dan jangan Uting lagi ini.
0: Pokoknya Uting, Itong, Pak Dula, Ibu Hasna. Banyak semua dia punya utang. Kasih yang ini Mas Obon.
1: Syukur mamanya Alif sudah tidak ada utangnya ya.
0: Badiam, ada juga. Tapi tidak banyak.
1: Yang penting belum bunyi M ya?
0: Belum. Kasana. Tapi yang namanya utang itu wajib kasih yang dibayar.
1: Betul. Pasti itu Ko Ina. Nah, ini apa yang dibahas lagi yang kita mau bahas di warung ini Ko Ina?
0: Ini persiapan mau sensus ekonomi ini emang ini sudah didata kah? Sudah ada kayak itu petugas yang mau data-data emang itu yang apa namanya data keluarga terus itu lagi apa namanya sensus ekonomi ya mau didata ini terus punya perekonomian apakah ada peningkatan atau tidak atau penurunan ini?
1: Saya sudah tidak mau Ko Ina didata di sensus-sensus. Tetap saja jadi petani Ko Ina. Tidak mau jadi bupati juga dan anggota DPR.
0: Setidaknya toh kalau di data itu ada perkembangan kata orang punya kehidupan ini. Jangan-jangan kesana ini sudah tidak mampu atau justru emang sudah kaya mengaku-mengaku ini sudah kaya tapi masih bak antri gas LPG 3 kg. Apa itu?
1: Tidak mau saya begitu Ko Ina. Mending saya pergi. Jadi bagi saya Ko Ina mau di sensus-sensus. So berapa puluh tahun di toli-toli Ko Ina. Tidak pernah juga ada mau dikasih bantuan Ko Ina. So di sensus, so habis itu kertas di kantor-kantor Ko Ina. Di data-datanya emang sudah banyak itu Ko Ina.
0: Emang. Kalau mau dapat bantuan itu kasih orang yang betul-betul susah. Yang betul-betul membutuhkan. Kalau emang kan masih kuat mencari. Masih jomblo. Apalagi mau dikasih bantuan. Yang dikasih bantuan itu orang yang tidak mampu. Lansia-lansia. Jompo-jompo.
1: Berarti sama dengan Ko Ina so bisa dapat bantuan juga Ko Ina
0: Belum boleh kasihan. Ko Ina ini rajin bikin ambal. Jadi masih bisa mencari.
1: Begitu. Kalau begitu juga boleh saya ikhlaskan juga boleh Ko Ina. Tapi ada juga ini Ko Ina di dekat minyak orang ini kasihan. Ada kasihan yang sudah so janda so tidak mampu mencari. Kenapa juga yang orang yang sudah ada mobilnya, sudah ada motornya, itu kenapa dikasih bantuan Ko Ina?
0: Kenapa bisa begitu, Ais? Tidak betul itu?
1: Sudah itulah, makanya saya juga berpikir, tidak mau juga saya didata, tidak mau juga saya didata-data.
0: Tidak boleh itu, kalau bantuan itu harus yang tepat sasaran. Orang yang memang betul-betul harus membutuhkan, orang kurang mampu, begitu.
1: So itu, saya bilang, tidak betul ini orang badata ini. Maunya itu kasihan yang kayak janda yang duda-duda yang so tidak mampu toh pergi kerja itu dibantu kasihan dikasih. Ini juga sangat ini tidak tahu juga bagaimana ini orang pasien sus ini jangan-jangan cuma dia bikin-bikin di rumahnya saja Ko Ina
0: tidak kasihan itu ada di, ada itu dia turun ada koina sudah habis didata lalu itu. Jadi nanti ini 10 tahun ini mau didata lagi. Ini apakah ada perkembangan-perkembangan? Oh, iya, itu kata sensus
1: saya kira,
0: ekonomi.
1: Saya kira sudah seumur hidup itu koina kalau sudah habis didata satu kali sudah seumur hidup sama dengan KTP dong.
0: So itu emang jangan cuma bacodo, badengar dulu.
1: Kalau itu koina begini maksudnya kalau kayak orang mbak urus kayak SIM, kayak itu kan dia kan SIM itu kan 55 tahun. Jadi maunya saya kalau didata lagi itu sudah seumur hidup jo koinan. Supaya datanya kan ada semua koina.
0: Bukan begitu, itu 10 tahun itu kalau ada perubahan, siapa tahu ini orang punya perekonomian sudah lebih baik, emang yang dulunya pengangguran, sekarang sudah jadi pengusaha, pengusaha durian, dia punya kebun sudah 10 hektar begitu.
1: Amin kan saya koinnya.
0: Siapa tahu emang kesana sudah buka kebun kopi 5 hektar hama, kasihan.
1: Oh, biar koinnya juga so dapat minum keot,
0: Pokoknya kalau jangan singgung-singgung keok pagi-pagi begini, tanggal tua kasihan, banyak orang yang bawa utang sakit kepalanya koina,
1: bahaya itu.
0: Sudah itu baru kesana itu biasa orang kalau ditagih akan utang, so justru dorangnya mengamuk, suta balik di dunia.
1: Berarti sudah sama dengan puting itu, begitu pergi di rumahnya dia bilang belum dulu, nanti gajian bulan depan,
0: Pas bulan depannya ditanya
1: lagi. Belum ada. Bulan depan lagi.
0: Sudah itu.
1: Bukan cuma numpuk itu nota.
0: So ini yang bikin sakit kepalanya koinnya ini. Catatan-catatan buku neraka ini orang bilang ini. Hama, dorang pe istilah itu catatan buku neraka. Karena ada dorang punya nama.
1: Tapi adakah beritanya itu koinnya di RRI? Saya dengar dorang bilang kata adakah beritanya yang begitu?
0: Berita apa?
1: Itu yang itu mau sensus-sensus itu. Ada beritanya di RRI kan?
0: Ada. Saya dengar-dengar pagi-pagi itu.
1: Saya selalu lupa itu frekuensinya itu RRI itu berapa itu poinnya?
0: 102 FM. Tidak usah repot-repot pakai HP Android itu. Klik saja itu RRI Digital. Gampang ke sana itu kasih yang langsung ada di ujung jari.
1: Bagaimana mau diklik koinnya? HP kok HP komik-komik?
0: Pakai headset ya kalau begitu ada FM cari ke sana itu muncul itu
1: ada
0: suara. Ada
1: itu koinnya
0: ada
1: tapi saya mau lihat foto-fotonya itu orang bilang ada foto-fotonya penyiar itu kata
0: kalau mau lihat fotonya itu kalau mau lihat foto itu buka ke sana tuh di era digital begitu.
1: Nanti jo kalau sudah babuas saya punya kopi 5 hektar baru saya beli Android koinnya
0: beli akan juga koinnya kasih yang batitip kasih yang koinnya ini.
1: Yang penting dia punya nama kopi apa? Bintang 7 koinnya?
0: Tidak usah kopi bintang-bintang, pokoknya bintang 10 saja.
1: Siapa itu koinnya?
0: Yang penting itu kopi Toraja tuh sampai ditoli-toli juga, kasihan.
1: Koinnya juga, itu juga ada koinnya pipi di Makassar. Tidak mau belikan roti boy emang, padahal ada di bandara di Makassar itu di Sultan Hasanuddin.
0: So begitu kasihan kok so dilupa lantaran naik asam lambung pusing kepalanya koina sementara ujian hama itu ujian pe susah kira sakit kepala koina hama
1: ada di uji juga koina ini
0: hama pe siksa kamari tuh kasihan ujian berapa hari itu sakit kepala semua orang tidur nanti jam 2 jam 3 ada kerja tugas bangun lagi subuh hama pergi lagi ujian
1: Kenapa juga koinnya tidak hubungi emang bantu koinnya dari toli-toli?
0: Tidak bisa kasihan. Nggak bisa-bisa buka HP. Pokoknya ditutup semua itu HP cuma tinggal dibantu dengan doa.
1: Begitu sudah. Ada juga saya dengar itu koinnya di RRI kapan itu. Tapi cuma saya dengar dari mobilnya teman. Dia bilang kata, itu ada kata yang di jalan Sunat Nopi itu buat parkir kendaraan sembarang koinnya
0: Tidak boleh itu sudah saya dengar itu kemarin itu Pak Kasih Humas Polres Toli.
1: Saya dengar juga kemarin.
0: Tidak boleh.
1: Baru masa begini koinnya kepalanya itu dia parkirnya sebelah kanan, baru kepalanya otonya itu menghadap sebelah kanan juga. Baru parkir di ini depan rumahnya orang mau keluar orang so setengah mati.
0: Kenapa begitu? Tidak bilang sama yang punya oto? Kenapa dia tidak bilang sama yang punya oto, bilang, kenapa kau parkir ke situ, kau punya mobil, ada kau punya garasi.
1: Tidak mau saya tegur-tegur koin, nanti lagi saya dibilang, bukan urusanmu, kenapa kau urus-urus? Enggak mau saya koina.
0: Nanti dibilang lagi gila urusan. Bilang bukan gila urusan, kasih yang ini demi kenyamanan bersama.
1: So, itu koina sama dengan yang bulan kemarin dari awal Mei itu. Ada kecelakaan di office ini, kasih yang ini. Meninggal kasih yang itu orang ditabrak.
0: Betul-betul.
1: Pagi. So, itu gara-gara kayak begini no koina yang mobil bapak parkir sembarangan. Jadi orang keluar dari lorong. Tidak dapat, ya ini kendaraan dari kiri kanan ini langsung keluar, langsung ditabrak dia koina.
0: Begitu.
1: Ya makanya nanti sama dengar nanti beritanya di RRI ada sepuluh sama Pak, siapa? Pak Setiawan nih.
0: Oh iya, siapa punya besti itu Pak Setiawan itu, bestinya emang.
1: Oh iya, nanti juga apa lagi, koina telpon ya nanti bilang, ada itu di Nopi itu siang malam itu, otoba parkir sembarangan.
0: Iyo,
1: nanti koina aja yang hubungi.
0: Pokoknya nanti sebentar koina kasih tahu itu ke sana. Mudah-mudahan kasihan tuh Pak Setiawan tidak di jalan. Soalnya juga tuh Pak Setiawan kalau sibuk kasihan setengah mata juga diangkat HP-nya kan kalau di atas kendaraan, orang tidak bisa pegang-pegang HP.
1: Yo sama dengan emang itu koina. Kalau koina juga Pak telepon, emang ada pergi di luar kota, saya kasih biar HP-nya koina Pak bunyi-bunyi terus, tapi tidak mau angkat. Demi keselamatan itu koina. Nanti saya sudah berhenti. Baru saya hubungi koina, bilang, tadi saya ada di jalan, tadi tidak bisa pegang HP.
0: Begitu. Ini hari.
1: Dengan ini juga beritanya. Beritanya yang di Pasir Putih ini, saya mau rencana juga mau keluar kota ini. Saya mau dengar juga di RRI, siapa tahu ada ya.
0: Nanti mau tanya-tanya sabantar itu sama Pak Kanit itu. Jadi rencana mau kemana ini
1: hari? Saya mau siap-siap ingin pilih kebun ini koina.
0: Mau pilih kebun. So
1: tinggi matahari koina.
0: So tinggi matahari, yang penting tetap semangat.
1: Pasti di koina. Itu kopi tadi koina dicatat dulu nih.
0: Catat lagi?
1: Belum panen ini.
0: Ini semua yang bikin saya kepalanya koina. Catatan,
1: dan koina ini mau panas kota hari ini. Dan koina. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Ini emang juga ini pagi-pagi soba giba orang mbak utang. Ujung-ujungnya dia juga kesana ya mbak utang. Kasian, masuk catatan lagi. Terpaksa koina catat lagi nih. Emang satu gelas kopi dengan itu apa tadi yang diambil itu? Babli apa lagi nih emang ini pagi-pagi ini diambil tadi? Roti hama. Begini sudah ini kalau terlalu baik ini sama tetangga ini pokoknya banyak sekali yang babon di warungnya koina. Tapi koina ini mau pergi ke belakang ulang dulu, mau lanjut ulang ini mau menyapu ini mau menyimpan ini supaya rapi semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Solusi dan Inspirasi. Seni Mengubah Rasa Malas. Penulis buku Ibnu Rinto Nugroho. Penerbit Psikologi Corner Yogyakarta tahun 2021. Sukses tidak selalu berhubungan dengan bekerja keras. Konsep malas tapi sukses artinya kita tetap beraktivitas, tetap berusaha, hanya saja dengan ritme yang tidak terlalu keras. Slowly but sure. Ada beberapa rasa malas yang wajib kita hargai. Malas mengomentari komentar buruk dari orang lain, malas mendramatisasi keadaan, malas membuang-buang waktu, malas berlomba soal gaya hidup, malas membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, malas berteman dengan orang yang suka menghujat dan menebar kebencian, malas membalas perbuatan buruk orang lain, malas dengan energi negatif. Rasa malas memiliki nilai spiritualitas. Malas sering diidentikan dengan lambat dan bekerja keras identik dengan rajin. Namun, ketulusan dalam melakukan sesuatu itu harus ada. Dan bekerja keras membuat kita terkesan sangat jauh dengan ketulusan. Sedangkan segala sesuatu itu bisa indah

beranggapan bahwa mager adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tugas kita adalah merubah mager yang selama ini terkesan negatif menjadi lebih positif dengan cara melakukan jadikan mager untuk introspeksi diri, jadikan mager untuk belajar, jadikan mager untuk mencari peluang, jadikan mager untuk mengisi ulang energi. Bekerja dengan ritme yang sangat keras bisa membuat kita cepat kaya, tapi efek samping yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, yaitu terkena penyakit, sakit mental, dan daya tahan tubuh menurun. Kita tidak boleh membiarkan semua itu terjadi. Kita memang harus bekerja, tapi kita harus bisa bekerja dengan enjoy. Bekerja keras atau belajar setinggi langit, tapi semuanya ditujukan semata-mata untuk mencari keuntungan yang berupa uang adalah tindakan yang konyol. Ada baiknya kita bisa melakukan

Pendengar, masih di suasana pagi yang di luar sana sudah mulai nampak begitu cerah. Bagaimana hari ini? Sudah siap lagi tidak ini untuk menggapai impian, harapan, dan juga cita-cita yang ingin kita raih? Dengan semangat hadirnya RRI memberikan warna baru untuk Anda kembali memulai kehidupan Anda.

0: Wow, lihat Pak, lihat di sana, di depan rumah kita. Wah, cantiknya mobil baru, Pak.
1: Emang Mama mau. Tunggu, Papa korupsi dulu ya.
0: Korupsi? Wah, jangan Pak korupsi. Ibu kan hanya suruh Papa lihat di depan rumah. Bukannya Ibu suruh beli mobil macam itu.
1: Soalnya Mama tadi judulnya lihat mobil baru tetangga kita.
0: Iya, betul. Tapi kan jangan lakukan korupsi, Papa sayang. Karena korupsi itu hidup kita nanti tidak tenang dan pasti memalukan, Pak.
2: Baik, saudara pendengar, sudah pukul 7:15 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk mendengarkan bagaimana informasi cuaca di hari ini.
3: Saatnya kita ikuti info cuaca.
2: Pendengar, pagi ini kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG, Mbak Rila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Rila.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Suaranya semangat dan tetap selalu ceria pasti Mbak Rila ya pagi ini.
4: Iya.
2: Silakan Mbak Rila, informasi cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong.
4: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI, Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Prakirawan On Duty akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong pada hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang atau sore hari di Kecamatan Toli-Toli Utara, Dakopamean, Galang, Dondo, Basidondo, Baulan, Lampasio, Dampal Utara, dan Dampal Selatan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 12 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian, untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang atau sore hari di Kecamatan Bokat, Bukal, Bunobogu, Gadung, Lakea, Paleleh, Paleleh Barat, dan Silawan. Dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 8 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian, untuk wilayah Parigi Motong, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada sore hari di Kecamatan Parigi Barat, Parigi Selatan, Parigi Tengah, Sausu, Balinggi, Mepanga, dan Ongkamalino dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 14 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,75 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Toli-Toli. Demikian untuk perkiraan cuaca hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas, Sobat Cuaca.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Rila. Waktunya bersama RRI sudah menyampaikan informasi cuaca hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Tetap semangat dan selamat pagi.
4: Baik, selamat pagi.
2: Saudara pendengar, demikianlah informasi cuaca dari prakirawan on duty BMKG Mbak Rila untuk pagi hari ini.
3: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

Esensi buku hari ini. Buku Legenda Naga merupakan komik Jepang kategori fiksi sastra karangan Yoshito Yamahara. Komik adalah sebuah perpaduan antara seni dan sastra. Cerita bergambar ini juga dapat ditemukan di berbagai media melalui dari majalah, buku, komik, dan media sosial. Berkisah tentang komik Legenda Naga berawal dari kisah dua siswi SMP, Shiro dan Masumi, yang dibawa Dewa Naga pada saat hendak berdharma wisata di Tiongkok. Saat pesawat yang mereka tumpangi dilewati oleh Dewa Naga, keduanya terbawa ke zaman tiga kerajaan atau terhipnotis masuk ke dalam suatu kehidupan. Di sana, mereka dianggap sebagai anak naga, di mana Shiro membawa titel Guru Naga dan Masumi dijuluki sebagai Putri Naga atau Dewa Naga. Kemudian menjelaskan bahwa Dewa Naga memilih kedua anak ini untuk melakukan sesuatu pada zaman itu. Disadur sebagai cerita fiksi dari sejarah terkenal dari Tiongkok, yaitu sejarah roman klasik Samkok dan cerita tentang lima jenderal harimau, dan juga penerapan strategi perang zaman dulu. Mereka menyadari bahwa mereka terdampar di Tiongkok pada tahun 2007, selama zaman terdahulu dari periode tiga negara, pada masa awal kampanye militer yang berujung pada pertempuran Jibi. Setelah mereka mempelajari cara bertahan hidup, melalui pengetahuan Shiro tentang novel sejarah kisah tiga negara, begitu pula dengan bakat seni bela dirinya yang mulai tumbuh. Mereka dikenal sebagai pemimpin naga dan putri naga, dan bekerja untuk Li Bei dan Xiao Xiao. Nah, itulah yang dapat kita ketahui ringkasan suatu cerita yang banyak digemari oleh kalangan remaja dan anak-anak milenial, yang ditulis oleh Yoshito Yamahara dari negara Sakura Jepang, dengan berbagai versi bahasa yang telah tertulis di berbagai negara. Salah satunya versi bahasa Indonesia dengan lisensi penerbit di Indonesia, Alex Media Komputindo. Semoga cerita di komik ini kita terinspirasi dalam kehidupan milenial.

0: Saudara pendengar, pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan mendengarkan bagaimana informasi harga di pasar.
1: Saatnya kita ikuti info pasar.
0: Pendengar, untuk pagi ini kami sudah terhubung dengan Mandor Pasar Susumbolan, Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Mandor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pendengar RRI. Demikian.
0: Baik, Pak Mandor, bisa diinformasikan harga kebutuhan pokok di pasar, khususnya di pasar tradisional Susumbolan Toli-Toli kepada pendengar kita. Silakan.
2: Nah, kami selaku pengelola pasar Susumbolan memantau harga bahan sembilan pokok hari ini, ada beberapa jenis terjadi kenaikan. Di antaranya cabai kecil, itu cabai kecil dari 35 naik ke 45 sampai 50 per kilogramnya. Sedangkan cabai keriting dari 35 naik 45 per kilogramnya. Tomat masih seperti biasa 18.000 sampai 20.000 per kilogramnya. Demikian informasi sementara.
0: Iya, baik. Ini ada terjadi kenaikan, Pak, ya, baik cabai kecil ataupun juga cabai keriting. Ini kenapa lah kembali naik harganya ini, Pak?
2: Akan contoh di lapangan itu stok dari luar belum masuk ke pasar Susumbolan, demikian informasi.
0: Stok dari luar, ini dari daerah mana saja itu, Pak? Gorontalo apa dari?
2: Dari, kalau dulu termasuk itu dari Buol, Gorontalo, dan Kota Raya.
0: Buol, Gorontalo, dan juga Kota Raya, Pak, ya. Iya, baik. Terkait dengan beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha ini, Pak. Apakah ada kegiatan pasar murah yang dilaksanakan di Pasar Susumbolan ini, Pak Mastang?
2: Kami selaku pengelola Pasar Susumbolan, di wilayah Susumbolan tidak ada. Sebab sudah diadakan di Pasar Bumi Harapan 2 hari lalu. Demikian informasi.
0: Iya, di Pasar Susumbolan tidak ada, Pak, ya, kegiatan pasar murah. Jadi hanya di Pasar Bumi Harapan saja.
2: Iya, Bu.
0: Iya. Terkait dengan harga kebutuhan lainnya, Pak, ini di pasar apakah beras ataupun juga gula pasir, karena tentunya terjadi peningkatan harga ini, apakah harga yang tetap atau ada juga kenaikan ini?
2: Nah, kalau yang seperti beras itu

0: menyasar saja. Begitu juga ada daging. Masih tetap 140 per kilogramnya. Begitu pula daging ayam potong masih seperti biasa 35 per kilogramnya. Sedangkan minyak masih tetap seperti biasa. Demikian. Terima kasih.
1: Baik, Pak Mandor, ini karena berhubung para pedagang-pedagang ikan yang ada di Jalan Baru ini juga ini sudah diupayakan agar ditertibkan. Apakah ini bertambah para pedagang ikan kita di Pasar Sumbolan ini, Pak?
0: Nah, justru kami lihat di lapangan, itu justru saya lihat pengunjung agak ramai untuk belanja ikan di Pasar Sumbolan, demikian.
1: Iya, jadi agak ramai berhubung karena pedagang ikan juga sudah lebih banyak, Pak, ya, di sana di Pasar Sumbolan?
0: Iya, demikian, Bu.
1: Oke. Ada himbauan untuk para pedagang-pedagang ini, Pak, agar lebih tertib, tidak berjualan di trotoar ataupun juga mungkin di lorong-lorong sehingga tidak mengganggu mobilitas para pengunjung kita ini, Pak. Silahkan.
0: Nah, kami selaku pengelola Pasar Sumbolan menghimbau kepada seluruh pedagang di Pasar Sumbolan atas kerjasamanya, terutama dalam keamanan dan kebersihan. Demikian informasi.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak, Pak Mandor, waktunya bersama RRI pagi hari ini. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikianlah informasi telah kita dengarkan dari Mandor Pasar Sumbolan, Kabupaten Toli-Toli.
2: Demikian telah kita ikuti Info Pasar.

0: Baik, pendengar, setelah tadi kita sudah mendengarkan bagaimana informasi harga di Pasar Sumbolan, Kabupaten Toli-Toli, dan untuk pagi ini kami sudah terhubung dengan Kepala UPT Pasar Kampung Bugis, Bapak Rahman Lasangi, yang akan memberikan informasi harga terkini dari Kabupaten Buol.
1: Saatnya kita ikuti Info Pasar.
0: Baik, pendengar, kita sudah terhubung dengan Kepala UPT Pasar Kampung Bugis, Bapak Rahman Lasangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Rahman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Bagaimana kabar Buol pagi ini, Pak Rahman?
2: Alhamdulillah pada pagi hari ini Buol agak cerah kelihatan ini.
0: Iya, cerah Pak ya. Baik, sekaitan dengan jelang hari Lebaran Idul Adha, bagaimana perkembangan harga di pasar khususnya di Kabupaten Buol ini, Pasar Kampung Bugis? Silakan Pak Rahman.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Toli-Toli di mana saja Anda berada, baik pada pagi hari ini kami akan memberikan info harga ya. Info harga di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Buol. Baik, kami mulai dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok seperti beras premium terpantau pada pagi hari ini di beberapa pasar dan di Pasar Kampung Bugis terpantau pada pagi hari ini 16.000 per kilogram. Kemudian beras lokal atau medium di beberapa pasar juga terpantau 14.000 per kilogram. Kemudian bawang merah menjelang Lebaran ini tetap di posisi 45.000 per kilogram. Kemudian bawang putih 40.000 per kilogram, cabai merah keriting 40.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit 40.000 juga per kilogram. Kemudian daging ayam ras pada pagi hari ini di Pasar Kampung Bugis terpantau 34.000 per kilogram. Kemudian daging sapi juga pada pagi hari ini terpantau di 130.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng curah pada pagi hari ini di Pasar Kampung Bugis terpantau 13.000 per botol. Kemudian minyak goreng kemasan seperti merek Sedap dan lain-lain ini terpantau masih tetap di posisi 22.000 per kilogram. Per liter. Kemudian minyak cap kita 15.700 per liter. Kemudian telur ayam ras pada pagi hari ini di beberapa pasar dan di Pasar Kampung Bugis terpantau 30.000 per kilogram. Kemudian gula pasir 20.000 per kilogram, kemudian tepung terigu cap kompas pada pagi hari ini juga di beberapa pasar terpantau 13.000 per kilogram. Kemudian udang basah 75.000 per kilogram, kemudian ikan kembung atau katombo ini terpantau pada pagi hari ini di pasar Kampung Bugis 35.000 per kilogram. Ini mungkin informasi harga yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini.
0: Iya, baik Pak Rahman, terkait dengan hari raya Idul Adha ini apakah ada kegiatan pasar murah yang dilakukan ini Pak di Kabupaten Buol?
2: Ya, terima kasih. Itu juga yang kami perlu informasikan kepada masyarakat umum, terkhusus yang ada di Kabupaten Buol, bahwa sekarang ini ada teman-teman dari Dinas Koperasi, dalam hal ini yang membidangi perdagangan, ya bidang perdagangan, pada hari ini akan melakukan juga dan sudah beberapa hari ini sedang melakukan operasi pasar di beberapa titik yang ada di Kabupaten Buol. Begitu, Bu.
0: Iya, operasi pasar itu di titik mana saja, Pak Rahman, dilaksanakan?
2: Kemarin di Kecamatan Gadung ya, pertama-tama itu di yang hari Senin itu dilaksanakan di Kecamatan Diau, kemudian di Kecamatan Gadung. Nah, pada pagi hari ini kalau kami tidak keliru ini mungkin di Kecamatan Bunobogu ya pelaksanaannya. Dan memang sudah dijadwalkan di beberapa titik ada operasi pasar dalam rangka menghadapi Lebaran Idul Adha, begitu, Bu.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Rahman, informasi harga pasarnya dari Kabupaten Buol yang sudah disampaikan kepada RRI Toli-Toli, kepada pendengar kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Sukses selalu Pak, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara pendengar, demikianlah informasi perkembangan harga di pasar, khususnya Pasar Kampung Bugis, Kabupaten Buol.

Saudara pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 7:53 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita tahu bersama kemarin tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas. Dan peringatan ini masih menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk terus mengenang semangat persatuan dan juga perjuangan bangsa. Dan tidak hanya itu, perayaan ini juga sebagai pengingat lahirnya kesadaran nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan, persatuan, dan juga kemajuan Indonesia. Pada peringatan Harkitnas ke-118 ini, pemerintah mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut memiliki makna mendalam tentang pentingnya menjaga dan juga membina generasi penerus sebagai fondasi utama dalam memperkuat masa depan bangsa dan juga menjaga kedaulatan negara. Nah, selain tema resmi, logo Hari Kebangkitan Nasional 2026 juga syarat akan filosofi yang menggambarkan semangat perjuangan, pertumbuhan, hingga persatuan bangsa di tengah perkembangan zaman yang terus berubah. Dan tentunya pendengar, di balik Hari Kebangkitan Nasional yang sudah kita rayakan di hari kemarin ini bisa memberikan semangat bagi kita masyarakat Indonesia, khususnya juga yang ada di Kabupaten Toli-Toli, untuk terus bisa bangkit lagi, menata lagi kehidupan kita menjadi semakin lebih baik, dan agar tentunya apa yang menjadi cita-cita bangsa ini bisa kita wujudkan bersama.

Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar peringatan sejarah, tetapi menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, kepedulian, dan cinta tanah air di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Tahun ini, Hari Kebangkitan Nasional ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga dan membimbing generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa di masa depan. RRI sebagai media pemersatu bangsa terus berkomitmen menghadirkan siaran yang edukatif, inspiratif, dan membangun optimisme masyarakat. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional 2026 sebagai pengingat bahwa Indonesia akan terus maju jika seluruh rakyat bergerak bersama dalam semangat persatuan dan gotong royong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pulihkan pendidikan, lestarikan budaya, bangkitkan generasi. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa kemerdekaan berpikir dan berbudaya adalah pondasi bangsa. Budi Utomo berdiri karena para pemuda sadar, tanpa pendidikan dan jati diri budaya, bangsa ini mudah goyah. Semangat itu artinya bukan cuma kejar nilai, tapi lahirkan murid yang kritis, kreatif, dan berkarakter. Guru berani pakai cara baru, siswa berani bertanya. Sekolah jadi ruang tumbuh, bukan ruang menakutkan. Teknologi boleh maju, tapi jangan sampai kita kehilangan bahasa daerah. Tarian, cerita lisan, dan nilai gotong royong. Kebudayaan adalah akar. Kalau akar kuat, cabang teknologi bisa tumbuh kemana saja. Guru, siswa, seniman, pemangku adat, dan orang tua harus jalan bareng. Pendidikan tanpa budaya jadi kering. Budaya tanpa pendidikan jadi hilang. Mari jadikan Harkitnas ini titik balik dari kelas di Buol, dari sanggar seni, dari perpustakaan desa. Kita bangkitkan generasi yang cerdas otaknya, kuat karakternya, dan bangga jadi orang Indonesia. Saya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk mencerdaskan, bangkit untuk melestarikan.

Masih terus kami temani Anda semua di pagi hari ini, dan pukul 8 kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mendengarkan Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi